0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
7: Ya semua isu yang lagi.
8: Salah satunya mungkin
9: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
7: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dari Nusantara di situ, tidak terdapat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi dan Antara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Jadi dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya, lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dilihat tadi ya, seperti dilihat akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya, pasti akan mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket tangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya

0: Sifit.
1: Untuk itu lebih lanjut Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Syiraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
2: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
3: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
4: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
2: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya.

0: Ya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di tanah suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light, berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi.

0: bincang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kompang Menyapa Pagi untuk sesi kita di Cek Fakta. Kali ini masih informasi cek faktanya Vero ambil dari komdigi.go.id untuk berita hoax yang beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi. Nah, narasi ini dia mengklaim Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menyatakan uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai 2027. Wow, heboh itu ya kemarin. Ibu-ibu pada sharing juga di grup WhatsApp ibu-ibu ya. Tapi faktanya klaim ini adalah tidak benar. Nah, kalau dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Suhasil yang menyebut SPP sekolah negeri akan kembali berlaku di tahun 2027. Suhasil memang pernah menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis. Tetapi ia menegaskan program tersebut tetap berjalan dengan menggunakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 mencapai 20,07% atau sekitar Rp824 triliun rupiah yang akan didesain kembali agar memberikan manfaat maksimal termasuk untuk mendukung program pendidikan gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti juga sebelumnya menyatakan bahwa sekolah negeri mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, SMK saat ini sudah gratis. So, informasi itu adalah hoax atau berita bohong karena dari sumber yang tidak terpercaya. Ini menjadi pelajaran buat kita ya, khususnya mama ya, kalau ada informasi-informasi berhubungan sama SPP anak-anak sekolah dan sebagainya, jangan worried, jangan khawatir dan panik ya, bisa langsung searching aja informasi itu di website Komdigi untuk mencari tahu kebenaran dari informasi ini adalah fakta ataukah hoax, berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

MACD dengan rotasi. Dan saat ini sudah 53 menit lepas dari pukul 8 pagi. Tepat di jam 9 nanti kami akan hadirkan dialog Kupang Menyapa Pagi. Dan langsung saja hasil polling dari pilihan Anda pendengar dengan topik kita, apa yang paling penting untuk meningkatkan literasi obat bagi masyarakat. Dan hasil polling 5 di Instagram ya, Instagramnya Pro1. 57% pemahaman aturan pemakaian obat. Kemudian 14% edukasi dari apoteker dan hindari antibiotik tanpa resep, sementara 15%-nya akses konsultasi obat. Terima kasih buat Kak Arum, Kak Yanti, Kak Princess, Kak Julio, Kak Agung, Kak Sisi, Kak Angel, Kak Noni, Kak Riz, Kak Imet, Kak Nia, Nadia, Kak Grace, Kak Kanadia Kolo, Kak Milky, Kak Lexa, Kak Serius, Kak Rini, kemudian Kak Asif. Dan semuanya udah pada gabung ya di line Instagramnya Pro1 yang sudah memilih. Ternyata paling banyak memilih apa yang paling penting adalah pemahaman aturan pemakaian obat. Nah ini yang penting untuk diedukasi juga ya dan disosialisasikan. Kemudian di line Facebook, di line Facebook kita cek dulu ya yang udah gabung. Iya, mana nih, mana nih. Oke, di line Facebook ternyata, ternyata lebih banyak yang di line Instagram daripada di line Facebook. Oke lah kalau begitu. Jadi dia, itu dia hasilnya untuk polling di line Instagramnya Pro1. 57% katanya yang penting adalah pemahaman aturan pemakaian obat. Nah lebih jelasnya lagi nanti dalam dialog Kupang Menyapa Pagi kita hari ini, kita akan membahas lebih tajam, lebih detail, lebih lengkap lagi ya pendengar ya. Bagaimana ASMI Dagu Sibu ini penguatan apoteker dan literasi obat untuk masyarakat NTT, akan kita bahas lebih jauh lagi sesaat lagi. 5 menit lagi ya, kita akan bareng-bareng akan sama-sama di dialog Kupang Menyapa Pagi. Tetap setia terus di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: Kupang Pagi.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: FM 96,9 MHz dari Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar, saat ini pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, kita akan mengikuti dialog Sumba Menyapa Pagi, hak dan kewajiban peserta JKN, dan manfaat yang tidak dijamin pada program Jaminan Kesehatan Nasional.

0: Ton Megahar, selamat pagi pendengar. Pada program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan pagi ini senang sekali sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Kedua narasumber kita yang luar biasa pastinya. Yang pertama ada Bapak Eduardus Weleguna Sebo, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Kakak Cantika.
0: Iya, apa kabarnya Bapak?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, salam sehat ya Bapak.
1: Sehat
0: ya. Sehat selalu. Dan sudah hadir juga Bapak Wahyu A. Prasetya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Kak Cantika.
0: Salam sehat ya Bapak ya.
2: Sehat.
0: Iya, ini dari SBD jauh-jauh ke Sumba Barat juga ini untuk para pendengar dan pemirsa. Dan pendengar pemirsa, Anda bisa memberikan komentar Anda dalam kolom komentar YouTube, akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon izin saya sapa dengan Pak Edward dan Pak Wahyu. Oke, boleh ya. Kita akan langsung saja dalam topik kita pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan pembuka mungkin ya, Pak Edward sama Pak Wahyu. Sebenarnya apa sih yang kita perlu pahami sebagai masyarakat tentang program JKN ini? Dan mengapa pemahaman mengenai hak serta kewajiban peserta ini menjadi penting bagi kami masyarakat? Silakan.
2: Baik, izin saya untuk pendengar dan pemirsa. Untuk JKN ini kan sebenarnya kita program pemerintah ya,
0: yeah.
2: Program JKN itu kepanjangannya Jaminan Kesehatan Nasional. Banyak masyarakat mungkin yang masih bingung ya, karena ada program JKN, ada BPJS Kesehatan, dan
0: yeah,
2: ada KIS.
0: Betul.
2: Nah, kalau program JKN itu nama programnya, jadi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
0: Okay.
2: Kemudian BPJS Kesehatan itu badan penyelenggaranya.
0: Oke. Okay.
2: Badan penyelenggara jaminan kesehatan.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah. Kemudian untuk KIS itu nama identitasnya, Kartu Indonesia Sehat.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya tiga itu merupakan hal yang
0: satu
2: hal sebenarnya. Itu program JKN, nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, KIS itu nama identitasnya.
0: Oke, baik.
2: Jadi kenapa masyarakat perlu tahu apa saja hak dan juga kewajibannya? Karena untuk menjadi peserta itu kan memang ini ya, tidak semua bisa juga dijamin begitu. Jadi memang peserta harus tahu hak apa yang harus mereka, apa yang mereka dapatkan dan juga apa yang harus mereka lakukan.
0: Iya, berarti tidak keliru ya Bapak ya. Berarti nama badan, program, dan identitas ini ya, ketiga ini. Ya, silakan Pak.
1: Ketika izin menambahkan, dan yang perlu masyarakat pemirsa di luar sana ketahui bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional itu bersifat asuransi sosial.
0: Oke.
1: Jadi sistemnya itu gotong royong, subsidi silang. Artinya iuran mereka yang mampu, mereka yang kaya, ya, itu secara otomatis sudah mensubsidi mereka yang kurang mampu. Kemudian mereka yang tidak sakit saat ini, iuran mereka itu dipotong mungkin dari gaji setiap bulan dari pegawai, itu sudah otomatis membayar untuk mereka yang sedang sakit atau mau berobat di rumah sakit. Sistem gotong royong.
0: Jadi itu semuanya ya, filosofinya. Oke, nah ini nih penting kita ketahui sebagai masyarakat. Ternyata itu hasil dari kerja kita, hasil dari dikumpulkan orang-orang ya, walaupun yang sakit dan tidak sakit.
1: Betul.
0: Nah, oke. Nah, banyak masyarakat saat ini mengetahui kalau JKN itu terutama kita butuhkan saat sedang pelayanan kesehatan. Sebenarnya bagaimana seharusnya masyarakat memahami JKN sejak sebelum sakit? Kita kan paham BPJS itu digunakan saat sakit saja ini Bapak berdua. Bagaimana kita memahami itu saat ini?
2: Ya, jadi mungkin memang itu ya sebenarnya kita ya. Jadi harusnya kita memahami JKN itu pada saat kita sehat justru.
0: Okay.
2: Jadi pada saat kita sakit ya, tidak panik lah begitu, apa yang harus dilakukan. Jadi pesan kita ke masyarakat, ke pendengar dan pemirsa, mungkin untuk JKN ini silahkan dipastikan kepesertaan JKN masyarakat atau pemirsa aktif begitu. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara pengecekannya. Kemudian pastikan juga masyarakat atau pendengar pemirsa ini memahami alurnya.
0: Iya, jadi itu paling penting.
2: Sekarang pada saat sehat kita harus memahami alurnya. Jadi semoga tidak ya. Jadi pada saat seandainya sakit itu kita sudah paham nih harus kemana dulu alurnya seperti itu.
0: Oke. Jangan sampai kita bukan mendoakan semuanya sakit ya, tapi kita harus memahami apa-apa saja yang kita dapatkan nanti ketika kita memahami apa itu JKN, BPJS dan lain-lain. Nah, dalam materi saat ini kan disebutkan adanya hak dan kewajiban peserta ini. Pak Edward, mungkin kalau disederhanakan, apa sih perbedaan paling mendasar antara hak yang diterima peserta dan kewajiban yang harus dipenuhi para peserta? Ini menjadi hal penting yang harus kita pahami sebagai masyarakat.
1: Baik Kak Cantika, untuk pemirsa dan pendengar di manapun berada, jadi untuk peserta JKN itu ada hak yang perlu diketahui. Yang pertama, haknya menjadi peserta. Hmm. Kemudian peserta itu akan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.
0: Okay.
1: Lalu peserta juga memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk peserta tersebut terdaftar.
0: Okay.
1: Artinya ketika peserta sakit, dia sudah tahu tempat terdaftar saya itu di mana untuk saya kontrol pertama kali.
0: Okay.
1: Di luar kasus-kasus yang memang gawat darurat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kasusnya gawat darurat, peserta bisa langsung ke UGD terdekat. Mm-hmm. Kemudian setelah memilih fasilitas kesehatan, peserta juga harus mengakses pelayanan sesuai dengan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
0: Okay.
1: Seperti itu. Terlebih khusus kalau misalnya contoh di Sumba Barat,
0: mm-hmm,
1: peserta memilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya di Puskesmas Wekero, yeah, berarti tiap bulan peserta maupun anggota keluarganya itu ketika sakit kontrol ke Puskesmas Wekero. Dia okay, tidak bisa ke Puskesmas Puweri misalnya, mm-hmm, karena setiap bulan pemirsa di manapun berada, BPJS Kesehatan itu sudah membayar biaya pengobatan ke puskesmas tersebut setiap bulan,
0: okay,
1: tanpa melihat peserta sakit atau tidak sakit, mm-hmm, seperti itu. Kemudian peserta juga kalau mendaftar BPJS Kesehatan wajib memiliki NIK.
0: Okay.
1: Lalu dengan NIK tersebut peserta juga bisa mengakses pelayanan karena sekarang sudah sistemnya digital.
0: Okay.
1: Akses pelayanan tidak harus menggunakan kartu Indonesia Sehat lagi,
0: mm-hmm,
1: sudah menggunakan NIK saja.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Berat.
1: Mm-hmm. Kemudian kewajiban peserta juga mengikuti alur prosedur yang berlaku.
0: Mm.
1: Apabila peserta tidak mengikuti alur prosedur, maka bisa menjadi pasien umum lah biasanya disebut.
0: Oh, oke. Oke. Berarti terdaftar menggunakan NIK ya, NIK, wajib ya. Ada KTP nih para masyarakat. Karena kadang-kadang ada yang belum mengurus juga KTP dan nanti saat mungkin sakit itu terkendala pengurusannya.
1: Izin Kak Candika, tambahan sedikit. Jangan lupa kalau peserta BPJS yang mandiri, ada kategori segmen peserta mandiri, itu mereka membayar yurannya setiap bulan.
0: Okay.
1: Itu aturannya membayar yuran sebelum tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sudah harus dibayarkan yuran setiap bulan.
0: Okay.
1: Untuk yuran sendiri, untuk masyarakat ketahui, pemirsa di luar sana, untuk pemilihan kategori mandiri itu di BPJS, pemilihan kelas 1 itu di yurannya Rp150.000 per bulan.
0: Hmm.
1: Kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000.
0: Okay.
1: Itu rutin.
0: Rutin ya setiap bulan.
1: Tidak boleh menunggak juga. Karena kalau menunggak berarti ada hitungan denda rawat inap. Itu masyarakat belum pada tahu nih. Ada perhitungan denda rawat inap ketika peserta dia sudah menunggak misalnya 2 bulan, 3 bulan atau 24 bulan. Itu nanti ketika dia mau rawat inap, pasti akan ada proses perhitungan rawat inap di rumah sakit.
0: Oke. Okay.
1: Di luar pembayaran tunggakannya.
0: Tunggakannya, ya, oke.
1: Okay. Dan berlakunya itu sejak yuran itu dibayarkan, berlakunya sampai 45 hari ke depan.
0: Hmm.
1: Itu ada masa denda rawat inap.
0: Oke, okay. Karena kadang masyarakat kaget ya ketika ada tambahan, ini kenapa ini teman-teman mulai menyalahkan, padahal ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita sebagai peserta, seperti itu. Nah, perbedaannya Pak Edward, mandiri dengan yang dibayar oleh misalnya setiap bulan, kan ini ada yang mandiri, ada yang tidak, itu bedanya apa sih Bapak?
1: Baik, untuk segmen peserta JKN ini ada dua sebenarnya.
0: Okay.
1: Yang pertama pekerja penerima upah atau singkat PPU, dan pekerja bukan penerima upah seperti atau PBPU.
0: Okay.
1: Kalau pekerja penerima upah itu terdiri dari segmen pekerja pegawai ASN, TNI, Polri.
0: Okay.
1: Dan yang bukan pekerja pegawai, yang mereka tidak bekerja atau punya usaha sendiri, itu yang mereka bisa masuk dalam kategori segmen mandiri tadi.
0: Oh, okay. Ya,
1: kalau di aturannya sebutnya PBPU.
0: PBPU.
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Dan juga kalau yang ada segmen juga PBI namanya, penerima bantuan yuran. Yuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai kuota yang ditanggung oleh pemerintah.
0: Oh, itu. Tapi itu memang ada syarat-syaratnya lagi yang harus dipenuhi. Oke, okay, baik. Terima kasih, itu ya tiga ya bedanya. Nah, Pak Wahyu, kan ini tadi sudah ada tiga pembeda nih, mandiri, PBI, dan dari penerima OPA, PBPU. Sebenarnya setiap peserta JKN itu apakah otomatis mendapatkan hak atau pelayanan yang sama, atau sebenarnya ada ketentuan atau prosedur tertentu yang harus kita penuhi terlebih dahulu ini Bapak? Karena kadang bingung kan, ada kelas 1, ada kelas 2, seperti itu.
2: Baik. Sebenarnya untuk hak peserta sama seperti yang Pak Edward sampaikan, untuk hak peserta itu sebenarnya sama.
0: Oke.
2: Hanya saja ada mungkin ada indikasi-indikasi medis tertentu yang nantinya itu yang akan membedakan begitu. Jadi ada yang peserta yang sakit dan bisa ditangani di puskesmas, itu cukup ditangani di puskesmas. Tapi ada kondisi tertentu yang harus ditangani di rumah sakit oleh dokter spesialis.
0: Okay.
2: Itu nanti bisa dirujuk ke rumah sakit. Itu mungkin nanti yang menjadi perbedaannya.
0: Berarti lebih ke apa penyakit yang diderita dan penanganannya memang berbeda-beda ya, seperti itu. Kalau haknya memang semuanya sama.
2: Cuma kalau biasanya masyarakat ada yang bertanya nih, jadi saya kelas 1, gimana nih kalau di rumah sakit seperti apa?
0: Iya, betul-betul, Pak.
2: Itu biasanya yang membedakan hanya kamarnya saja. Misalnya kelas 1, dia satu kamar, ada yang dua bed,
0: betul,
2: ada yang satu
0: betul,
2: bed.
0: Pak.
2: Tapi dari sisi pelayanan, itu tetap sama. Semua
0: tetap
2: obatnya, pelayanan, dokter yang menangani, dokter yang yang memeriksa itu tetap sama. Tidak ada perbedaan.
0: Baik. Sampai saat ini, mungkin Pak Edward dan Pak Wahyu, apa sih kesalahpahaman masyarakat yang paling sering ditemukan terkait penggunaan JKN ini? Kalau dari Bapak dari SBD ya, ini beda sama Sumba Barat mungkin. Silakan Pak Wahyu.
2: Mungkin yang masih terjadi saat ini, masyarakat atau pendengar pemirsa mungkin masih belum paham bahwa rujukan itu harus diberikan secara berjenjang. Jadi tidak bisa kita sakit, misalnya kebetulan domisili kita dekat dengan rumah sakit, masih banyak yang langsung datang ke rumah sakit. Sedangkan alurnya harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat kita terdaftar. Setelah itu nanti diperiksa oleh dokter umum di situ. Apabila dokter umum tidak bisa menangani, itu baru nanti akan dirujuk sesuai dengan indikasi medis. Itu yang masih banyak terjadi.
0: Begitu. Sering ya, itu kalau di Sumba Barat deh ya pendengar ya. Kalau di Sumba Barat Pak Edward?
1: Kalau di Sumba Barat sekarang kita lagi mengamanatkan ketentuan terkait surat kontrol.
0: Okay.
1: Nah surat kontrol yang mana ketika pasien itu sudah stabil di rumah sakit, dokter spesialisnya itu akan memberikan surat kontrol ke peserta setelah mendapatkan pelayanan. Namun memang ada kasus atau selama ini terjadi, peserta itu ketika sudah pulang belum diberikan surat kontrol, tapi nanti dijanjikan datang minggu depan misalnya nanti minggu depan itu baru dibuatkan surat kontrol untuk dia bisa berobat ke poli. Harusnya surat kontrol itu sudah diberikan memang setelah pasien pulang, sehingga dia bisa mengetahui tanggal berapa saya akan kontrol kembali. Seperti karena sekarang sudah tidak bisa lagi dibuatkan surat kontrol pada saat dia datang berobat pada hari itu.
0: Seperti itu ya, itu sering terjadi di Sumba Barat. Baik, itu tadi pendengar pemirsa gambaran umum mungkin tentang JKN ya. Saat ini kita masuk dalam apa sih hak-hak peserta JKN yang harus kita ketahui masyarakat. Mungkin salah satu hak peserta adalah memilih fasilitas kesehatan ya, tingkat pertama seperti yang Pak Edward dan Pak Hoyut jelaskan tadi. Sebenarnya mekanisme peserta dalam memilih FKTP itu seperti apa Bapak? Apakah sesuai dengan tempat tinggal kita di KTP atau bagaimana? Silakan.
1: Ya, baik. Izin, kalau untuk pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu kita menyesuaikan dengan domisili peserta. Artinya agar memudahkan peserta itu mengakses. Ya, kita upayakan faskesnya itu dekat dengan rumah supaya ketika dia mau berobat bisa mudah gampang akses kan. Kemudian kalau masyarakat kemarin nih saya baru turun di lapangan, ada keluarga yang nanya anak saya kuliah.
0: Kuliah betul.
1: Di luar kan. Tapi BPJS-nya itu bantuan pemerintah dari Sumba Barat gitu. Jadi kita sampaikan berdasarkan koordinasi dan ketentuan juga faskesnya itu tidak harus yang di Sumba gitu. Jadi di mana dia kuliah bisa pindah faskes yang di sana.
0: Langsung menyesuaikan. Berarti langsung ke kantor BPJS-nya?
1: Langsung ke kantor BPJS-nya. Jadi kalau akses perubahan data, kita tambah penjelasannya.

0: Anak kuliah kan pada pegang handphone nih,
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: bisa manfaatkan handphone itu dengan baik. Jadi tidak harus ke kantor, bisa sambil nongkrong, sambil tidur-tiduran, ngopi.
1: Iya.
0: Ah, mau
1: Mau
0: rubah
1: pindah.
0: vaskesnya, mau pindah vaskesnya, rubah sesuai domisili gitu.
1: Sudah sangat mudah sekarang ya Pak
0: Sangat
1: Edward
0: mudah
1: ya.
0: sekali.
1: Tapi bukan berarti kita pindah-pindah sebebasnya atau
0: Iya,
1: seperti apa Pak?
0: jadi kalau untuk pindah vaskes itu dia maksimal 3 bulan dulu baru bisa
1: Oh oke,
0: pindah gitu.
1: okay. Ada syaratnya
0: Syaratnya.
1: harus 3 bulan dulu ya.
0: Kecuali kalau memang saat ini dia baru berubah di Sumba Barat, lalu bulan depan dia pindah kuliah ke Bali mungkin,
1: Oh
0: nah,
1: iya,
0: itu bisa.
1: itu beda
0: Ya,
1: lagi
0: beda
1: ya, ada
0: lagi
1: pengecualian.
0: pengecualian.
1: Oke, baik. Nah, itu ya penjelasan tentang yang FKTP tadi. Nah, kalau hak-hak yang kita dapatkan di layanan seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS nih, Pak Wahyu, apa sih yang dimaksud dengan hak tersebut ini? Kita penasaran ini masyarakat, Pak.
2: Ya, jadi untuk pendengaran pemirsa, memang kita BPJS Kesehatan ini sudah bekerja sama dengan ribuan FKTP
1: Oke.
2: se-Indonesia ini.
1: Iya.
2: Kemudian FKTL mungkin ada sama ribuan juga, kita sudah bekerja sama.
1: Iya.
2: Jadi itu merupakan mitra dari fasilitas kesehatan kita.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi masyarakat misalnya sama seperti Pak Eduardus sampaikan tadi, apabila ada yang domisilinya di Jawa begitu, nanti bisa di situ bisa akses pelayanan kesehatan yang ada di
1: Di Jawa.
2: ya
1: Oke.
2: begitu, tidak harus sesuai dengan FKTP-nya terdaftar. Nah, kemudian untuk terkait dengan apa namanya, misalnya ada yang sedang di luar daerah bekerja begitu di luar daerah, ya itu bisa akses layanan kesehatannya di situ karena kita sudah bekerja sama, kecuali di berobat di luar negeri begitu, itu
1: Iya.
2: yang belum bisa memang.
1: Oh, itu beda lagi ya, Pak
2: Itu
1: ya?
2: tidak bisa, tidak dijamin memang.
1: Oke. Okay.
2: Begitu.
1: BPJS hanya dalam negara Indonesia.
0: Republik Indonesia.
1: NKRI nomor 1. Oke, okay, berarti memang kalau hak-haknya memang kita bebas di seluruh Indonesia, yang penting tidak keluar dari negara ini, seperti itu. Tetap mendapatkan pelayanan ya, Bapak ya. Tinggal menggunakan NIK atau aplikasi JKN ya, bisa
0: Mobile JKN.
1: menunjuk mobile JKN. Oke. Okay. Nah, nanti kita tanya-tanya juga nih tentang bagaimana sih download mobile JKN, apakah sudah semua di Play Store dan App Store, Bapak saat
2: Sudah,
1: ini?
2: sudah.
1: Sudah ya, semua handphone bisa
2: Iya,
1: mengakses.
2: bisa.
1: Oke, okay, baik. Nah, kita lanjut nih Pak Wahyu dan Pak Edward. Apakah sekarang peserta masih wajib membawa kartu fisik seperti KIS ketika datang ke fasilitas kesehatan atau seperti apa? Karena banyak juga ya dari rumah sakit mungkin yang masih meminta saat ini, mungkin ada pengalaman-pengalaman itu seperti apa Pak Edward dan Pak Wahyu? Silakan.
0: Baik, untuk mengakses pelayanan saat ini, pemirsa dan pendengar, cukup menunjukkan identitas NIK saja. Karena
1: Oke.
0: nomor JKN itu, kepesertaan JKN itu kita sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Lalu tidak harus menunjukkan kartu fisik.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi cukup menunjukkan KTP saja atau nomor NIK. Atau nomor NIK di kartu keluarga. Itu sudah dilayani.
1: Sudah
0: Dan
1: dilayani.
0: tanpa harus kita sudah berkoordinasi dan sudah mengedukasi ke semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Itu tidak harus peserta itu fotokopi KTP atau kartu keluarga, tidak.
1: Yes.
0: Saat ini sudah sistemnya digital. Bahkan kalau peserta sudah menginstal aplikasi mobile JKN, itu ada menu kartu KIS digital, kartu Indonesia digital. Jadi cukup ditunjukkan saja ke loket pendaftaran. Petugasnya cukup mengetik aja dan
1: Langsung.
0: divalidasi dengan nomor KTP atau KTP identitas peserta lah. Seperti itu.
1: Oh, sudah sangat mudah ya.
0: Sudah sangat mudah.
1: Langsung ada di dalam aplikasi
0: Aplikasi
1: itu
0: ya.
1: mobile
0: Iya.
1: JKN.
0: Jadi kalau dulu mungkin simpan kartunya di dompet
1: Iya.
0: atau di mana, tas, mau berobat susah cari,
1: Iya,
0: mau hilang.
1: betul.
0: Gak perlu, cukup ada foto KTP atau ada kartu KIS digital, tunjukkan aja.
1: Tinggal tunjukkan saja. Oke. Okay. Baik. Nah, kalau kemarin saya pribadi nih Pak Edward dan Pak Wahyu, kesalahan di mobile JKN saya karena terdaftar di 2 kabupaten nih Bapak. Jadi NIK saya terbaca 2. Jadi memang agak susah, tapi saat saya ke kantor BPJS langsung ditangani dengan cepat dan puji Tuhan sudah selesai sekarang. Ternyata memang NIK ini sangat-sangat apa ya, riskan ya, ketika ada 2 NIK itu terbaca nanti di 2 kabupaten ya Bapak ya. Sudah canggih sekali saat ini. Nah, Bapak, sekarang kan salah satu hak peserta adalah mendapatkan perlindungan data pribadi ini. Sebenarnya data apa saja sih yang harus menjadi perhatian peserta dan bagaimana dari BPJS Kesehatan ini menjaga kerahasiaan data tersebut?
2: Baik, jadi mungkin memang kerahasiaan data ini menjadi isu juga ya di kita ya,
1: Iya.
2: terutama di sini ya di Sumba ini. Jadi memang data-data yang ada di kita sangat besar, big data itu ada di BPJS Kesehatan salah satunya.
1: Oke.
2: Jadi peserta diharapkan tetap menjaga

0: Oh, jangan sampai disalahgunakan. Jadi nick-nya, nomor kartunya, habis itu data keluarga maupun informasi pribadi lainnya begitu. Jadi kalau di kita BPJS Kesehatan sangat menjaga kerahasiaan data tersebut. Jadi sistem kita, keamanan data kita sangat luar biasa. Hanya saja mungkin yang masih banyak terjadi itu adalah peminjaman identitas. Nah, itu yang kita khawatirkan, peminjaman identitas. Jadi peserta sakit karena belum punya JKN mungkin dipinjamkanlah oleh keluarganya dipakai berobat. Tapi kita sebenarnya sekarang di rumah sakit itu sudah ada namanya validasi biometrik. Jadi ada dari sisi perekaman wajah sama fingerprint. Jadi yang perekaman wajah itu nanti peserta atau pasien datang, kita nanti cocokkan dengan nick-nya, wajahnya direkam, nanti itu sudah connect juga dengan data di Dukcapil. Gitu. Jadi selain itu juga ada fingerprint, kita ada koneksi. Jadi itulah cara kita menjaga kerahasiaan dan keamanan data peserta. Jadi supaya tidak ada penyalahgunaan. Kalau misalnya yang datang adalah ibu A, padahal di data Dukcapil dia ibu B, nanti akan ditolak di sistem.
1: Iya, seperti di Lendemori Pas sudah menggunakan itu, Bapak. Kita sudah menggunakan fingerprint. Iya, betul-betul. Karena banyak sekali yang sering menggunakan ini, punya kakak saya, punya mama saya, ibu saya, seperti itu ya, Bapak. Sering kalau di Sumba Barat juga ya, Bapak ya?
2: Sering terjadi. Bahkan kemarin juga kita sudah punya case, kita temukan itu dipinjamkan ke adiknya dan adiknya meninggal. Jadi pada saat kakaknya mau berobat di tahun sekarang, kedeteksi gitu di sistemnya.
1: Sudah dinyatakan meninggal.
2: Sudah dinyatakan meninggal, kaget kan pesertanya. Kita telusuri, lalu jujur pesertanya, iya waktu itu adik saya pakai kartunya. Dan memang itu sebenarnya sesuai ketentuan perundang-undangan ada hukumannya. Tapi kita berkoordinasi dengan pesertanya, kita edukasi, sampaikan nanti menggantikan biaya yang kita sudah bayarkan untuk adiknya itu.
1: Iya, karena
2: sehingga bisa diaktifkan kembali kartu.
1: Betul, Bapak. Karena percuma ya, Bapak ya, dibayarkan ternyata itu sudah terdeteksi meninggal dan masih hidup, masih itu hidup yang pemilik kartunya.
2: Pemilik kartunya.
1: Oke. Nah, kalau misalnya saat ini kita peserta mengalami kendala atau merasa mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, bagaimana sih kita peserta itu menyampaikan pengaduan di mana saja selain ke kantor BPJS ini?
2: Baik, baik. Pada saat ini BPJS Kesehatan itu sudah ada akses pelayanan pengaduan peserta. Yang pertama, peserta atau pendengar perlu mengetahui ada petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Dan itu kita setiap hari ada di rumah sakit petugasnya. Lalu selain petugasnya di rumah sakit, ada poster juga yang kita tempel di rumah sakit. Setiap rumah sakit ada di loket, di ruang rawat inap, di poli, itu ada poster tulisnya BPJS 1. Nanti di situ ada dua foto. Yang foto yang pertama petugas BPJS. Foto yang kedua itu petugas rumah sakit, petugas penanganan pengaduan rumah sakit. Dan di bawah foto ada nomor HP. Jadi bisa peserta selain bertemu petugas BPJS 1 di rumah sakit, bisa juga mengakses atau meminta informasi melalui nomor HP yang tercantum di poster tersebut.
1: Oke, langsung ya, langsung, berarti ya. Gitu. Oh, setiap hari ada ya di rumah sakit ada. BPJS. Ya, anggota BPJS
2: 1, iya.
1: Luar biasa.
2: Baik di Sumba Barat Daya maupun di Sumba Barat dengan di Sumba Tengah juga ada.
1: Apakah itu semua di rumah sakit terdapat anggota BPJS yang siap untuk melayani di situ? Satu orang?
2: Satu orang, ya. Satu orang, dia berpindah-pindah. Gitu. Tapi selain dia berpindah-pindah, kita arahkan peserta itu misalnya mau pengaduan ada di poster tadi.
1: WhatsApp gitu, tadi, nomor WhatsApp,
2: nomor
1: tadi,
2: WhatsApp
1: ya.
2: Tadi.
1: Itu beda lagi dengan Pandawa?
2: Beda juga. Oh, beda di Pandawa lagi. Juga ada menu untuk akses pengaduan.
1: Banyak keluar. Berarti ya.
2: Banyak yang. Mobile JKN masih juga ada. Melalui web BPJS Kesehatan juga bisa.
1: Kontak banyak Bapak berdua langsung juga boleh ya?
2: Boleh. Sangat dengan senang hati.
1: Dengan senang hati, betul. Kalau ke kepalanya lebih jelas lagi ini. Bisa dipastikan. Oke, terima kasih. Berarti memang sekarang BPJS sudah banyak sekali untuk para peserta yang mungkin ada kesalahan atau ada kendala atau belum paham, ada banyak kanal-kanal yang di siapkan oleh BPJS untuk kita mengadu dan langsung mendapatkan jawaban saat itu juga, karena itu 24 jam, apalagi Pandawa, Mobile JKN, dan ada petugas-petugas yang sudah ditugaskan seperti itu. Nah, saya mau tahu untuk Pak Edward dan Pak Wahyu ini, Pak Wahyu dulu, selama bertugas di BPJS, apa sih tantangan yang mungkin menurut Bapak paling susah yang Bapak hadapi sebagai sekarang kepala cabang di BPJS Sumba Barat Daya, Bapak?
0: Tantangannya sebenarnya kita yang paling besar ya saat ini, kan kita mengutamakan pelayanan, mutu layanan ke peserta. Nah, tantangan yang terbesar itu kan ekspektasi peserta atau masyarakat terkait dengan pelayanan itu kan berbeda-beda ya. Nah, itu tantangannya adalah kita bagaimana kita memastikan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat itu bisa kita berikan solusinya, bisa kita hadapi dan bisa kita selesaikan untuk memastikan kepuasan dari peserta JKN
1: kita. Oke, bisa dijawab ya. Sudah berapa tahun Bapak di Sumba Barat Daya?
0: Saya di Sumba Barat Daya baru 1,5 bulan. Sebelumnya di Sumba Tengah.
1: Oke, luar biasa. Sudah jadi umbu ya Pak. Kalau Pak Edward, apa sih Bapak yang Bapak hadapi di Sumba Barat khususnya?
2: Kalau di Sumba Barat saat ini memang saya terlebih khusus pemberian informasi kepada peserta ya, karena memang aksesnya luas dan juga karakter dari masyarakat kan beda-beda, baik secara SDM maupun pengetahuan dan lain-lain. Jadi memang saat ini BPJS Kesehatan itu ada program BPJS keliling gitu ya.
1: Okay.
2: Kita ada mobile customer service, kita keliling semua ke desa-desa untuk memberikan pelayanan dan pemberian informasi gitu. Sehingga apa yang diharapkan peserta itu bisa akses luas itu bisa paham tentang program JKN dan pada saat mereka mengakses pelayanan itu tidak mengalami kesulitan seperti
1: baik ya, memang Sumba ini luas sekali ya Bapak ya. Pak Edward orang Sumba atau orang NTT?
2: Kalau
1: atau?
2: Saya asli NTT, Flores dari Majawa.
1: Sudah berapa lama di Wai Kabubak Pak?
2: Saya baru bulan April kemarin bertugas di sini Kak. Sebelumnya saya bertugas di Papua.
1: Wow, jauh ya Pak ya.
2: Jauh. Iya.
1: Berarti memang kepala BPJS itu siap ditugaskan di mana saja ya Pak ya.
2: Siap ditugaskan di mana saja.
1: Inilah para pejuang-pejuang kita ya Bapak ya, dari Papua ke Sumba. Jauh sekali. Tapi puji Tuhan kita dapat bertemu hari ini ya, Pak Wi dan Pak Edward ya. Kalau ada pertanyaan ini, kantor BPJS itu buka setiap hari atau dari jam berapa sampai jam berapa ini?
0: Kalau kantor kita buka jam operasionalnya jam 8 sampai dengan jam 3.
1: Oke.
0: Okay. Sore hari Senin sampai Jumat.
1: Oh, hari kerja ya Bapak ya? Oke.
0: Cuma tadi kalau semacam petugas BPJS itu standby terus.
1: Standby setiap hari. Iya. Dan kalau kantornya tutup sudah ada banyak ya tadi ya, sudah disampaikan oleh Pak Edward yang bisa kita keluhkan, kanal-kanal yang disiapkan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi tentang gambaran umum dan hak peserta JKN. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: BPJS ya, kita masih membahas tentang JKN. Kalau tadi kita sudah membahas gambaran umumnya, haknya, kita akan masuk dalam kewajiban peserta JKN. Kan ada hak, ada kewajiban ya, kita harus mendengarkan apa saja sih kewajiban kita sebagai peserta JKN. Nah, Pak Wahyu dan Pak Edward, mengapa sih peserta JKN itu harus memastikan data yang kami berikan kepada BPJS itu harus benar dan lengkap? Apa nanti yang akan terjadi ketika itu mungkin salah data seperti itu, Bapak? Silakan.
1: Baik, saya. Jadi, yeah. Kenapa sih masyarakat itu perlu menyampaikan data yang benar dan lengkap ya? Jadi, kalau kita sekarang kan ada misalnya PNS ya, PNS yeah. Ada perubahan golongan begitu ya, misalnya. Okay. Nah, kita di BPJS Kesehatan kan, kalau di BPJS Kesehatan itu kalau perubahan golongan bisa mempengaruhi kelas rawat juga. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya dari pendengar pemirsa tidak menyampaikan update data tersebut ke kita, jadi kita tidak tahu juga. Jadi datanya akan tetap sama. Jadi okay. Kan sayang sekali kalau misalnya sebenarnya golongannya sudah naik, kemudian hak kelas rawatnya harusnya juga sudah naik. Kalau misalnya dari pendengar pemirsa tidak menyampaikan update data tersebut ke kita, jadi kita tidak tahu juga. Jadi datanya akan tetap sama. Jadi okay. Kan sayang sekali kalau misalnya sebenarnya golongannya sudah naik, kemudian hak kelas rawatnya harusnya juga sudah naik juga ke kelas 1 misalnya. Iya. Nah, sehingga jadinya peserta tidak mendapatkan haknya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kenapa peserta juga perlu menyampaikan data yang terupdate kepada kami. Mm-hmm. Begitu juga data NIK, data tanggal lahir, email, nomor HP itu juga wajib disampaikan data yang benar. Jangan sampai juga contohnya nomor HP disampaikan nomor HP orang lain atau nomor HP dummy, begitu nomor HP yang salah begitu yeah. Ya. Nah, nanti di nomor HP itu kan sangat penting ya untuk kita memberikan informasi ke peserta yeah. Ada update informasi, regulasi itu
0: okay, tujuan utamanya. Oke, baik. Pak Edward, tambahan.
2: Jadi mengapa untuk pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan tuh wajib menggunakan NIK? NIK-nya juga NIK online.
0: Okay.
2: NIK yang sudah Padan Dukcapil dan juga itu wajib terdaftar satu keluarga untuk yang peserta BPJS Mandiri tadi, PBPU okay, Mandiri. Iya. Mm-hmm. Wajib satu keluarga inti. Kenapa? Mm-hmm. Karena kita kan sistem asuransinya gotong royong.
0: Yeah,
2: subsidi silang ya. Mm-hmm. Jadi ada peserta, bapak saya mau daftarkan bapak saya saja yang sakit. Mm-hmm. Istri anaknya nggak usah. Mm-hmm. Karena belum sakit. Yeah. Itu tidak boleh. Itu if adverse selection namanya. Jadi harus mau daftar yang sakit saja. Jadi sudah menggugurkan konsep yang tadi gotong royong subsidi silang. Mm-hmm. Jadi memang harus ketentuannya wajib menjadi peserta JKN sesuai di Press dan juga wajib mendaftarkan satu keluarga inti.
0: Oke, okay. Iya berarti penting sekali data yang kita berikan itu harus benar dan tepat ya, dan pendengar dan pemirsa selalu update juga seperti Pak Hoyu bilang tadi. Nah, kita baca juga nih Pak, kalau salah satu kewajiban peserta adalah membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan ya. Apa dampaknya jika peserta terlambat membayar iuran? Agar tidak kaget nih, tadi memang Pak Edward sudah menjelaskan sedikit ya. Ada, apakah ada dampak-dampak lain lagi ini? Silakan Bapak.
1: Kalau dampaknya ya sama seperti Pak
0: Wahyu bilang,
1: sampaikan. Pak Edward, ya, ya. Jadi apabila terlambat membayar iuran nanti akan non-aktif. Kartunya
0: okay.
1: Non-aktif, kemudian apabila sudah nanti diaktifkan dengan membayar iuran, nanti apabila pasien ada rawat inap selama 45 hari ke depan setelah dia melakukan pembayaran iuran tersebut, nanti akan terkena denda layanan.
0: Iya, itu sering terjadi ya Bapak ya?
2: Sering terjadi. Karena memang saat ini itu, sampai dengan saat ini memang mungkin pemahaman atau yes. Memang kesadaran ya.
0: Yeah.
2: Kesadaran itu tunggu sakit lah baru saya yes, mau akses betul. Pelayanan. Tunggu sakit lah baru saya bayar tunggakan. Tapi tidak tahu, ternyata pada saat sakit, kaget itu, oh ada bayar denda lagi.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Nah, ya. Kalau rawat jalan memang nggak ada, tidak ada hitungan denda rawat jalan, tidak hanya rawat inap saja.
0: Oke. Okay. Iya, karena akhirnya banyak masyarakat yang protes ketika kesana, saya harus bayar lagi ternyata ini. Padahal mereka yang tidak paham dan mereka tidak menjalankan kewajiban ini ya. Karena saya juga sering menemukan kasus seperti itu, Bapak.
2: Dan untuk memudahkan peserta itu sudah ada menu auto debit gitu. Jadi kalau misalnya pesertanya punya saldo di rekening tiap bulan, mendingan didaftarkan auto debit rekening ke banknya. Okay. Jadi iuran JK-nya langsung terpotong otomatis tiap tanggal 10
0: paling lambat. Nah, itu paling mantap
2: di bank gitu.
0: Iya. Jadi kita tidak perlu lagi ke kantor BPJS.
2: Tidak perlu kantor, tidak perlu ke bank, tidak perlu ke channel pembayaran untuk bayar tiap bulan, tidak perlu. Sudah otomatis dipotong. Cukup peserta menerima notifikasi aja di HP-nya gitu.
0: Auto debit ya. Saya baru tahu ya Bapak. Mantap sekali.
1: Untuk misalnya misalnya itu tadi untuk yang pencegahan ya. Tapi kalau sudah terlanjur punya tunggakan iuran misalnya dan sudah terlanjur besar, itu ada program rehab namanya, rencana pembayaran bertahap. Cicil.
0: Cicil.
1: Kalau belum bisa bayar lunas, itu bisa dicicil. Itu bisa di aplikasi mobile JKN diakses menu rehab.
0: Auto debit, menu rehab, dan bisa langsung ke kantor BPJS. Lebih aman auto debit ya Bapak ya. Jadi kita tidak perlu lagi menarik uang dan tidak pusing. Nah, ini yang kami penasaran. Kalau misalnya salah satu keluarga kondisi ekonomi mungkin berubah dan mengalami kesulitan membayar iuran, apakah kita sebaiknya, apa yang kita lakukan sebagai peserta? Apakah kita boleh memberhentikan pembayaran iuran seperti tadi, atau tidak membayar, atau tidak menggunakan BPJS? Boleh tidak Bapak?

0: Silakan, Bapak.
1: Baik, izin Pak Wali. Kalau untuk kategori kepesertaan yang memang tergolong tidak mampu ya,
0: Iya.
1: tapi sebelumnya sudah terlanjur mendaftarkan diri,
0: Iya.
1: itu kita di Sumba Barat itu sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menanggung peserta-peserta yang memang secara ekonominya tidak mampu, atau peserta-peserta yang sementara dirawat di rumah sakit tapi kartunya sudah tidak aktif.
0: Oke.
1: Itu ada namanya segmen kepesertaan PBPU Pemda atau PBI, penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah
0: Pemda.
1: Sumba Barat. Iya,
0: Oke.
1: saat ini kita sudah bekerja sama lewat OPD teknisnya di Dinas Kesehatan, sehingga kemitraan kita terjalin sangat baik selama ini, sehingga peserta-peserta yang memang kurang mampu itu kita langsung daftarkan ke segmen peserta PBPU Pemda
0: Oke.
1: iuran.
0: Oh, di Sumba Barat sudah ya.
1: Kemudian kalau untuk peserta yang lainnya yang tidak mampu, itu juga ada lewat pendataan lewat dinas sosial.
0: Ya.
1: Nah, itu pendataan lewat dinas sosial menggunakan aplikasi 6NG namanya.
0: Oke.
1: Itu untuk mengusulkan masyarakat-masyarakat yang memang kategori miskin atau tidak mampu. Nah, sekarang ada istilahnya desil-desil ya.
0: Iya,
1: Desil 1 sampai desil
0: betul.
1: 5 itu yang ditanggung oleh ada apa penerima bantuan lah. Salah satunya PBI itu. Itu
0: Oke.
1: lewat anggaran pusat atau APBN.
0: Oke,
1: Seperti itu.
0: itu berarti Sumba Barat juga sudah ada ya?
2: Sama ya.
0: Oh, sudah sama
2: Iya.
0: semua. Tapi memang untuk orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Berarti memang BPJS sekarang sudah sangat banyak ya ternyata ya. Cuman kita saja masyarakat yang harus menggali informasi dan mencari tahu. Ternyata sudah mempermudah dan ada bantuan juga untuk kita yang mungkin merasa tidak mampu untuk membayar. Ini juga berguna bagi yang sudah menikah mungkin pindah domisili yang punya anak untuk mengupdate ya. Silakan, Pak Eko.
1: Selain izin tambahan sedikit, selain tadi memang mereka tidak mampu dan peserta yang mau hak kelasnya di kelas 3, karena yang dibantu oleh pemerintah ini hak perawatannya di kelas 3
0: Oke.
1: gitu. Ada peserta juga mungkin dia swasta lah gitu ya, dia mau terdaftar di PBPU Pemda, intinya mau di kelas 3 tidak masalah. Kalau sudah pilihannya di kelas perawatan di kelas 3, itu tidak bisa mau minta naik kelas gitu. Ketika mau misalnya merawat inap nih, minta naik kelas tidak bisa, karena itu iurannya sudah didaftarkan untuk hak kelas perawatan kelas 3.
0: Sudah sesuai.
1: Sudah sesuai.
0: Oke. Berarti kalau misalnya saya nih, Pak, saya mau menurunkan kelas, boleh?
1: Boleh.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Oh, tapi potongannya nanti dikurangi.
1: Kak,
0: untuk membayar. Kalau saya kan masuk di upah ya, penerima upah
1: oh,
0: ya. Jadi
1: penerima upah.
0: sudah
1: Kalau penerima
0: dipotong gaji seperti itu.
1: Kalau penerima upah sendiri itu sudah sesuai dengan besaran gaji dan
0: Oke.
1: pangkat golongan gitu. Jadi tidak bisa minta naik kelas turun kelas gitu.
0: Oke.
1: Cuman ketika mengakses pelayanan saja di rumah sakit misalnya ya, pas rawat inap mau naik ruangan kelas itu bisa.
0: Iya,
1: Tapi kalau secara ketentuan kelas di kepesertaannya itu tidak bisa,
0: tidak
1: karena
0: bisa.
1: sudah sesuai gaji dan golongan gitu.
0: Oke, tidak bisa ya. Kalau saya mau minta turun kelas 2 atau saya mau naik kelas 1. Oh iya, sudah disesuaikan ya Bapak ya. Oke, kalau yang mandiri yang bisa ya, mungkin
1: bisa
0: menyesuaikan dengan yang mereka bayar setiap kemampuan setiap bulan. Oke, Bapak. Kalau saat ini kita melihat di kondisi Sumba Barat sendiri atau Sumba Barat Daya, sebenarnya persoalan yang paling sering dikeluhkan oleh peserta kalau di Sumba Barat Daya, tadi kan mereka tidak tahu di mana FKTP-nya ya, seperti itu. Kalau yang lain lagi Bapak mungkin Sumba Barat Daya?
2: Di Sumba Barat Daya sekarang keluhan yang paling tinggi itu sementara kekosongan obat.
0: Oke.
2: Mungkin tidak hanya di Sumba Barat Daya,
1: sama,
2: ya,
1: di
2: sama
1: Sumba
2: juga
1: Barat juga.
2: Di NTT mungkin.
1: Di NTT.
2: Jadi memang banyak sementara ini obat itu banyak yang kosong begitu. Jadi peserta pada saat mengakses pelayanan di FKTP misalnya, dia obat di apotik, kita kan ada apotik kerjasama juga namanya. Nah, obat di puskesmas maupun di apotik PRB itu, apotik program rujuk balik, sering kosong. Jadi mau tidak mau peserta harus dirujuk kembali ke rumah sakit karena obatnya ada di rumah sakit. Jadi itulah membuat masyarakat juga, ih kami harus datang lagi ke rumah sakit, harusnya kami hanya cukup bisa ambil obat di apotik rumah sakit, apotik di puskesmas atau apotik PRB. Itu sih sementara.
0: Iya, kalau di Sumba Barat juga sama ya?
1: Sama juga. Ya, di Sumba Barat itu juga kita lagi mengalami beberapa keluhan terkait kekosongan obat ketika pasien itu kalau sudah stabil di rumah sakit, maka dokter spesialisnya akan merujuk dia kembali ke FKTP tingkat pertama, tingkat dasar tadi, ke puskesmas lah ya, dengan mekanisme rujuk balik. Jadi ada program di BPJS Kesehatan namanya program rujuk balik atau PRB, yang mana ketika semua pasien kronis yang sudah stabil, misalnya contoh pasien hipertensi, gula darah, diabetes, sudah stabil, dia hanya cukup mengonsumsi obat rutin tiap bulan, jadi bisa mengikuti program rujuk balik tadi.
0: Okay.
1: Jadi dokter spesialis meresepkan obat-obatnya, dirujuk kembali ke puskesmas, dan setiap bulan pasien itu cukup ke puskesmas saja. Nanti dapat resep, langsung ambil obat juga. Sekarang sudah bisa di puskesmas, karena kita sudah kerjasama dengan ruang farmasi puskesmas, atau di apotek yang sudah kerjasama dengan BPJS untuk melayani obat-obat program rujuk balik tadi.
0: Terus kalau misalnya kekosongan obat, apa sih yang dilakukan oleh BPJS? Ini menjadi tanggung jawab BPJS atau rumah sakit nih Pak, kalau terjadi kekosongan obat?
2: Sejauh ini kalau di kami, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, terutama untuk yang penyediaan obat. Kemudian untuk apotek kerjasama juga, kami sudah menghimbau juga kepada apotek yang kerjasama untuk bisa menyediakan obatnya cepat begitu. Karena kan sebenarnya kendalanya masih di ada yang bilang pengiriman, seperti itu. Selain itu juga kami sudah bantu juga untuk melakukan monitoring, evaluasi kira-kira obat apa aja sih yang memang dibutuhkan rutin oleh peserta ini gitu.
0: Okay. Nah,
2: kita sampaikan juga ke Dinas Kesehatan maupun juga ke apotek kerjasama begitu, agar mereka bisa menyediakan obat itu lebih besar mungkin, lebih banyak lagi mungkin.
0: Berarti selalu evaluasi juga ya Bapak ya, dengan semua stakeholder. Selain mungkin selain pemerintah daerah, rumah sakit dan puskesmas, BPJS bekerja sama dengan apa saja ini Bapak untuk misalnya untuk mempromosikan atau membuat BPJS ini semakin banyak yang paham tentang program-program yang dilakukan?
1: Saat ini memang kerjasama kita untuk stakeholder itu lebih ke pemerintah daerah. Untuk fasilitas-fasilitas kesehatan, dan juga ada fasilitas kesehatan milik swasta yang kita kerjasama juga. Seperti itu. Memang kalau dari segi promosi kesehatan, memang secara kerjasama kita itu wajib. Semua fasilitas kesehatan itu wajib memberikan informasi juga ke peserta, sehingga tidak ada terjadi mispersepsi atau salah pemahaman. Kemudian untuk pelayanan juga kita selalu meluaskan akses pelayanan kita. Salah satu tadi yang saya sampaikan dari BPJS keliling tadi, itu yang mobile customer service kita keliling ke desa-desa untuk pemberian informasi.
0: Dan salah satunya bersama kami hari ini RRI ya, untuk dengan media, pastinya luar biasa.
1: Izinkan Santika, kita juga punya tiap minggu itu kita punya live TikTok juga.
0: Saya sering
1: BPJS Kesehatan Cabang Wengapu, lalu ada Facebooknya BPJS Kesehatan Cabang Wengapu, dan Instagram juga. Jadi di BPJS Kesehatan itu tidak hanya kita turun ke masyarakat, tapi lewat media sosial, talkshow di radio RRI, itu juga ada di Instagram, itu banyak konten-konten kita yang bisa masyarakat nonton dan pahami. Di semua cabang BPJS Kesehatan masing-masing itu ada konten-konten
0: masing-masing
1: edukatif.
0: Iya, saya sering sekali nonton itu podcast seperti itu ya, tanya-tanya tentang kegiatan-kegiatan dan memang saat ini diperlukan sekali di media ya Bapak berdua ya, karena kita sering menggunakan media sosial saat ini. Berarti tadi kalau misalnya di Sumba Barat, dan Sumba Barat sendiri kan luas, berarti untuk mungkin masyarakat yang jauh dari pusat kota tetap mendapatkan informasi melalui BPJS keliling ya, sudah sampai ke sana. Karena kadang ada yang tidak ada sinyal tepatnya, masyarakat ada juga yang tidak menggunakan handphone kan Bapak, jadi agak menyusahkan seperti itu. Mungkin Bapak pengalaman saat BPJS keliling, ada tidak masyarakat yang bilang terima kasih Bapak ya sudah datang ke sini, kita tidak perlu jauh-jauh lagi ke sana Bapak? Ada pengalaman Bapak berdua?
1: Sangat banyak sih kalau di Sumba Barat setelah saya bertugas di sini, sangat banyak, dan masyarakat itu bersyukur luar biasa. Dan memang sangat membantu juga masyarakat di yang agak pelosok-pelosok ya. Mereka tidak harus ke kota untuk bayar angkot.
0: Ojek, benar Bapak. Luar biasa BPJS di Sumba Barat juga jajah sama ya. Sama ya. Bapak ya dan Pak Edward. Saat ini mungkin apakah masih ada masyarakat yang mungkin datang ke fasilitas kesehatan tanpa memahami prosedur JKN Bapak? Pengalamannya ada laporan tidak yang Bapak berdua dengarkan?
2: Masih ada ya. Jadi saya sampaikan tadi di pertama ya. Jadi memang masyarakat datang langsung ke rumah sakit padahal kondisinya tidak gawat darurat. Sebenarnya kita kalau kondisinya gawat darurat itu bisa langsung datang ke rumah sakit. Jadi kondisi gawat darurat itu sebenarnya sudah diatur juga di peraturan Menteri Kesehatan. Jadi yang mengancam nyawa, kemudian hilang kesadaran, kemudian sesak, apa namanya, pendarahan, pendarahan hebat, itu bisa langsung ke rumah sakit, ke instalasi gawat darurat. Tapi apabila kondisinya tidak gawat darurat, memang harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.
0: Tingkat pertama seperti yang tadi. Baik. Pendengar dan pemirsa, ini semakin luas pemahaman kita sebagai pendengar dan pemirsa hari ini ya, tentang apa saja program-program yang diadakan oleh BPJS di seluruh Indonesia dan saat ini diwakili oleh Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita akan masuk dalam tema kita, manfaat yang tidak dijamin ini. Ini yang harus kita ketahui bersama juga. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manfaat yang tidak dijamin oleh program JKN sendiri nih, Pak Edward dan Pak Wahyu, boleh dijelaskan?
1: Ya, baik, selain peserta yang mendaftarkan diri sebagai peserta JKN, itu juga ada penjaminan yang tidak dijamin gitu. Baik, sesuai konsepnya bahwa peserta JKN dilayani itu akan dijamin sesuai indikasi medis atau indikasi dokter, dan juga ada pun kasus-kasus yang tidak dijamin oleh program JKN ini. Salah satunya itu yang pertama, peserta tidak sesuai prosedur. Tadi seperti yang Pak Wahyu sampaikan, langsung ke rumah sakit, ya, tanpa indikasi medis, sudah langsung mau minta periksa ke poli gitu. Terus sampai di poli mungkin ada peserta yang meminta resepnya sendiri di dokter tanpa sesuai instruksi dokter, itu tidak dijamin. Lalu peserta berkunjung ke faskes yang tidak bekerja sama. Gitu. Jadi peserta tadi haknya adalah memilih fasilitas kesehatan di mana dia tempat terdaftar. Dia tidak boleh dalam satu wilayah itu dia pergi sesuka gitu.
0: Sesuka hati.
1: Itu tidak bisa, karena tadi konsepnya tiap bulan BPJS sudah membayar biaya pengobatan di awal atas nama peserta tersebut di fasilitas yang dipilih oleh peserta tersebut. Seperti itu. Kemudian layaran di luar negeri, lalu ada misalnya percobaan bunuh diri. Itu salah satu yang tidak dijamin. Kemudian tanggap darurat, wabah gitu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, itu kejadian luar biasa, itu juga tidak dijamin. Contohnya dulu COVID. COVID itu dijamin oleh pemerintah. Kemudian kasus kecelakaan kerja. Kemudian kasus kecelakaan lalu lintas nih. Nah, ini sepertinya nanti kita BPJS dan RRI harus ada harus talk show lagi terkait ke penjaminan kecelakaan, karena ini luas sekali, banyak masyarakat yang belum paham. Kalau untuk kecelakaan lalu lintas, yang pertama, kalau kecelakaannya tunggal, jatuh sendiri ya, itu harus tetap wajib membuat laporan polisi. Kecelakaan tunggal ya, wajib membuat laporan polisi, sehingga nanti bisa dijamin menggunakan JKN di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian kalau dia kecelakaan tunggal tanpa dipengaruhi hal lain yang membuat dia celaka, contoh karena ketergantungan alkohol atau penggunaan obat narkotika, dia kecelakaan, itu memang otomatis tidak dijamin dalam program JKN. Dalam keadaan mabuk gitu ya. Di Sumba Barat ini banyak ya, dia sudah mengonsumsi alkohol, lalu apa, di jalanan itu ngebut-ngebutan, jatuh, dan itu tidak dijamin. Kemudian yang kedua, kalau dia kecelakaan ganda, tabrakan antara kendaraan dan kendaraan, itu yang menjadi penjaman pertama itu Jasara Harja gitu. Nanti setelah ada plafon dari Jasara Harja, baru dijamin oleh BPJS Kesehatan.
0: Seperti itu. Nah, ini yang kadang kita masyarakat salah paham ya, karena kita pikirnya yang penting kita sakit apapun itu pasti bisa menggunakan BPJS. Nah, ini yang penting.
1: Pak Wahyu
0: mau tambahkan?
2: Sudah cukup.
0: Baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Ari ya. Kak, istri sebelum menikah BPJS-nya ditanggung pemerintah. Setelah menikah, apakah otomatis pindah ke tanggungan saya karena saya gaji suami yang ASN? Seperti itu. Silakan menjawab, Pak.
2: Untuk keluarga apa namanya, suaminya sudah ASN, kemudian istrinya sebelumnya ditanggung oleh daerah, itu nanti akan bisa diupdate datanya dulu oleh suaminya tadi, supaya nanti istrinya ini bisa masuk ke tanggungan dari suaminya. Karena untuk PNS itu untuk gaji yang dipotong itu nanti sudah mencakup untuk iuran JKN suami, istri, dan maksimal 3 orang anak.
0: Oh, oke, okay. Langsung dipotong dari situ ya?
2: Iya, nanti bisa di-update datanya ke kami.
0: Oke, okay, baik. Berarti tentang manfaat yang tidak dijamin tadi seperti yang Pak Edward sampaikan sudah dijelaskan kepada peserta ketika dia mendaftar tuh seperti apa, Bapak?
1: Iya, jadi ketika peserta sudah mengakses pendaftaran, pelayanan kesehatan, kita menjelaskan ke peserta terkait hak dan kewajiban itu kita pasti jelaskan.
0: Sudah dijelaskan. Ya? Oh, oke. Okay.
1: Namun memang pada saat pelayanan kesehatan sering masih banyak yang belum paham tadi ya.
0: Iya, salah paham.
1: Baik itu tenaga fasilitas kesehatannya.
0: Yes, betul.
1: Tenaga mungkin dokter, perawat bidan di rumah sakit juga belum terlalu paham. Juga peserta juga kurang paham seperti itu.
0: Iya.
1: Memang itu yang perlu tugas kami bagaimana memberikan informasi yang luas lah.
0: Oke. Okay. Makanya sekarang selalu ada BPJS 1 tadi itu ya di rumah sakit. Jadi membantu menjelaskan. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Selanjutnya mungkin Pak Wahyu dan Pak Edward, kalau peserta sudah rutin membayar iuran, tetapi ketika sakit ternyata ada pelayanan yang tidak dijamin. Bagaimana sih BPJS menjelaskan hal tersebut agar masyarakat mungkin tidak merasa dirugikan? Ada tidak yang langsung protes ke kantor saat kemarin-kemarin Bapak? Mungkin pengalaman di Papua atau di mana seperti itu Bapak?
2: Kalau Tuhan ya, ada ya. Jadi itulah tugas kita di sini, sosialisasi itu kembali. Ya. Karena cakupan kita sangat luas ya, masyarakat kita. Kalau contohnya di SBD aja ada 320 ribuan penduduk, itu pasti itu belum semua terinformasikan lah terkait dengan apa manfaat yang tidak dijamin ini begitu. Jadi memang kalau keluhan masyarakat yang sampai datang ke kantor itu pasti ada di kanal pengaduan kita juga ada.
0: Sudah banyak ya.
2: Hanya saja ya kita upayakan untuk menjelaskan kondisi yang ada dan itu pun beberapa yang tidak dijamin itu sebenarnya tidak murni tidak dijamin begitu, tapi kadang ada badan lain yang bisa menjamin, kayak tadi Jasara Harja, kemudian ada juga dari LPSK, itu lembaga perlindungan saksi korban apabila ada kekerasan, kerusuhan itu bisa di LPSK itu tadi, kemudian ada juga BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada PT Taspen, Asabri, nah sebenarnya itu. Jadi apabila ada keluhan peserta itu paling enggak kita memberikan informasi dan juga kita sampaikan solusinya mungkin seperti apa.
0: Seperti apa? Nah,
2: sebagian besar sih peserta memahami lah.
0: Iya, karena memang kalau kayak kecelakaan tunggal ya seperti itu ya, masa mau dijamin BPJS kan yang salah sendiri. Tanda kutip ya ini, mohon maaf pendengar pemirsa. Oke, Pak Edward, menurut BPJS mana sih yang lebih menjadi persoalan saat ini? Apakah masyarakat belum memahami aturan atau informasi dari penyelenggara yang belum cukup ke masyarakat? Kalau menurut Bapak?
1: Kalau menurut saya memang kami akui juga apabila memang penyampaian informasi kami kepada masyarakat ya itu belum mencakup seluruh elemen masyarakat, dan kami juga menyampaikan kepada pemirsa dan pendengar bahwa memang sekarang kita tidak hanya lewat tatap muka langsung, lewat media sosial, lewat pelayanan telepon, WhatsApp, bahkan kita ada juga yang video call, Kak Viola namanya.
0: Wow, video call dengan BPJS. Video call
1: dengan peserta, layanan video call gitu. Jadi banyak akses yang kami buka supaya peserta itu mudah gitu, mudah untuk mengakses pelayanan dan mudah untuk memahami regulasi. Nah, cuman yang sekarang memang tantangannya adalah kesadaran peserta untuk mengetahui atau memahami program ini gitu. Kembali lagi, tunggu sakit baru saya cari informasi. Saya tidak mau mencari informasi ketika saya belum mau mengakses pelayanan gitu.
0: Setuju Bapak.
1: Jadi memang perlu dua-duanya ini harus jalan gitu.
0: Betul,
1: BPJS kami gencar sosialisasi memberikan informasi, masyarakat juga kami memberikan edukasi untuk ayo mari kita tahu pahami bersama gitu. Karena JKN ini milik kita bersama, bukan hanya sebagai penyelenggara atau pengelola, bukan, tapi masyarakatnya kita sama-sama memahami bahwa program JKN ini milik kita bersama.
0: Iya,
1: gitu.
0: Keduanya harus saling sama-sama memahami.
1: Sama
0: saja kalau sosialisasi, tapi kita masyarakat tidak paham seperti itu. Karena saya salah satu pelaku, Pak, ketika sakit baru ke kantor BPJS. Oke, Pak Wahyu, kalau misalnya ada 3 hal yang kita katakan hari ini tentang JKN, apa yang Pak mau sampaikan untuk mereka ingat dari Pak Wahyu?
2: Yang 3 hal ya, berarti harus 3. Oke. Yang pertama itu harapannya kepada pendengar dan pemirsa, pahami untuk alur pelayanan JKN. Jadi bisa datang ke FKTP dulu, kemudian nanti baru kita diperiksa di FKTP, baru nanti kalau memang harus dirujuk itu dirujuk oleh dokter. Kecuali kondisi gawat darurat.
0: Yeah.
2: Itu yang pertama.
0: Yeah.
2: Kemudian yang kedua, pastikan keaktifan kepesertaan Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi nanti untuk memastikan keaktifan peserta itu bisa dicek melalui Pandawa, tadi yang WA itu 08118165165, kemudian lewat mobile JKN juga bisa. Itu. Jadi pastikan keaktifan kepesertaannya. Jangan sampai nanti pada saat sakit tiba-tiba nonaktif kartunya. Nah, itu pusing lagi nanti dari keluarga gitu terutama. Nah, yang terakhir itu apabila Bapak Ibu ada pengaduan, keluhan, itu bisa disampaikan kepada kami agar kami bisa evaluasi juga untuk perbaikan dan kepuasan dari peserta untuk mutu layanan JKN yang lebih baik.
0: Oke, ini dari Pak Wahyu. Kalau dari Pak Edward, tiga hal. Ya,
1: yang pertama mungkin yang pendengar dan pemirsa yang perlu ketahui adalah harus taat dan rutin membayar iuran setiap bulan untuk pekerja peserta mandiri, sehingga memastikan bahwa tiap bulan itu datanya aktif dan bisa menggunakan auto debit untuk pembayaran iuran tiap bulannya. Lalu peserta juga harus melaporkan ketika ada perubahan data.
0: Oke.
1: Itu sehingga pada saat akses pelayanan sudah sesuai dengan hak atau yang dimiliki oleh peserta. Yang berikut sama seperti Pak Wahyu sampaikan tadi, taat prosedurnya juga.
0: Okay.
1: Karena memang sering terjadi masalah atau misinformasi itu ketika peserta mau akses pelayanan karena belum paham saja prosedurnya seperti bagaimana, itu yang menjadi keluhan.
0: Baik, terima kasih Pak Edward. Pendengar dan pemirsa, sudah hampir 1 jam ya kita membahas tentang hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program jaminan kesehatan nasional bersama kedua narasumber kita, Kepala BPJS Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita akan masuk dalam closing statement mungkin ya. Tadi kan itu 3 hal ya, ini beda lagi nih Bapak berdua ya. Closing statement, apa sih pesan sebagai Kepala BPJS Kesehatan Sumba Barat dulu ini, Sumba Barat Daya dulu, nanti ditutup oleh Sumba Barat, tentang memahami JKN ketika sedang sakit, dan ajakan dari Pak Wahyu untuk masyarakat agar ke BPJS itu bukan pada saat sakit saja. Silakan Bapak sebagai closing statement.
2: Siap, untuk closing statement dari saya, untuk masyarakat, pendengar dan pemirsa, mari kita memastikan kita JKN kita aktif seperti itu. Itu yang terutama. Jadi apabila sudah aktif itu tidak usah khawatir, untuk pelayanan di fasilitas kesehatan akan kita pastikan mutu layanannya baik, dan juga apabila ada keluhan pengaduan bisa sampaikan kepada kami untuk perbaikan. Itu dari saya.
0: Oke, terima kasih, dan ditutup oleh Kepala BPJS Tuan Rumah ya di Sumba Barat. Silakan Pak Edward.
1: Untuk Bapak Ibu pemirsa dan pendengar, kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada BPJS Kesehatan. Selama ini juga kita mendapatkan informasi seperti itu. Dan juga kami mengakui apabila ada hal atau kendala yang dialami oleh peserta di ketika mengakses pelayanan. Dan juga pada kesempatan ini juga kami sangat berterima kasih sudah menyampaikan informasi lewat media RRI Sumba Barat, sehingga kami dapat memberikan informasi yang sangat luas kepada peserta. Oleh karena itu mohon peserta agar bisa lebih sadar gitu untuk memahami terkait program JKN yang kita jalankan di Sumba Barat ini. Mungkin itu saja dari saya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Endra dan Pak Wahyu. Sukses selalu untuk BPJS ya. Semoga semakin banyak program-program dan semakin banyak masyarakat yang paham tentang apa yang dijalankan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, melalui Sumba Menyapa pagi ini bersama kedua kepala kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, diharapkan masyarakat semakin memahami hak, kewajiban serta batasan manfaat yang mungkin tidak dijamin dalam program JKN. Pemahaman yang menyeluruh mengenai aturan layanan kesehatan ini sangat penting agar kita setiap peserta dapat memanfaatkan fasilitas jaminan kesehatan nasional secara optimal, tepat sasaran, dan tanpa kendala di lapangan. Baik pendengar, di akhir kata saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih. Saya Cantika Anjali.
2: Saya Wahyu.
1: Saya Edward.
0: Kita izin, kita sama-sama bilang RRI sekali di udara tetap di udara ya Pak ya. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar saat ini masih akan ditemani dengan lagu ragam musik pilihan Anda. Pendengar setelah itu kita akan mengikuti dialog pagi dengan tema hidroponik dan kepedulian cara anak muda mengabdi.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumba. Kembali bersama kami hari ini di edisi Selasa 6 Oktober 2026 dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan berbincang tentang topik yang sangat menarik pastinya ya, yaitu hidroponik dan kepedulian cara anak Sumba mengabdi. Dan hari ini sudah hadir bersama kami narasumber kita yang sangat luar biasa dari jauh-jauh dari Bali ya, Kak.
1: Dari Bali.
0: Boleh perkenalkan diri dulu Kakak kepada pendengar dan pemirsa, silakan.
1: Halo, nama saya Budi Masel Sadai. Saya orang Sumba, jadi jadi saya orang Sumba, saya dari Karera di selatan Sumba Timur. Dan ya, pekerjaan saya hidroponik dan juga kepedulian terhadap itu tadi, kemanusiaan.
0: Kemanusiaan. Oke. Selamat datang Kak Dimas atau Kak Umbu ini? Saya
1: Kak Dimas aja.
0: Oke, Kak Dimas, selamat datang di studio kami RRI Sumba. Dan terima kasih karena selalu berbuat baik untuk Sumba. Semoga hari ini kita menginspirasi ya untuk para pendengar dan pemirsa tentang apa yang dilakukan oleh Kak Dimas. Kalau pendengar dan pemirsa mau menanyakan sesuatu, langsung ketik di kolom komentar, langsung akan dijawab kepada narasumber hari ini. Kak Dimas, mungkin boleh cerita sedikit tentang Kak Dimas itu, apa sih kesibukannya selama ini dulu mungkin, apa, silakan.
1: Selama ini jadi saya itu awal kembali dari Bali di tahun 2004 tahun lalu. Jadi saya kembali dari Bali, saya menekuni hidroponik. Saya menekuni hidroponik mulai dari nol dan kemudian dampaknya sekarang sampai sekarang di Sumba Timur khususnya dan satu Sumba. Jadi setelah dari situ saya terus berkembang hingga ke foundation.
0: Ya. Sudah berapa tahun nih Kak itu hidroponiknya?
1: Hidroponiknya sudah 4 tahun, hampir 5 tahun jadi sampai sekarang.
0: Berarti kita boleh bilang Kak Dimas seorang pengusaha atau seperti apa Kak Dimas menyebut diri Kak Dimas
1: saya? Saya bisa menyebut diri saya anak muda yang penuh mimpi.
0: Luar biasa. Anak muda yang penuh mimpi itu yang harus digaris bawahi ya. Dan ini kita kan bercerita banyak hari ini bersama Kak Dimas. Semoga juga menginspirasi anak muda di Sumba, dimanapun Anda berada pendengar hari ini. Kak Dimas, sebagai anak muda Sumba, apa sih yang paling membuat Kak Dimas ini merasa harus ikut berbuat sesuatu untuk Sumbanya kita ini, seperti yang Kak bilang tadi?
1: Pertama, karena memang saya sebagai orang Sumba sendiri, saya lahir dari keterbatasan. Saya lahir dari keterbelakangan, baik dari sosial, ekonomi, dan segala hal. Jadi, saya juga merasakan hal itu, apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sekarang masih merasakan. Bahkan hingga saat ini, bukan berarti saya sudah keluar dari zona itu, tidak juga. Tapi saya terus berusaha dan terus mencari kesempatan juga yang sama seperti yang lain. Tapi saya, apa yang menginspirasi saya hingga saya jadi seperti ini, karena juga ada kesempatan yang Tuhan kasih dalam diri saya. Dan juga ada mimpi dan visi yang Tuhan sudah berikan dalam diri saya hingga saya menjalani sampai sekarang.
0: Iya, baik, seperti yang kami tayangkan hari ini ya pendengar dan pemirsa, gambar-gambar dari Kak Dimas hidroponiknya dan kegiatan-kegiatannya bersama anak-anak Sumba. Nah, kita mungkin membahas tentang hidroponik dulu ya Kak. Setelah itu baru kita bahas tentang kegiatannya Kak Dimas yang lainnya. Sebenarnya kapan sih pertama kali muncul keinginan untuk membangun hidroponik ini? Apakah memang dari awal selama di Bali Kak Dimas sudah mengetahui tentang hidroponik atau saat di Sumba seperti itu Kak?
1: Oh, justru sebenarnya menariknya saya tahunnya itu di Sumba.
0: Di Sumba. Dari siapa Kak? Jadi, apakah belajar di...
1: Jadi ada sebuah yayasan, saya juga besar di sana, di sebuah yayasan yang disebut dengan Yayasan Umamunungu, kalau pernah dengar. Itu ada di Kawangu. Jadi ada yayasan di sana, saya tumbuh besar di sana juga. Saya dididik di sana selama saya dari SMP sampai SMA, dan saya akhirnya bisa keluar dari tempat itu dan mencari mimpi sendiri. Dan itu saya tahu itu dari awal sejak saya masih ada di House of Hope di Umamunung.
0: Seperti itu ya. Terus lanjut Kak.
1: Lalu setelah dari itu saya sebenarnya latar belakangnya bukan petani hidroponik. Latar tapi belakang apa? Saya waktu di Bali, saya ini freelancer.
0: Okay.
1: Jadi saya bisa menyebut diri saya IT, dan saya bisa memperbaiki komputer, hardware, software, dan juga internet, dan yang lain-lain.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa, Kak.
1: Yeah.
0: Okay, okay, okay.
1: Tapi justru sampai di Sumba, itu berbalik arah.
0: Oke.
1: Okay. Ke arah yang sekarang yang saya tekuni yaitu foundation dan hidroponik.
0: Mungkin ya, karena hidroponik mungkin kalau di Sumba kalau tentang IT belum terlalu itu ya, Kak?
1: Iya, belum terlalu juga dan kesempatan yang masih terbatas. Okay. Untuk itu, untuk pekerjaan dan yang lain-lain. Oh. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan, ada.
0: Iya.
1: Gitu. Hanya saya sendiri memiliki mimpi juga. Ada mimpi-mimpi yang menurut saya, oh mungkin saya harus jalani ini di Sumba seperti itu.
0: Oke, okay. Kak, membangun hidroponik itu apakah kita butuh modal? Waktu itu bagaimana kakak membangun modal itu? Apakah dibantu oleh orang tua atau dari kakak sendiri atau seperti apa sih, Kak?
1: Jadi kalau untuk bilang membangun hidroponik, yeah, sama kita membangun bisnis. Jadi pasti okay, kita butuh yang namanya modal.
0: Oke. Okay.
1: Tapi modal utama sebenarnya yang harus dipunya oleh kita adalah keinginan yang kuat dan terus okay, berjalan menjalani itu gitu, terus dikejar, dikerjakan dan ditekuni,
0: yeah,
1: maka apapun yang kita inginkan ya, tadi modal untuk masalah modal yang kita pikirkan ini kan uang selalu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Uang selalu gitu.
0: Betul.
1: Tapi tidak dengan itu, tapi memang memulai hidroponik memang saya membutuhkan modal,
0: okay,
1: dan ada dukungan dari orang yang peduli.
0: Oke, okay, berarti ketika kita punya keinginan, yeah, ada saja jalan Tuhan yang untuk membantu
1: sekali
0: kita seperti
1: benar
0: itu. Kak Dimas, kalau boleh tahu saat pertama kali memulai, apa sih tantangan yang terbesar yang Kak Dimas hadapi, Kak, saat itu?
1: Wow.
0: Boleh dibagikan kepada para pendengar.
1: Jadi tantangan terbesar itu sebenarnya apa ya? Dilihat di sini kita ini kan masih terbatas,
0: okay,
1: terbatas akan kesempatan, terbatas akan banyak hal. Tapi bukan berarti yang saya bilang tadi tidak ada kesempatan.
0: Okay.
1: Justru keterbatasan itu lahirlah sebuah kesempatan.
0: Okay.
1: Jadi keterbatasan itu jangan dipikir bahwa itu, oh saya sudah tidak bisa lagi, tidak ada kesempatan untuk saya. Okay. Tapi justru dari situ harusnya lahir sebuah kesempatan, karena tidak ada persaingan di situ.
0: Okay.
1: Maka saya melihat di sini kan petani-petani di sini rasanya atau kelihatannya hanya menekuni yang mereka bisa, ya mungkin saya jual sayur apa begitu, yes, ada kangkung, apa yang bisa mereka jual yang paling gampang. Tapi sebenarnya saya melihat kesempatan itu, maka hidroponik itu masuk begitu.
0: Okay.
1: Karena tidak ada yang menjual sayur-sayur yang higienis, segar, sedangkan itu dibutuhkan pasar. Pasarnya pasti berbeda dengan pasar tradisional.
0: Okay.
1: Begitu. Ada level pasarnya juga begitu. Maka saya lihat kesempatan itu, saya akhirnya memulai.
0: Oke, okay, berarti di rumah, di halaman rumah sendiri ya untuk pertama kali.
1: Di halaman rumah sendiri.
0: Sekarang sudah besar sekali ya atau seperti apa sih?
1: Jadi sekarang sedang dalam pembangunan,
0: okay,
1: untuk greenhouse yang besar.
0: Wow.
1: Begitu. Tapi itu lagi kita sesuaikan dengan kondisi pasar di sini, begitu. Karena hidroponik juga ini memang pasarnya untuk kelas-kelas yang di restoran, karena harganya juga menyesuaikan dengan modal awal yang kita invest di situ.
0: Oke, okay, tetap disesuaikan ya.
1: Disesuaikan dengan keadaan.
0: Pernah tidak Kak Dimas mungkin ingin menyerah ini selama 4 tahun ya? Dan siapa sih orang yang paling banyak memberikan dukungan Kak ketika Kakak berproses dengan hidroponik ini Kak?
1: Jadi kalau bilang pernah menyerah, wah namanya manusia. Saya pasti ada lihat kayak waktu itu pernah pasar turun, tidak ada yang membeli.
0: Okay.
1: Sedangkan saya sudah menghabiskan banyak modal untuk membangun dan kemudian juga kayak modal awalnya lumayan besar, tidak ada yang membeli. Juga restoran-restoran banyak yang waktu itu tidak ada customer.
0: Customer.
1: Jadi ada dampaknya juga bagi saya begitu.
0: Okay.
1: Lalu pernah mau menyerah? Ya, pasti.
0: Pasti.
1: Tapi bukan berarti saya selalu positive thinking.
0: Okay.
1: Karena kalau saya menyerah saat itu bagaimana ke depannya begitu. Saya terus menekuti

0: di hidroponik itu kakak, apakah memang ada tanaman tertentu? Karena jujur saya tidak terlalu paham juga tentang hidroponik.
1: Oke, hidroponik itu kita bisa menanam apa saja. Tentu hidroponik itu lahir dari sebuah keterbatasan juga. Kita bisa tanam sayur apa saja. Tapi saya lebih spesifik, saya pergi ke apa namanya premium lettuce. Premium lettuce itu selada yang premium.
0: Jadi itu banyak sekali dibutuhkan.
1: Iya, dibutuhkan di restoran karena itu untuk salad, untuk apa yang lain gitu. Itu kebutuhan itu.
0: Itu yang lebih dominan ya di
1: hidroponik. Itu yang dominan, iya. Itu yang dominan.
0: Tapi yang lain tetap juga ditanam ya.
1: Tetap juga ditanam begitu.
0: Kak, bagi kami masyarakat yang mungkin belum mengenal hidroponik, sebenarnya keunggulannya hidroponik dibandingkan kalau kita tanam di kebun sendiri itu seperti apa sih, Kak?
1: Keunggulan hidroponik tentu kita membangun sebuah sistem. Jadi sistem ini menggunakan teknologi tentunya. Jadi tapi teknologi yang kita yang sudah ada tapi kita rancang lagi, kita sesuaikan dengan keadaan kita. Dan kemudian keunggulan dari ini adalah bahwa dia teratur. Dia teratur. Kita tahu ada sistem yang mengatur. Terus kemudian kita menggunakan teknologi seperti itu. Jadi perbedaannya adalah tentu lebih higienis, lebih bersih, dan tidak menggunakan pestisida. Karena kita membangun yang namanya greenhouse. Jadi greenhouse ini dia semacam rumah kaca dan dia tertutup oleh insect net. Jadi tidak ada insect atau apa namanya
0: pestisida
1: jadi pestisida yang masuk ke dalam, lalu kita tidak ada sebuah atau lalat atau apapun yang masuk sehingga kita perlu semprot racun. Seperti
0: Berarti benar-benar murni, benar-benar bersih ya istilahnya.
1: Benar-benar
0: ya,
1: bersih begitu.
0: Wah, luar biasa.
1: Jadi itu perbedaan.
0: Oh, itu perbedaannya. Pantas ya, memang harganya memang agak lebih mahal ya, Kak ya.
1: Ada kualitas dan harga.
0: Ada kualitas dan harga. Berarti sekarang aku sudah bekerja sama dengan resto-resto mungkin.
1: Sudah pasti.
0: Luar biasa.
1: Sudah pasti.
0: Apakah sampai di luar Sumba, Kak?
1: Potensinya ada di luar Sumba, ada banyak yang permintaan juga seperti di Bali karena mereka pasti membutuhkan. Di sini di Sumba Barat ada. Saya sudah pernah survei beberapa tempat seperti Sanubari, Ruwa Resort dan karena mereka membutuhkan itu, mereka mau saya bangun begitu di tempat mereka, tapi saya belum.
0: Belum.
1: Masih nanti, di Sumba Timur.
0: Rencananya nanti ya. Rencananya. Semoga meluas ke semua Sumba ya, Kak.
1: Iya. Semoga meluas ke semua.
0: Oke. Okay. Ada namanya tidak, Kak? Atau cuma
1: namanya
0: hidroponik?
1: Namanya Humba Hidroponic Farm. Bisa ikuti di Instagram.
0: Oke. Okay. Seharusnya tadi Kakak bawa ya tanamannya kalau misalnya.
1: Iya, seharusnya.
0: Kejauhan ya dari Sumba Timur. Oke. Okay. Kak, ini ada pertanyaan, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan pemula ketika kita mencoba hidroponik menurut Kakak?
1: Kesalahan yang paling pemula adalah bahwa tergantung pengalamannya lagi, tergantung apa yang dihadapi. Jadi kesalahan pemula itu mungkin karena melihat hidroponik ini banyak yang dibutuhkan jadi menyerah karena tidak sesuai dengan kantong misalnya. Atau ada sedikit komplikasi sedikit karena membutuhkan pelajaran, harus mengikuti pelajarannya dan segala macam. Kesalahan pemula yaitu juga dari untuk melakukan hidroponik ini dari modal awal pasti.
0: Itu ya yang paling sering dilakukan. Tidak sabar ya.
1: Tidak sabar. Tidak sabar, jadi tidak sabar untuk menekuni itu gitu.
0: Iya. Berarti kalau hidroponik itu panennya lebih cepat ya, Kak, daripada kebun?
1: Panennya pasti lebih cepat karena diatur dan juga lebih segar, lebih besar juga size-nya, hasilnya. Begitu. Karena semuanya ada ukuran.
0: Ada teknologinya gitu kan?
1: Ada ukurannya dari cara kita taruh nutrisi atau pupuk, begitu larutkan ke air, semuanya ada.
0: Luar biasa ya. Ternyata hidroponik tidak gampang, tapi memang hasilnya itu sangat menjanjikan ya, Kak.
1: Hasilnya menjanjikan.
0: Modalnya pasti juga harus memang lebih besar daripada.
1: Iya, bukan berarti konvensional itu tidak menjanjikan, justru lebih menjanjikan harusnya. Karena kita punya tanah yang luas dan segala macam. Hidroponik itu lahir karena keterbatasan aja. Contoh yang saya bilang, kenapa saya bilang gini, di Timur Tengah mereka kan tidak punya tanah sesubur kita di sini. Maka mereka harus menciptakan sebuah teknologi yang dimana mereka bisa terus bertani dan mereka bisa survive. Maka muncullah hidroponik ini menggunakan teknologi air dan daya. Jadi dia menggabungkan teknologi listrik, kemudian juga dan air.
0: Oh, berarti ini dari Timur Tengah ya, Kak?
1: Iya, jadi hidroponik ini dari Timur Tengah, tentunya dari wilayah sana.

0: Israel atau apa.
1: Oke, luar biasa. Dan sekarang sudah di Indonesia sudah banyak yang menggunakan.
0: Iya, sudah banyak pasti.
1: Oke. Dan di Sumba kayaknya, kalau di Sumba Timur cuma Kak Dimas ya?
0: Kalau di Sumba Timur tentu cuma saya, tapi ada sudah yang saya bangun di beberapa di sekolah. Juga saya sudah bangun di sekolah di Iciendaha, di SBD.
1: Oke, gitu. Luar biasa. Kalau di Sumba Barat saya belum terlalu tahu.
0: Ada. Saya sempat lihat berita ada di sini. Besar juga. Di Bekabubak.
1: Ada.
0: Mungkin kalau ada waktu kita coba berkunjung aja, kita lihat supaya saya juga bisa jelaskan lebih detail mungkin.
1: Oke, luar biasa. Itu lebih bagus lagi.
0: Lebih bagus,
1: kita turun langsung.
0: Iya.
1: Berarti kakak tadi kan bilang sudah buat di sekolah-sekolah.
0: Iya.
1: Berarti kakak ini keliling untuk membagikan informasi tentang hidroponik juga ya, kak?
0: Tentu untuk membagikan informasi tentang hidroponik ini memang saya tidak perlu keliling-keliling sekolah.
1: Oke.
0: Karena saya menggunakan sosial media saya. Begitu. Oh. Jadi promotionnya itu dari sosial media. Jadi dampak sosial media itu besar.
1: Yeah.
0: Lalu kemudian kesempatan itu datang kepada saya sehingga saya bisa dapat project dan membantu membangun di beberapa sekolah di kecamatan di sebuah kecamatan di Sumatera Timur.
1: Oh, berarti kakak bagikan di media sosial dan apa yang melihat itu? Apakah pemerintah atau apa yang ajak kolaborasi, Kak?
0: Tentu pertama yang mendukung saya, terima kasih pemerintah Sumba Timur.
1: Oke.
0: Yang sebelumnya ya. Jadi mereka mendukung sampai masih sekarang masih juga maksudnya orang yang sama mereka mendukung. Pemerintah sekarang mendukung, cuma kesempatan belum datang kepada saya untuk kita bisa berkolaborasi lagi demi generasi Sumba untuk mereka bisa tahu hidroponik begitu.
1: Luar biasa. Dan sekolah-sekolah sudah berjalan ya, Kak?
0: Untuk sekolah-sekolah tentu sudah berjalan, menghasilkan pasti karena tujuan di sekolah-sekolah itu untuk generasi ini bisa belajar tentang opsi-opsi pertanian.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Nah, Kak Dimas, kalau misalnya hidroponik diibaratkan seperti kehidupan anak muda ini, apa sih pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari tanaman hidroponik menurut kakak?
0: Untuk pemirsa. Oke. Itu apa yang pelajaran bisa diambil untuk anak muda ya? Jadi segala sesuatu itu butuh proses, butuh kerja keras. Kalau di hidroponik sama dengan tanaman-tanaman lain, ya kalau kita tanam di si hidroponik, maka dari kecil dia disemai, kita yang rawat sebagai pemilik, sama juga waktu kita kecil orang tua kita yang rawat sampai dia menjadi besar dan sukses. Nah, maka tergantung sekarang bagaimana kita melalui pertumbuhan tadi itu, apakah kita mendapatkan porsi yang cukup. Kalau hidroponik kan di tanaman kan mereka harus mendapatkan nutrisi yang cukup supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Maka kita pun sama seperti itu. Maka untuk anak muda pasti ada proses-proses itu tadi, dari kecil sampai dia besar sampai dia menjadi sukses, kita jual sayur itu. Maka ada proses yang kita lewat. Jadi percaya saja proses itu, terus percaya proses itu. Walaupun di dalam tanaman di hidroponik itu atau tanaman apapun pasti ada yang gagal. Ada yang gagal, tapi bukan berarti kegagalan itu membuat kita, kalau kita manusia ya, itu kalau tanaman dia sudah habis. Jadi kalau kita manusia anak muda, bukan berarti kita gagal, kita sudah selesai di situ. Kita masih punya kesempatan.
1: Kesempatan lain. Hargai proses ya, Kak.
0: Hargai proses.
1: Kalau gagal jangan menyerah, bangkit lagi.
0: Bangkit lagi.
1: Luar biasa Kak Dimas ya. Ini saya kenal Kak Dimas, pendengar dan pemirsa di media sosial ya, dan saya melihat kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Nah, selain Kak Dimas itu membangun sebuah hidroponik, Kak Dimas juga bergerak dalam satu yayasan ya, Kak, yang membantu anak-anak Sumba yang dalam tanda kutip mungkin mohon maaf kekurangan dan kesusahan seperti itu, Kak. Nah, Kakak boleh bercerita yayasan apa sih, Kak? Awalnya bagaimana Kakak bisa tergabung dalam itu? Karena itu bule semua ya, Kak, pendengar dan pemirsa. Kak Dimas ini sangat fasih berbahasa Inggris. Jadi cuman saya belum fasih, jadi kita pakai bahasa Indonesia saja.
0: Boleh.
1: Karena Radio Republik Indonesia.
0: Atau mau pakai bahasa Inggris?
1: Oke, boleh sedikit-sedikit, Kak. Silakan Kak, boleh cerita. Sekarang Kakak bergabung di yayasan apa dan awal mulanya Kakak bergabung kenapa, Kak?
0: Jadi bergabung di sebuah yayasan, memang saya tumbuh besar di sebuah yayasan. Tentunya saya dididik di sebuah yayasan yang saya bilang tadi, Uma Munung. Dan saya terdidik dengan nilai-nilai tentang bagaimana saya harus punya hubungan dengan Tuhan, ketaatan taat terhadap Tuhan, dan juga bagaimana saya harus merubah pola pikir saya. Begitu. Maka bagaimana sekarang sehingga saya bisa jalani yayasan dan bisa punya kepedulian itu, Maka saya punya kesempatan yang ada pada saat itu, dan saya sekarang melanjutkan begitu. Jadi saya melanjutkan hal-hal yang saya dapatkan kesempatan itu. Dan saya punya relasi-relasi memang. Relasi itu dari gereja. Kemudian kami terkoneksi. Dan saya menceritakan juga mimpi saya kepada mereka. Tentang Sumba dan segala macam. Mereka melihat ya, ada orang-orang baik yang membantu saya. Maka orang-orang baik ini saya tergabung dengan mereka. Lalu kemudian mereka istilahnya bilang ya udah kamu bisa, kita dukung seperti itu. Jadi karena ada dukungan itu, itulah yang membuat saya sehingga sampai saat ini saya masih terus bergerak di sebuah yayasan dan kepedulian terhadap sesama.
1: Begitu. Ini yang kita penasaran, Kak. Apa sih kegiatan yang dilakukan dalam yayasan itu? Membantu anak Sumba itu dalam hal apa, Kak?
0: Jadi membantu anak Sumba dalam hal banyak hal ya. Tentu yang pertama adalah edukasi. Terus kemudian ya tergantung kebutuhan juga. Dan contoh kemarin anak yang saya bantu, anak yang dari Sumba Timur sana, yang sakit itu mungkin bisa lihat di sosmed saya, sudah berseliweran di mana-mana. Anak itu saya temukan di pinggir jalan. Waktu tidak sengaja saya lewat, saya lihat dengan kondisi seperti itu. Tapi saat itu saya berhenti, lalu saya lihat, aduh kenapa anak ini begitu?
1: Di Sumba Timur, Kak?
0: Di Sumba Timur. Terus kemudian saya tidak langsung saat itu saya ambil tindakan, saya kembali dulu ke rumah. Tapi saya terus kepikiran, terus saya berdoa, saya bilang bagaimana ya Tuhan. Terus akhirnya saya tanya teman-teman saya bilang, hey bro, would you help me? Jadi saya bilang, bisa bantu saya? Kenapa? Segala macam. Ya udah, akhirnya saya bilang ada anak yang saya merasa Tuhan mau kita bantu. Begitu, jadi ada Roh Kudus bilang ya bisa bantu anak itu. Terus kemudian kami tergerak dan kita bilang oke, kita buat perencanaan. Tidak ada uang saat itu, terus kita bilang kita percaya Tuhan pasti sediakan. Kita mencari dananya, dalam 2 minggu kita bisa bantu anak itu dan bawa ke Bali. Begitu, dan akhirnya anak itu menjadi sekarang lebih baik begitu. Tapi kenapa saya terpanggil dan bisa terkoneksi dengan itu, karena memang tadi ada relasi-relasi yang mengenalkan. Dan saya tumbuh di Mamunung, saya punya juga mentor yang juga terus membantu seperti itu. Yang jadi membantu mimpi saya, membantu kami untuk bisa berkembang di luar dan menjadi contoh bagi banyak generasi.
1: Wah luar biasa ya, tersentuh hatinya ketika lewat dan lihat anak itu ya, Kak ya. Kalau boleh tahu nih, Kak, sebenarnya anak-anak Sumba ketika terjadi masalah yang Kakak bantu itu karena apa sih, Kak? Apakah karena kondisi ekonomi orang tua atau seperti apa yang Kakak lihat?
0: Pertama pasti tentang kondisi ekonomi orang tua dan ketidaktahuan pasti. Jadi
1: paling utama ya, Kak?
0: Ya, paling utama. Dan kalau misalnya orang tuanya mungkin mampu untuk menganalisa sebuah persoalan, pasti mereka mencari akan punya sebuah solusi. Begitu. Tapi karena keterbatasan itu, maka anak itu akhirnya seperti itu. Jadi masalah kita di Sumba ini kan bukan karena sebenarnya kita tidak punya sumber daya atau resources gitu. Jadi bukan karena itu, tapi karena ini aja, kita tidak mampu menganalisa sebuah masalah dan kemudian kita tidak bisa pecahkan masalahnya. Tidak ada solusi untuk itu. Maka itu yang menjadi persoalan di Sumba ini.
1: Dasar utama ya.
0: Iya, dasar utama.
1: Ekonomi paling utama.
0: Ekonomi juga paling utama. Tidak bisa dipungkiri, memang harus ada dukungan itu. Tapi sebenarnya, walaupun saya bilang tadi, justru keterbatasan itu harus melahirkan sebuah kesempatan.
1: Iya, betul. Seperti yang Kak bilang.
0: Iya. Maka keterbatasan itu, jangan karena kita, sepertinya mustahil saya bisa bergerak. Tapi kalau seperti Tuhan bilang, ya berdoa, ya bekerja juga. Begitu ya, kamu harus bergerak berarti. Harus mencari. Nah, seperti itu.
1: Luar biasa ya, Kak ya. Itu pendengar dan pemirsa, anak yang dibantu itu dia sakit ya, Kak?
0: Sakit. Dia sakit autoimun, karena autoimun akhirnya dia lupus. Dan dia menyerang kulitnya begitu. Kulitnya itu sampai seluruh badan. Dia seperti itu. Dan dia sudah seperti itu menderita sekitar 3 tahun lebih atau 2 tahun lebih menderita seperti itu, hampir meninggal. Banyak juga kasus autoimun yang sudah meninggal di sini di Sumba dan masih muda. Rata-rata mereka masih muda. Memang kasus ini kasus langka. Ya karena itu tadi ada malnutrisi, ada gizi buruk itu yang memang stunting yang akhirnya mempengaruhi mereka.
1: Stunting paling nomor satu ya,
0: iya,
1: Kak ya?
0: Nomor satu.
1: Kak, sudah berapa anak sampai saat ini yang Kakak bantu, Kak? Kalau
0: untuk saat ini memang anak itu yang paling pertama dan yang saya sudah bantu. Tapi rencananya akan bantu lagi.
1: Okay.
0: Itu memang tergantung kalau Tuhan gerakan saya untuk bisa membantu, maka saya pasti akan mencari solusi untuk itu. Amin. Tapi itu tergantung Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya, yeah, Roh Kudus suruh saya bisa lakukan.
1: Iya. Yeah. Berapa lama Kak penyembuhannya anak kita, Kak?
0: Jadi saya temukan dia di Januari.
1: Januari tahun ini?
0: Tahun ini.
1: Okay.
0: Kemudian sekarang dia sudah pulih. Jadi dia butuh, sebenarnya butuh penanganan yang tepat aja. Maka saya bawa dia di Bali. Karena keterbatasan ekonomi itu akhirnya ya hopeless dan segala macam. Orang tuanya ya mungkin hanya harap doa, harap ya mereka juga mencoba untuk pergi ke mungkin dukun-dukun dan segala macam.
1: Yes,
0: maka itu persoalan juga yang mereka, ini kan sekarang stigma yang mereka punya untuk orang-orang Sumba kita sendiri adalah untuk anak-anak yang kena autoimun khususnya langsung bilang, wah, oh, itu udah kena obat, kena buat, itu stigma itu yang ada begitu. Okay. Karena ketidaktahuan tadi itu dan juga tidak punya sumber daya untuk bisa pergi ke rumah sakit. Kalau pergi ke rumah sakit, kalau rumah sakit bilang, rumah sakitnya juga gak punya sumber daya, gak ada dokter yang cocok untuk itu, gak ada peralatan yang ada, gak ada obat. Nah itu juga akhirnya diserahkan misalnya kayak kalian pergilah ke
1: Bali luar, atau ke luar Sumba.
0: Terus gak punya uang. Yeah. Maka saya melihatnya kasus itu, saya bilang mereka cuma tidak punya uang untuk pergi ke Bali. Kalau untuk dukungan pemerintah kan ada BPJS dan segala macam. Begitu. Hanya tiket untuk pergi sana, makan dan tempat tinggal.
1: Luar biasa, Kakak dampingi sampai
0: selesai. Jadi saya dampingi sampai selesai.
1: Wow.
0: Saya dampingi sampai selesai.
1: Okay. Luar biasa.
0: Dan sekarang anaknya udah pulang dan sekolah. Dia peringkat 4 kemarin.
1: Oi, ternyata pintar ya.
0: Pintar anaknya.
1: Oh, iya. Namanya pintar. Siapa di Bali?
0: Namanya Sicilia Sripabulu. Dia anaknya, orang tuanya dari Kodi juga.
1: Oh, tapi tinggalnya di Sumba Timur.
0: Tapi tinggalnya sudah lama di Sumba Timur.
1: Oke. Okay. Halo, luar biasa. Sicilia, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, semoga sehat selalu.
1: Oke, okay, amin.
0: Amin.
1: Kak Dimas, saat mungkin mendampingi Sicilia, apa sih mungkin ada tantangan tidak selama Kakak mendampingi, atau bagaimana stigma masyarakat saat itu atau keluarga Kak Dimas, keluarga dari Sicilia seperti apa? Boleh cerita, Kak?
0: Kalau kita bilang stigma ya pasti banyak penilaian dan segala macam. Ini saya lakukan kan karena memang bukan karena keinginan dalam pribadi saya, oh saya akan begini-begini, tidak. Tapi karena Tuhan menggerakkan saya, maka saya melakukan itu. Saya lakukan ini untuk Tuhan.
1: Oke.
0: Okay. Begitu, jadi saya lakukan ini untuk Tuhan dan Tuhan mau saya lakukan ini untuk sesama.
1: Yes.
0: Seperti itu. Jadi tantangannya adalah bahwa ya bagaimana saya mencari dana itu untuk anak ini bisa terus dibantu.
1: Okay.
0: Seperti itu. Jadi cuma karena saya percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan, maka sampai sekarang anak ini dia dibantu terus hingga 1 tahun ini udah ada yang komitmen untuk beli obatnya terus menerus.
1: Wow.
0: Dan obatnya lumayan mahal. Jadi setiap bulan kita harus beli dari Bali.
1: Oh, okay.
0: Obatnya lumayan mahal begitu.
1: Dan Kakak selalu mengantarnya ke rumah Sisi.
0: Dan saya selalu mengantarnya, saya selalu atur untuk bagaimana obat ini sampai ke rumahnya
1: rumah.
0: Setiap saat, setiap bulan.
1: Jauh sekali ya Kak rumahnya?
0: Dekat saja, hanya yang menjadi persoalan kan obat ini membutuhkan rekomendasi dokter. Makanya kita harus benar-benar mencari orang yang punya hati membantu. Karena rekomendasi dokter ini kan tidak sembarang juga kita dapat seperti itu. Harus ada banyak pertimbangan juga.
1: Okay.
0: Jadi kita ada beberapa relasi, puji Tuhan, Tuhan mengirimkan orang-orang baik ini yang saya bilang tadi. Dan
1: mereka akhirnya, mau disapa atau dirahasiakan gak?
0: Orang luar sih rata-rata mereka, okay. Jadi ya
1: kita
0: gitu.
1: Sebut saja orang baik ya.
0: Orang baik.
1: Oke.
0: Okay. Ya,
1: terima kasih untuk para orang baik yang sudah membantu kami anak Sumba, karena kadang memang kita keterbatasan di Sumba itu sangat banyak ya.
0: Banyak sekali.
1: Kadang punya ekonomi tapi fasilitasnya belum terpenuhi.
0: Benar.
1: Seperti itu. Dan banyak-banyak hal yang menghalangi ketika mungkin mau berobat.
0: Iya.
1: Dan terima kasih mungkin ada hadir Kak Dimas dan orang-orang baik yang membantu anak-anak Sumba.
0: Hmm.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan masih dialog bersama Kak Dimas hari ini. Kita masih banyak bahas banyak hal ya hingga pukul 11 waktu Indonesia. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Come on.
2: Ini baru enak.
3: Cepat ketenang. Luar biasa. Tapi
4: aku baru aja diinterview di Chrome.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: It's
2: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Dia ada di
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Banten ya. Iya, ada dingin.
1: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
3: Baik, pendengar dan pemirsa, masih bersama kami dalam Sumba Menyapa pagi ini. Kita masih bersama narasumber kita yang sangat luar biasa ya, Kakak Umbu Dimas, yang melakukan banyak hal dan tadi luar biasa membantu salah satu anak Sumba yang autoimun dan puji Tuhan sudah sehat ya.
4: Sudah sehat.
3: Kita masih mau mendengarkan apa sih hal-hal baik yang selalu Kakak buat lagi nih selain itu, Kak. Seperti tadi sudah membantu anak. Kak, mungkin pernah tidak ada pengalaman yang paling membekas ketika Kakak mungkin selama ini melakukan sesuatu untuk Sumba? Apa sih yang paling membekas di Kakak, cerita yang Kakak tidak akan pernah lupa, Kak, saat ini?
4: Jadi cerita yang tidak akan pernah saya lupa, yang paling membekas memang waktu dengan Cecilia ini.
3: Okay.
4: Jadi itu awal di mana saya benar-benar kayak terjun langsung.
3: Iya.
4: Terjun langsung dan kemudian mengurus. Pasti banyak kesulitan yang saya hadapi untuk urus anak ini, apalagi anak orang. Bersama ibunya saya bawa ke Bali memang.
3: Oh, okay.
4: Jadi dan kemudian harus mencari apa namanya solusi kalau ketemukan masalah-masalah di Bali.
3: Iya.
4: Kemudian di Bali kan waktu itu ada stigma-stigma negatif untuk kita orang Sumba yang di mana saya kesusahan juga untuk cari kos.
3: Oh, okay.
4: Bahkan kos yang
3: Kakak cari kos buat mereka ya, Kak?
4: Buat mereka, bahkan yang kos yang 2 juta lebih atau yang di atas itu tidak, sama sekali itu sulit. Sudah dengar yang namanya Sumba dan NTT. Waduh, saya bilang bagaimana ini? Akhirnya ya mencari opsi-opsi. Kemudian ada keluarga yang membantu juga begitu. Ya jadi pengalaman yang membekas itu banyak hal sih sebenarnya. Apa setiap yang saya lakukan memang pasti sangat membekas dan ada tantangannya masing-masing.
3: Oke. Okay.
4: Jadi contoh di Poguatu, di sini di desa Cendana,
3: Limamboro.
4: Jadi di situ ada banyak tantang. Itu memang tantangannya luar biasa sekarang karena banyak stigma negatif lagi terhadap anak keluarga di sana bahwa kampung itu karena ada satu masalah isu kesehatan segala macam begitu.
3: Kayak sudah turun temurun.
4: Turun temurun begitu. Tapi sebenarnya bukan karena penyakit itu atau masalah itu tidak bisa diselesaikan, bisa, hanya keterbatasan itu.
3: Ya, seperti yang Kakak bilang ya.
4: Seperti keterbatasan itu, mereka tidak punya air, tidak akses jalan juga belum membaik, dan tidak ada listrik. Jadi mereka seperti ya orang yang terisolasi, padahal tidak jauh dari jalan utama.
3: Itu di Sumba Tengah ya, pendengar pemirsa. Sumba Tengah. Saya sebagai orang Sumba Tengah, memohon sekali semoga pemerintah menonton ini ya,
4: ya.
3: Untuk dapat membantu di sana.
4: Iya, untuk saat ini memang saya ada rencana untuk ke Sumba Tengah dan menyelesaikan persoalan itu, bertemu dengan kepala desa, dengan Bapak Wakil Bupati, ya tanpa mengesampingkan Pak Bupati ya. Jadi kalau bisa terkoneksi juga, saya juga akan mencari solusi bagaimana membantu tempat itu.
3: Okay.
4: Dan bisa mereka keluarga di sana bisa dapat air.
3: Amin.
4: Itu yang paling utama. Jadi saya sedang mengurus itu sekarang. Makanya kenapa saya ada di Weka Bubak ini karena persoalan itu.
3: Dan puji Tuhan bisa bertemu kami ya, Kak.
4: Iya.
3: Di Sumba.
4: Iya.
3: Oke, berarti Kakak sekarang programnya ini untuk membantu air ya di Poguatu.
4: Iya,
3: ya.
4: Di Poguatu. Iya.
3: Cuman stigma-stigmanya itu yang agak susah ya, Kak ya.
4: Iya, stigma-stigma itu yang agak susah. Maka dari itu saya menggunakan sosial media saya. Saya mempromosikan bahwa tempat itu tidak seperti yang dibicarakan dan orang-orang ini mereka juga merasakan kok terpukul secara mental dan secara psikologis bahwa ya orang-orang ini memandang kami seperti ini karena persoalan ini begitu.
3: Okay.
4: Jadi saya ingin membawa desa itu keluar dari keterpurukan. Saya ingin pemerintah juga, maksudnya bukan hanya saya yang mau bekerja untuk itu. Jadi saya ingin semua stakeholder bisa bekerja sama.
3: Kolaborasi.
4: Jadi kolaborasi dan kita mencari solusi bersama begitu.
3: Oke, berarti nanti itu bantuannya dari luar kah atau
4: bantuannya
3: dari yayasan kakak?
4: Dari luar yang melalui yayasan saya, melalui saya.
3: Begitu. ini awalnya kan kakak di Sumba Timur.
4: Iya.
3: Kenapa kakak bisa berpikir mau ke Sumba Tengah, Sumba Barat? Itu
4: saya juga tidak terpikir kan. Jadi ada, karena itu saya bilang tadi kesempatan itu ada. Jadi saya ada, saya langsung mengambil kesempatan itu. Saya orangnya yang sangat ingin mengeksplor juga sebuah tempat. Jadi ada kesempatan-kesempatan itu datang dan saya ambil kesempatan itu.
3: Kakak berarti banyak di DM atau di inbox juga oleh masyarakat untuk minta bantuan kakak?
4: Itu udah pasti.
3: Udah luar pasti. Biasa. Berarti kakak ini kayak penolong malaikat ya. Amin.
4: Saya masih manusia.
3: Okay. Karena Kak Dimas ini menjuluki dirinya pendengar anak jalanan. Jadi kalau seperti tadi dia bilang dia di Sumba Timur, Sumba Tengah, itu mungkin membawa Kak Dimas ya di sendiri explore.
4: Iya, explore jadi gitu.
3: Luar biasa Kak Dimas. Nah, Kak Dimas ini saya penasaran, apakah Kak Dimas pernah merasa ketika apa yang dilakukan oleh Kak Dimas itu mungkin masih terlalu kecil dibandingkan persoalan yang kita masyarakat Sumba ini hadapi kak saat ini?
4: Pasti sangat kecil. Pasti sangat kecil kalau diukur dari materi. Kalau diukur dari sebuah apa namanya itu tadi, secara keterbatasan pemikiran. Tapi di sini ada tujuan besar sebenarnya yang ingin saya kumandangkan. Bahwa seperti yang saya bilang tadi, keterbatasan itu harusnya tidak membatasi kita untuk jadi sukses gitu atau menjadikan sebuah kesempatan gitu. Justru harusnya seperti itu. Tapi tujuan utama saya di sini adalah bagaimana saya harus menjadi sebuah role model. Anak muda, generasi muda, bahwa kita bisa keluar dari keterbatasan ini kalau kita punya keinginan yang kuat. Dan kalau kita mau libatkan Tuhan dalam hidup kita, begitu.
3: Yang paling utama ya,
4: yang paling utama
3: melibatkan Yang Maha Kuasa.
4: Iya,
3: betul. Karena semua dilancarkan seperti itu.
4: Tentu pasti.
3: Berarti Kak Dimas ini jarang di rumah ya kak ya? Bagaimana orang tua menanggapi kak dan keluarga? Mereka mendukung sekali.
4: Kalau mau bilang mendukung sekali, mungkin mendukung atau tidak ya? Saya tidak tahu.
3: Bapak mama semoga menonton ya kakak-kakaknya Kak Dimas
4: hari ini. Tapi kalau bilang mendukung pasti ya mungkin juga mereka merasa risau. Karena
3: khawatir
4: ya, risau ya, khawatir ya, karena ini anak dia selalu pergi terus atau tidak kasih tahu. Bahkan saya random aja langsung pergi.
3: Agak berduraka ya.
4: Langsung pergi, tidak memberitahu, tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini, tidak ada rencana. Jadi kalau saya ada di rumah malah saya cuma di kamar malah. Begitu.
3: Oh, kakak introvert ya kak?
4: Ya, sebenarnya introvert. Tapi karena sebuah panggilan ini maka saya harus explore dan extrovert. Begitu.
3: Jadi yang dipaksakan ya
4: seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang dipaksakan
3: tidak juga.
4: Jangan, tidak juga karena kita merasa nanti terpaksa dia ini.
3: Iya, betul.
4: Tuhan marah.
3: Iya, betul. Memang keadaannya mengharuskan.
4: Mengharuskan dan itu harus dilakukan, bukan untuk apa? Pribadi saya juga untuk orang lain dan keluarga juga.
3: Iya. Jadi bapak mama tenang saja ya, yang Tuhan selalu menjaga anak bapak mama karena berbuat baik buat semua orang seperti itu.
4: Betul.
3: Kak, ini kan jarang sekali ya kita anak muda seperti Kak Dimas kalau menurut saya pribadi yang mau berpikir untuk kita Sumba ini harus maju seperti ini. Atau kita tuh saya pribadi kayak takut melakukan sesuatu karena sudah takut dengan stigma orang duluan kayak gitu kak. Sudah takut dengan omongannya orang nanti, masa kau kayak gini kayak gitu. Bagaimana sih kak dari Kak Dimas mengajak kami anak Sumba yang lain agar tidak hanya menjadi penonton ini kak, tapi kita ikut mengambil bagian dalam pembangunan Sumba seperti yang kakak lakukan. Apa sih kak, pesan kakak buat anak muda kak?
4: Jadi pesan saya untuk anak muda, yang pertama yang saya bilang tadi, takut akan Tuhan. Kalau sudah takut akan Tuhan, pasti kita akan dipenuhi dengan apa namanya hikmat dan akal budi. Dan kemudian kalau kita sudah seperti itu, maka kita pasti akan termotivasi untuk kayak, oh ya, kalau saya takut akan Tuhan, saya percaya saya punya kekuatan dari Tuhan dan saya bisa taklukkan dunia. Dan saya bisa taklukkan keterbatasan ini. Sebenarnya banyak dari kita kok yang mampu, hanya karena kesempatan itu tidak ada. Maka tentu pasti butuh pengorbanan. Jadi ada yang harus dikorbankan, entah mungkin keluarga, yes, harus meninggalkan zona nyaman, harus meninggalkan yang kayak tadi, ini kayak, apa namanya, zona nyaman yang saya maksud itu kehidupan yang seperti yang sudah dilakukan turun-temurun, dan kemudian akhirnya kita tinggalkan itu, bukan meninggalkan seluruhnya ya, tidak juga. Pasti kita akan kembali suatu saat dan berada di lingkungan keluarga begitu. Jadi, untuk anak muda, jangan gampang menyerah. Begitu. Terus paling pertama asah itu skill.
3: Iya.
4: Asah skill apa saja? Skill apa sih? Apalagi zaman sekarang kalau orang bisa WFH, work from home, masa kita tidak bisa begitu. Ya. Mereka kerja sambil liburan loh. Okay. Mereka di mana aja, mereka sambil makan di kafe dan segala macam. Nah, kita di sini pasti kalau mereka bisa, kita pasti bisa begitu. Ya. Maka ada satu quotes yang paling membekas. Apa namanya? Membekas di hati saya, yaitu persiapkan kebunmu maka kupu-kupu akan datang. Artinya, ya buat aja dulu apa yang ada di sekitar kita, maka nanti orang melihat itu, wow, dampaknya luar biasa. Oh, ternyata ini kok bisa buat ini ya, maka datanglah kesempatan itu.
3: Oke.
4: Okay. Begitu, jadi persiapkan kebun.
3: Persiapkan kebun maka kupu-kupu akan datang.
4: Kupu-kupu akan datang.
3: Oh, luar biasa. Ini bukan akhir dialog kita.
4: Bukan ya, kan, akhir.
3: Ini hanya nanti beda lagi. Mendingan yeah, tenang saja, kita masih akan
4: masih mempas, ada.
3: Masih sampai pukul 11 ini.
4: Wow.
3: Oh, oke. Okay. Wow ya. Kak Dimas kan fasih berbahasa Inggris. Apakah memang karena kakak tinggal di Bali belajar bahasa Inggris awalnya dari mana sih? Karena kakak katanya IT. Sebenarnya.
4: Ya, jadi saya fasih berbahasa Inggris karena saya punya kesempatan tadi, itu okay, saya di Umamunung, saya angkatan paling pertama di Umamunung.
3: Udah berapa tahun tuh kak?
4: Sudah dari 2004, 2000.
3: Oh, jadi, sudah sampai 22, 20-an tahun ya?
4: Ya, 20-an tahun, dan sekarang udah besar sekali tempatnya.
3: Wow. Di Sumba Timur kak?
4: Di Sumba Timur.
3: Oke. Okay.
4: Di Sumba Timur, pemimpinnya yang ya sebelumnya juga orang Sumba Tengah.
3: Siapa kak?
4: Namanya Donatus Umbusebu Kuala.
3: Oh oke. Okay.
4: Pasti kenal, yang kenal. Pelatih bola yang dari Kawang FC.
3: Iya.
4: Dan sekarang kita terus regenerasi untuk menciptakan kesempatan-kesempatan dan bisa juga kita berdampak di luar seperti itu.
3: Berarti khususnya. Berarti memang yayasannya itu berhubungan dengan para orang-orang luar ya? Jadi
4: pasti ya. Pasti ya. Jadi terasa. Saya punya kesempatan itu dan kami diharuskan untuk bisa belajar bahasa Inggris dan itu yang paling utama.
3: Keren loh kak, diharuskan.
4: Iya, diharuskan.
3: Jadi memang harus seperti
4: itu. Ya, memang harus.
3: Oh, luar biasa.
4: Iya, dampaknya bukan untuk mereka juga sebenarnya, untuk kita juga, sendiri. Kita sendiri. Maka kalau saya percaya bahwa saya juga ingin anak-anak Sumba harus belajar bahasa Inggris. Karena kalau sudah berbicara bahasa Inggris, level percaya dirinya meningkat.
3: Yes, betul sekali kak.
4: Ya.
3: Dan relasi kita semakin banyak ya kak.
4: Tentu.
3: Karena bahasa membuka itu ya, ya. Relasi seperti
4: ya,
3: itu.
4: Tentu.
3: Semoga nanti kakak bisa jadi mau rencana guru bahasa Inggris juga. Buka les bahasa Inggris kak.
4: Kalau untuk menjadi guru bahasa Inggris mungkin tidak, tapi saya bisa bawa guru bahasa Inggris mungkin.
3: Oke. Kakak yang perantaranya ya kak.
4: Iya, saya perantaranya.
3: Oke. Okay. Ya. Nah, kakak kemarin kan kakak viral juga dengan kegiatan lari ya.
4: Yep.
3: Mengundang artis Jennifer Bakdim ya, istri dari pemain timnas dulu.
4: Yep.
3: Dan masih banyak lagi lari dari Wengapu sampai ke sini. Kakak boleh cerita tidak kak itu kegiatan apa dan tujuannya apa dari yayasan mana juga kak?
4: Jadi ini yayasan yang selain dari Umamunung ya. Tadi saya ceritakan Umamunung ini tempat saya terdidik dan saya sudah selesai di sana. Saya masih pengawas di sana.
3: Okay.
4: Tapi saya terus bekerja di luar dan membangun brand saya sendiri, yayasan sendiri dan namanya. Saya terkoneksi dengan EffortX Foundation dari Australia. Terus kemudian mereka empower saya untuk bisa buat yayasan yang lokal. Okay. Itu yaitu Yayasan Jejak Kasih yang sekarang. Dan saya sebagai ketua umumnya.
3: Oke, okay, selamat datang founder. Bapak Ketua ya. Tadi tidak perkenalkan.
4: Jangan, biasa ya anak muda itu jangan pakai begitu-begitu.
3: Oke, okay, terus kan lanjut.
4: Jadi, melalui itu kita punya program. Jadi program berdasarkan pengalaman yang itu Sicilia itu perjalanannya bahwa karena masalah ini kenapa sih begitu okay. Sehingga terjadi autoimun dan segala macam. Mungkin kita belum tahu persoalan akar persoalannya tapi yang benar-benar valid ya. Tapi kita tahu bahwa akar persoalan itu karena memang malnutrisi dan stunting, gizi buruk itu. Maka sudahlah lahirlah sebuah ide, ya udah bagaimana caranya kita bantu anak-anak Sumba ini, tidak hanya bantu satu orang yang menghabiskan banyak dana yang luar biasa itu banyak sampai ribuan dolar, maka kita bilang kita harus bantu anak-anak yang lain supaya tidak hanya satu yang kita bantu. Sudah lahirlah sebuah ide school meals.
3: Oke.
4: Bagaimana mereka bisa dapat makanan bergizi di sekolah. Tapi seperti MBG cuma lebih sederhana. Sangat sederhana, guru-guru yang ikut masak, mendampingi, juga kemudian dari orang tua yang memasak. Jadi itu sangat aman. Tapi kita menyediakan seperti apa namanya keuangannya dan supaya bisa mereka beli dan provide anak-anak itu makanan bergizi di sekolahnya mereka dapat. Begitu. Jadi lahirlah itu, diundanglah istri Irfan Bahdim. Tapi sebelum istri Irfan Bahdim itu kita undang ahli gizinya sebuah klub di Arab Saudi.
3: Okay.
4: Klub profesional yang mereka juara Liga Champion Asia tahun lalu.
3: Wow, itu yang lari juga ya, Kak?
4: Itu yang lari itu.
3: Iya, yang pertama dari, kan?
4: Yang pertama.
3: Sebelum Jennifer.
4: Iya, jadi 215 km.
3: Dari mana itu, Kak?
4: Dari Tambolaka.
3: Gila, sampai ke?
4: Sampai ke Sumba Timur.
3: Kak.
4: Iya.
3: Gila.
4: Jadi larinya itu memang mungkin kayak, ini lari mau meninggal memang atau bagaimana begitu ya kayak.
3: Ya, itu kita penasaran
4: ya. Iya, tapi sebenarnya larinya pakai fase 1, 2, jadi satu hari itu 40 kilo, 40-an kilo, 45 kilo, 45 kilo begitu. Jadi contoh dari sana, dari Tambolaka, ke WK Bubak. Ke WK Bubak kita berhenti sini, besok lari lagi, pagi ke Sumba Tengah gitu, begitu-begitu, sampai di Sumba Timur.
3: Oke.
4: Okay. Tapi 45 kilo per hari.
3: Jadi tidak sampai satu hari itu langsung sampai ke Wengapo ya? Karena kita melihat di medsos kayak, luar biasa ya langsung sampai ke Wengapo. Ternyata ada fase-fasenya.
4: Ada fase-fasenya.
3: Bermalam dulu.
4: Bermalam dulu gitu. Ya.
3: Jadi secara tidak langsung kakak juga memperkenalkan Sumba di orang luar.
4: Iya benar. Itu juga idenya adalah bahwa ini dampaknya besar nanti. Bahwa mereka akan explore Sumba secara di perjalanan. Mereka akan lihat kehidupan orang Sumba yang bagaimana.
3: Betul.
4: Anak-anak yang pergi sekolah. Jadi mereka ini para sponsor orang baik ini mereka melihat langsung begitu. Kita tidak semacam promosi aja di sosmed. Oh ini begini-begini loh gitu. Mereka see the reality begitu. Mereka melihat realitasnya di sini. Tapi bukan berarti kita mempromosikan
3: yang jelek ya.
4: Yang jelek ya, betul, tidak ya. Betul. Tapi kita ingin artinya mereka juga nanti datang di sini membantu kita keluar dari masalah-masalah itu atau memberikan kita semacam ya tadi edukasi dan segala macam, mereka memberikan kita kesempatan begitu. Itu yang saya mau. Jadi setelah itu muncullah Jennifer. Jennifer dan kawan-kawan itu ada beberapa artis yang kita kemarin dia lari dari sini juga dari Tambolaka juga sampai ke Puru Kambera. Jadi kita arahkan ke tempat-tempat wisata. Yang wisata.
3: Keren.
4: Begitu. Jadi tujuan dari lari ini memang untuk membantu kami itu tadi untuk
3: donasi,
4: support
3: ya,
4: support anak-anak yang tadi program school meals.
3: School meals ini.
4: Ya, rencananya memang untuk seluruh Sumba bisa dapat.
3: Amin.
4: Cuma kita terbatas juga
3: satu-satu dulu
4: gitu. Jadi satu ini kalau sudah dapat dananya kita pindah ke sekolah lain. Yang penting kita sudah pastikan bahwa mereka dapat dana untuk makan selama satu tahun.
3: Iya, luar biasa. Dan banyak anak Sumba yang senang sekali melihat Jennifer.
4: Banyak sekali.
3: Menunggu di jalan, follow bersama
4: viral sekali. Itu baru Jennifer ya, mungkin ada yang lain nanti.
3: Saya tertarik dengan trik kakak dan yayasan ya, lari. Karena jarang sekali Kak, ada yang mau sponsor tapi dengan cara lari mengikuti jalan Sumba. Kita secara tidak langsung sudah banyak hal yang dilakukan memperkenalkan Sumba. Terus mereka bisa lihat langsung seperti kakak bilang tadi. Karena kita tidak buat-buat ya, kehidupan Sumba memang seperti
4: tidak
3: itu.
4: Buat-buat.
3: Bukan mau buat mau melihatkan yang jelek, memang seperti itu
4: kenyataannya. Memang seperti itu kenyataannya begitu. Iya, jadi mereka bilang kalian tinggal di surga tapi kenapa masyarakatnya seperti hidup di neraka?
3: Betul.
4: Begitu. Betul. Tapi bukan berarti, bukan karena tidak mampu, hanya itu tadi kesempatannya kurang, sumber daya keuangan juga daerah kurang dan segala macam, itu juga mempengaruhi segala macam.
3: Keren sih Kak, relasinya sudah sampai ke orang-orang hebat di luar ya. Jadi kedepannya mungkin melalui Kak Dimas semakin banyak lagi bantuan yang kami dapatkan di Sumba untuk lebih baik lagi.
4: Iya, selagi itu kita bisa bekerja sama dengan birokrasi, pemerintah. Dan non-government seperti kita. Jadi itu pasti jalan terbuka lebar begitu. Jadi kita berharap ya sebagai orang foundation yayasan, kita berharap keterlibatan pemerintah itu sangat berpengaruh. Bukan keterlibatan yang dimaksud adalah kita harus dikasih uang.
3: Iya.
4: Tidak, karena kita non-profit. Jadi setiap dana yang kita kumpulkan memang tujuannya hanya untuk membantu. Bantu. Hanya untuk supaya langsung sampai kepada masyarakat begitu. Dan kita mengorbankan diri juga untuk bisa mengambil peran itu begitu. Okay. Karena panggilan Tuhan.
3: Iya.
4: Seperti itu.
3: Yang penting mendukung saja ya.
4: Iya, mendukung ya, apa yang kita mau misalnya. Oh iya, kita minta bantuan surat yes. ini Pak. Ini Pak begitu. Ya.
3: Dipermudah seperti itu.
4: Dipermudah.
3: Oke. Okay. Ya. Wow, luar biasa. Apakah nanti akan ada lagi yang lari-lari nih Kak ke depannya?
4: Sudah pasti ada. Sudah pasti. Ya, ini course. Rencananya kami sedang bahas Irfan Bahdim akan datang mungkin ya.
3: Tapi kan ke RRI ya Kak.
4: Mungkin nanti kita lihat. Jadi pas dia ini dia akan datang untuk bagi sepatu mungkin di Lewa. Jadi ada sepatu yang sempat dijanjikan nanti akan dibagikan nanti di Lewa. Dan mungkin Irfan Bahdim bisa datang istrinya juga datang juga. Lagi begitu. Dan rencananya akan ada yang lain lagi nanti ke depan.
0: Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar waktu menunjukkan pukul 11 dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17. Sekali lagi pendengar saya Naomi bertugas mohon pamit dan undur diri.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

apabila Nabi itu memiliki sifat wajib, paling tidak ada empat: suntik, amanah, tabligh, fatanah. Pada khotbah kali ini saya menekankan pada suntik. Dalam Al-Quran kita diperintahkan dengan kaulan syadidan, ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Perkataan yang benar, jujur, lurus, tepat. Ini adalah perintah Allah kepada kita selaku orang yang beriman, yang diperintahkan bertakwa, dan diperintahkan kepada kita untuk ucapkanlah perkataan yang benar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejujuran adalah indikator iman. Iman yang benar akan melahirkan sebuah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, alim. Sami' mendengar. Jadi Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Tidak ada ruang kebohongan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa menipu orang lain, bahkan menipu dirinya sendiri, tetapi tidak akan mampu, takkan pernah bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, Yusuf Al-Qardawi pernah berkata, kita hidup di zaman relativisme kebenaran. Beliau mengingatkan tantangan terberat umat Islam saat ini adalah normalisasi kebohongan dalam kehidupan sehari-hari. Kebohongan itu dinormalisasi. Kebohongan itu akan kita banyak temui di mana-mana. Dan bahkan kalau kita lihat sebuah hasil penelitian, hasil refleksi penelitian tantangan ganda bagi pendidikan agama di Indonesia yang diteliti oleh seorang profesor dari Universitas Indonesia. Dia menyatakan bangsa kita saat ini sedang dihinggapi penyakit ketidakjujuran. Ini bukan fenomena tapi fakta. Jadi ini sebuah hasil penelitian. Kita sebetulnya tidak perlu menunjuk orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Paling tidak kita mulai mengintrospeksi kepada diri kita masing-masing. Melihat dari dalam diri kita masing-masing. Kalau kita lihat realita, suami tidak jujur kepada istri dan begitu juga istri tidak jujur kepada suaminya. Dan bahkan kita lihat selingkuh itu indah. Itu sesuatu yang haram jadah dalam Islam. Tapi dibikin indah oleh ungkapan-ungkapan seperti itu. Seolah-olah itu hal yang baik, yang bagus. Tapi itu adalah hal yang terlarang dalam ajaran agama kita. Kalau kita lihat dosen tidak jujur kepada mahasiswanya, mahasiswa juga tidak jujur kepada dosennya. Dan juga pemerintah tak jujur kepada rakyatnya. Rakyatnya pun ikut licik kepada pemerintahnya. Dan ini saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan kita. Guru tidak jujur kepada murid dan murid juga tidak jujur kepada gurunya. Ini bolehlah kita sebuah renungkan sebuah apa yang terjadi di dalam lingkungan kita. Mari kita coba renungkan. Seorang pedagang yang mengurangi takaran dan timbangan, hanya sedikit dia kurangi takaran dan timbangan. Lalu ia membenarkannya, dia mengungkapkan, semua orang juga begitu. Seolah-olah apa yang ia lakukan sudah lumrah adanya. Seorang menyebarkan informasi tanpa verifikasi, atau tanpa dicek and recheck, tanpa tabayun dulu, lalu dia beralasan, cuma sekedar info, siapa tahu benar. Dia beralasan seperti itu, padahal apa yang ia sudah sampaikan, sesuatu yang tidak benar. Dan bahkan seorang siswa
di sekolah ketika di ujian, kedapatan membawa buku catatan, tambahkan catatan-catatan kecil yang dia buka, didapati oleh guru kelasnya. Dan ia beralasan, bukan saya saja, orang lain juga. Seolah-olah apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang lumrah adanya, saudara-saudara. Bahkan seorang aparatur sipil negara untuk membenarkan sebuah data, untuk mencapai sebuah target, berkata, ah hanya sedikit, tidak masalah. Seolah-olah kebohongan yang kecil itu ada sesuatu yang lumrah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, coba ingat. Kebohongan kecil yang anggap enteng adalah pintu masuk kepada kebohongan yang lebih besar. Karena hati yang terbiasa dengan ketidakjujuran kecil akan kehilangan sensitivitasnya terhadap kebenaran. Jadi rasa sensitifnya terhadap kebenaran itu akan hilang. Apalagi nanti kebenaran yang jauh lebih besar. Ibnu Tamiyah pernah menyatakan hidup dalam masyarakat yang kehilangan kejujuran adalah neraka. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puncak tertinggi kejujuran itu adalah jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan, ibadah karena Allah. Juga dikatakan ikhlas. Jadi kita berbuat karena Allah. Benci juga karena Allah. Cinta juga karena Allah. Menyukai sesuatu karena Allah. Dan kita bertemu dan berpisah juga karena Allah. Itu yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam pekerjaan. Dan jujur dalam etika dan niat ketika kita melakukan sesuatu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, alaikum bisiddiqi, hendaklah kalian berlaku jujur. Ini sebuah perintah, saudara-saudara. Sebuah perintah yang diperintahkan kepada kita, hendaklah berlaku jujur. Ini perintah. Karena Rasulullah menegaskan, fa inna siddiqi yahdi ilal bir. Sesungguhnya kebenaran atau kejujuran itu akan membimbing kepada kebajikan. Fa innal bir yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membimbing kita masuk ke dalam surga. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu jujur. Orang yang selalu berkata benar. Yang tepat, selalu lurus. Dan kebiasaan-kebiasaan itu selalu kita adakan di dalam diri kita. Seolah-olah itu sudah menjadi daging dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi hal yang terbiasa dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita dicap menjadi orang yang jujur. Kalau itu ujung-ujungnya Allah akan menjanjikan jaminan kita. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis selanjutnya juga Rasulullah mengingatkan kepada kita. Wa iyyakum wal kadzib, dan jauhilah dusta, jauhilah bohong. Itu yang diingatkan kepada kita. Fa innal kadziba yahdi ilal ujur, sesungguhnya kebohongan atau dusta itu akan mengajak kita kepada kejahatan. Fujurah, fujur, kepada kejahatan. Fa ilal fujur yahdi ilal jan ilal nar, sesungguhnya kejahatan itu akan mengarahkan kita kepada api neraka. Mudah-mudahan kita na'udzubillah min zalik. Kita terjauh dari orang-orang yang bohong, orang-orang yang selalu berdusta. Karena kita khawatir kalau setiap saat kita berdusta, Allah mengecap kita sebagai pendusta, ujungnya adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa pesan. Kalau kita lihat dalam berbagai hal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan as-sadiqul amin. As-sadiqul amin itu artinya orang yang jujur dan sangat terpercaya. Ini diberikan gelar jauh beliau sebelum jadi nabi dan rasul. Dan bahkan musuh-musuh beliau
Abu Jahal mengakui sendiri, engkau itu memang orang yang jujur, orang yang tidak pernah berbohong. Kawan dan lawan mengakui akhlak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejujuran itu bukan sekedar akhlak saja, tapi jauh dari itu, kejujuran itu menyempurnakan iman dan Islam kita. Jadi kalau kita mengaku seorang muslim, maka seharusnya sifat itu ada pada kita. Iman kita, Islam kita menjadi sempurna kalau kita memang termasuk orang yang jujur, yang berkata benar dan lurus dan tepat. Saudara-saudaraku, di dalam Al-Qur'anul Karim misalnya, dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah menyatakan tentang muslimi, muslimat, mukmini, mukminat, dan bahkan tentang orang yang taat, orang yang sabar, orang khusyuk, orang yang bersedekah, orang yang puasa, orang yang menjaga kehormatan dirinya, orang yang mengingat Allah, dan bahkan ada kalimat itu wasadiqina wasadiqat, orang-orang yang jujur laki-laki dan jujur perempuan. Jadi kalau kita jujur, maka di dalam ayat lanjutnya Allah mengingatkan dengan kalimat a'adallahu lahum maghfiratun wa ajran azima. Allah janjikan bagi mereka pengampunan dosa-dosa dan balasan yang sangat berlimpah. Berlimpah ganda pahala dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan keampunan untuk kita. Dan inilah ganjaran bagi orang-orang yang selalu jujur. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bergaul dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kawan bersama dengan orang yang benar, orang yang jujur, orang yang selalu berkata benar. Dan Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita hendaknya selalu, hendaknya berada, hendaknya berteman, bersaudara, berakrab, berkarib dengan orang-orang yang jujur. Dan ini perintah Allah kepada kita. Dan jadikanlah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran adalah ibarat pedang. Kejujuran menghadapi kebatilan, ia akan melawan dan akan mengalahkannya. Kejujuran merupakan roh dari amal. Jadi rohnya itu saudara-saudaraku, penjernih keadaan, penghilang rasa takut, pintu masuk bagi orang-orang yang menghadapkan Rabb-nya yang mulia. Mengharapkan orang yang menghadap kepada Allah, Rabb yang maha mulia, dia masuk dari melalui pintu kejujuran. Karena ketika kita berdoa, pasti orangnya jujur. Ketika dia punya kesalahan, dia akan katakan, ya Allah, aku banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kealpaan, banyak keanggaran yang aku lakukan. Seandainya kalau engkau tidak mengampuni, maka sia-sialah hidup ini. Itulah sebuah kejujuran yang diakui oleh seorang hamba terhadap Rabb. Jadi ketika kita memang melakukan sebuah itu kepada diri kita sendiri, marilah kita ingat, saudara-saudaraku, dalam surat Az-Zariyat ayat 10-11, Allah mengingatkan kepada kita yang artinya, terkutuklah orang-orang yang suka berdusta. Jauhilah sifat pembohong dan dusta itu. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk dan kemudahan bagi orang-orang yang berbohong. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk orang-orang yang melampaui batas dan juga pendusta. Ya Allah, marilah kita bermohon mudah-mudahan Allah menjauhi kita dari sifat pendusta dan pembohong. Karena Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, beliau melihat ketika dibawa oleh Jibril, ketika melihat di neraka, ada orang yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya, matanya sampai ke tengkuknya, hidung juga sampai ke tengkuknya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa gerangan itu? Maka siapa itu? Maka Jibril berkata, adapun laki-laki yang sempat engkau lihat dan engkau datangi, wahai Muhammad, dia adalah seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dan mana ia berbohong. Ia berdusta. Dan akhirnya kebohongan, kedustaan itu menyebar ke seluruh negeri. Dengan kebiasaan dia suka membohong. Di mana-mana dia berbohong.
keluar dari rumahnya berbohong, maka seantero dunia dan negeri ini tersebar kebohongannya. Maka itulah orang-orang yang diberi azab oleh Allah dengan ketidakjujuran dan berbohong kepada manusia, bahkan juga kepada dirinya sendiri, dan bahkan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dihalalkan berdusta kecuali dalam tiga hal. Seorang berkata kepada istrinya dengan itu menyatakan menyenangkan. Jadi boleh kita beri punya istri bohong dalam hati menyenangkan istri. Bukan dalam hati, dalam hal konotasi negatif. Ketika kita mengecat atau merasakan makanannya, Bapak, makanannya enak, boleh jadi dirasa asin. Ya, enak ibu. Makanannya. Itu Allah berbohong, tapi itu dikenalkan dalam ajaran agama. Boleh juga berbohong dalam peperangan. Tak boleh, tak mungkin orang dalam peperangan akan berkata benar. Musuhnya berada di depannya. Itu dibenarkan di dalam ajaran agama. Dan dalam mendamaikan antara manusia dalam dan inilah saudara-saudaraku, kalau kita ingat juga sebuah hadis Rasulullah, saya mengingatkan sebuah hadis yang artinya, carilah sifat benar, sekalipun kamu lihat di antaranya ada kerusakan, karena dalam kebenaran itu terdapat keselamatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini penting dan sangat penting saya ingatkan melalui khotbah ini. Karena ini adalah suatu hal yang efek negatifnya sangat besar. Apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu dia punya kekuatan kepercayaan dan kejujuran. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki kejujuran, dan makan runtuhlah harga diri dan kehormatannya. Dan ini penting kita ingin sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Memberikan kekuatan besar kepada kita bangsa ini. Untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Bahwa kejujuran itu akan membawa ketenangan batin dan jiwa. Bahwa kejujuran itu akan membawakan kepedulian atau keperasaan sesama atau kepercayaan sesama, muncul percaya orang lain. Dengan kejujuran itu juga akan mendatangkan keberkahan hidup. Kejujuran itu adalah akhlak yang mulia. Kejujuran itu mencegah dari kemunafikan. Kejujuran itu juga akan mengangkat harkat, derajat dan martabat kita. Kejujuran itu akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kekuatan kepada kita dalam menata hidup dan kehidupan kita. Mulai dalam lingkungan diri kita sendiri dalam hal yang kecil di rumah tangga. Biasakanlah selalu hidup jujur. Jangan biasa di hadapan anak-anak. Padahal yang sepele. Yang sepele itulah akan menjadi besar. Dan inilah sebuah hal pesan khutbah yang penting pada siang hari ini. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.

Selamat siang pendengar, kembali di kawasan Tompelo 8. Kita baru saja mengikuti siaran langsung sholat Jumat untuk edisi hari ini. Ya, sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Muawanah, Polda NTT. Dan pendengar, beberapa menit ke depan ya, kami akan hadirkan untuk Anda musik religi Islam sampai di pukul 13. Kita lanjut dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Oprah Winfrey. Pergumulan dapat memberikan kekuatan. Tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah, karena hal itu yang akan menjadikan Anda pribadi yang kuat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Jumat 9 Oktober 2006. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya rekrutmen TNI Angkatan Darat sudah dibuka, Kodam Baru, Nusa Tenggara Timur, peluang anak NTT jadi prajurit TNI Angkatan Darat. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda meminta pejabat yang baru dilantik tidak mengukur keberhasilan dari lamanya menduduki jabatan. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Prima Maya. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, membuka pendaftaran calon pertama atau jata dan calon bintara atau cabang prajurit karir atau PK untuk gelombang 1 tahun anggaran 2027 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Personel baru TNI Angkatan Darat sangat banyak dibutuhkan setelah disahkan Kodam XX7 atau SOBE Sonbai SS yang berlokasi di Kupang tanggal 5 Oktober 2006. Saat diwawancarai RRI bersama Kasdim Kodim 1613 Sumba Barat, Mayor Infantri Idris mengatakan pada tanggal 5 Oktober 2006 ada peristiwa yang cukup besar bagi Nusa Tenggara Timur, yaitu di NTT telah disahkan Kodam Baru. Nanti akan membawahi seluruh Pulau Merata, tentunya dengan Kodam Baru. Kebutuhan personil lebih banyak untuk mengisi jabatan-jabatan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan disahkan Kodam Baru di Nusa Tenggara Timur, tentunya dimudahkan bagi calon mahasiswa baik cata maupun cabang pada gelombang 1 tahun anggaran 2027, yaitu alur tempat pendaftaran dan validasi cukup dengan satu wilayah, satu provinsi. Tidak perlu keluar provinsi dalam hal ini ke Bali untuk validasi ulang seperti gelombang sebelumnya.
2: Dengan adanya Kodam Baru, tentunya kita kan kebutuhan personil kan lebih banyak. Yeah. Nah, sesuai dengan perintah Presiden bahwa kita akan membentuk kodam-kodam baru, ya, termasuk kodam kita ini NTT ini sudah disahkan ya, hari ini. Makanya kita butuh personil yang sangat banyak untuk mengisi jabatan-jabatan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Kalau pendaftaran masih tetap di Kodim
3: ya.
2: Nantinya kita seleksinya di Kupang saja. Kalau kemarin kita seleksi di Kupang, habis itu ke Denpasar kan, sekarang tidak. Sekarang kita validasi, ulangi pendaftaran pertama di sini, nanti validasi, kemungkinan juga di sini. Ya, nanti kita lihat situasi, kalau memang animonya banyak, kemungkinan tim validasi ke sini.
3: Yeah.
2: Ya, validasi ini, kemudian pusatnya di Kupang, pendidikannya pun di Kupang.
1: Terkait persyaratan pendaftaran pada umumnya tetap sama, namun untuk usia pada gelombang sebelumnya maksimal usia 24 tahun, kini gelombang sekarang per Oktober 2026 maksimal usia 26 tahun. Pada saat pembukaan pendidikan untuk calon pertama dan bintara, untuk lebih detail persyaratan dan mendaftar online bisa akses website lewat ad.recruitment.tni.gmail.id. Terakhir, Mayor Infantri Idris menegaskan bahwa selama seleksi rekrutmen TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya atau gratis. Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan TNI, bila ditemukan demikian, bisa langsung dilaporkan atau dikonfirmasi untuk diproses hukum. Kami pun bila ditemukan melakukan demikian, kami langsung diproses, diberikan teguran atau sanksi hingga bisa dipecat, itu tegas. Tasar. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda meminta pejabat yang baru dilantik tidak mengukur keberhasilan dari lamanya menduduki jabatan, tetapi dari pekerjaan yang mampu diselesaikan dan persoalan yang berhasil diatasi. Selengkapnya Rovinus Wulan melaporkan.
3: Penegasan itu disampaikan Bupati Ende saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas serta penyerahan surat keputusan kepala sekolah di lingkup pemerintah Kabupaten Ende. Bupati Yosef mengatakan birokrasi saat ini berada dalam era yang menuntut perubahan karena masyarakat semakin kritis, perkembangan teknologi semakin cepat, dan tuntutan terhadap pelayanan publik terus meningkat. Kondisi tersebut mengharuskan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Ende membangun budaya kerja yang cepat, tepat, transparan, disiplin, profesional, serta berorientasi pada pelayanan. Menurut Bupati Yosef, pejabat pemerintah tidak perlu takut melakukan perubahan selama kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu sedangkan jejak pengabdian akan terus dikenang oleh masyarakat. Bupati Yosef juga meminta pejabat yang baru dilantik tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah. Ia menegaskan para pejabat dilantik untuk menjadi bagian dari perubahan positif dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah di Kabupaten Ende.
4: Dan mungkin yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Kepada saudara-saudari yang hari ini dilantik dalam jabatan masing-masing, saya bersama Wakil Bupati tegaskan, jangan ukur keberhasilan saudara hanya dari berapa lama saudara menduduki sebuah jabatan. Ukurlah dari berapa banyak pekerjaan yang telah saudara-saudari selesaikan. Berapa banyak persoalan yang berhasil saudara-saudara atasi. Dan berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
3: Bupati Yosef menambahkan ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada lamanya seorang berada dalam posisi tertentu, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan selama menjalankan amanah. Sementara itu, kepada para kepala sekolah yang baru menerima surat keputusan, Bupati Yosef menegaskan jabatan tersebut bukan sekadar kedudukan struktural maupun penugasan administratif. Kepala sekolah merupakan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah sekolah, membangun budaya belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk karakter peserta didik.
4: Harus dipahami bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar kedudukan struktural atau penugasan administratif. Kepala sekolah bukan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah, budaya, kualitas pembelajaran, serta perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, saya berharap agar setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang memiliki visi jelas, mampu mengambil keputusan.
3: Bupati Yosef berharap setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin dengan visi yang jelas dan mengambil keputusan secara objektif berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk mendukung peningkatan mutu. RRI Ender Finus Vula melaporkan.
1: BRI Cabang Ende serahkan bantuan stimulan bagi 25 agen BRI yang terdampak gempa Flores. Lengkapnya Olive Witting melaporkan.
5: BRI Cabang Ende menyerahkan bantuan stimulan kepada 25 agen BRI Link yang terdampak gempa Flores. Bantuan ini diberikan untuk membantu para agen kembali menjalankan dan mengembangkan usaha layanan perbankan di tengah masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan Senin 5 Oktober 2026. Bantuan tersebut merupakan program dari manajemen pusat BRI, khusus bagi agen BRI Link di wilayah yang terdampak gempa Flores. Pimpinan BRI Cabang Ende, Famim Fanani mengatakan, penerima bantuan dibagi dalam dua kategori, yakni agen jawara dan agen pemula. Sebanyak 13 agen kategori jawara, masing-masing menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah. Sementara 12 agen pemula menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah.
6: Oh ya, baik, ini adalah bantuan yang diberikan oleh manajemen pusat BRI kepada para agen BRI seluruh Indonesia yang terdampak gempa Flores tentunya. Namun kami juga mengklasifikasi sebagai mitra bisnis menjadi jawara dan pemula. Pada jawara kami memberikan santunan 3 juta per agen, kemudian 2 juta untuk agen pemula.
5: Fahmi menjelaskan, penentuan penerima bantuan juga mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah akibat gempa, mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Sebelum bantuan diberikan, BRI melakukan survei langsung ke rumah para agen untuk memastikan kondisi mereka. Fahmi berharap jumlah agen BRI Link di wilayah tersebut terus bertambah. Dengan begitu, akses dan literasi keuangan masyarakat dapat semakin luas, terutama bagi warga yang baru mulai menggunakan layanan perbankan. Salah seorang penerima bantuan, Laurentius Lalo, agen BRI Link Aldino Sel di Dusun Pudombo, Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, mengaku bersyukur menerima bantuan tersebut.
7: Ceritanya setelah saya pensiun, namanya pensiun pasti gaji hanya 75% dari gaji pokok, maka saya memikirkan pasti dengan sendirinya kita ke BRI dapat pinjaman, kita buka usaha, dan di Nangaba waktu itu masih satu atau dua yang buka agen BRI Link itu, akhirnya saya juga masuk.
5: Laurentius yang sudah hampir 3 tahun menjadi agen BRI Link mengatakan bantuan akan digunakan untuk menambah modal usaha, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat seperti tarik tunai dan transfer. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti karena dapat membantu memperkuat kembali usahanya sekaligus terus memberikan layanan perbankan bagi masyarakat di wilayahnya. RRI ND, Olivitin melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Rekrutmen TNI Angkatan Darat sudah dibuka. Kodam Baru Nusa Tenggara Timur, peluang anak NTT dari prajurit TNI Angkatan Darat. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda meminta pejabat yang baru dilantik tidak mengukur keberhasilan dari lamanya menduduki jabatan. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba, bahwa telegram akhir yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita siang ya, aneka berita siang produksi RRI Sumba ya. Dan selanjutnya pendengar, tetap bersama kami karena ragam informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda ya. Dan saya Prima Maya akan terus menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan dengan rekan L ya, yang akan menemani Anda hingga tuntas closing day part nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap punya alasan untuk tersenyum meskipun langit di luar sana sedang sibuk menumpahkan hujan ya. Dan pendengar, siang yang biasanya ditemani dengan teriknya matahari, hari ini mungkin terasa lebih teduh ya. Ada yang masih sibuk bekerja, ada yang sedang dalam perjalanan, ada juga yang memilih untuk duduk dekat jendela sambil menikmati suara rintik hujan. Dan pendengar, apapun aktivitas Anda ya, jangan lupa jaga kesehatan dan berhati-hati di jalan, apalagi kalau cuacanya hujannya ya cukup deras. Tidak perlu terburu-buru sebab yang kita kejar bukan cuma tujuan tetapi juga keselamatan. Ya pendengar, tetap bersama kami di RRI Sumba karena sapaan hangat dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda dari kami akan terus kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

Baik pendengar, siapa sangka tugas akhir perkuliahan bisa menjelma menjadi peluang bisnis kuliner yang menjanjikan dan diminati masyarakat. Hal inilah yang dibuktikan oleh Yurike Beno, pengusaha muda asal Nusa Tenggara Timur, sekaligus pemilik usaha kuliner mafia babi Oinklicious. Kisah perjalanan usahanya ia bagikan secara lengkap saat menjadi narasumber dalam siaran program Teras UMKM di RRI Pro 4 Kupang pada Selasa 6 Oktober 2026. Yurike mengungkapkan bahwa usaha kuliner ini bermula dari proyek tugas akhir saat ia berkuliah di Binus University. Proses research and development resep dimulai sejak Januari 2026 di Malang. Produk utama yang dikembangkan sebenarnya adalah sambal sei babi kemasan jar. Namun, untuk memperkenalkan cita rasa sambalnya secara langsung kepada konsumen, Yurike juga meluncurkan produk turunan berupa sajian paket nasi selama menjalankan uji coba pasar di Malang dari Maret hingga Juli 2026. Yurike melihat bahwa target pasar untuk olahan daging babi di sana sangat terbatas. Dan pendengar, demi memenuhi kriteria target lulusan kampusnya seperti memiliki tempat usaha, mempekerjakan karyawan, hingga mencapai omset tertentu, Yurike memutuskan untuk membawa usahanya ke kota Kupang pada Agustus 2026. Setibanya di Kupang, Yurike merombak resep agar pas dengan lidah masyarakat NTT. Salah satunya dengan menambahkan tumis sayur buncis dan bunga pepaya pada porsi nasinya. Selain rasa, salah satu kunci daya tarik mafia babi Oinklicious terletak pada penamaan menu yang unik dan mudah diingat. Baik pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

0: Mana?
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, hujan siang ini mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa tidak semua hal harus berjalan cepat ya. Ada waktunya kita berlari mengejar pekerjaan, mengejar tanggung jawab, dan mengejar banyak hal dalam hidup. Namun pendengar, ketika hujan turun, kita diingatkan untuk sedikit melambat ya, menarik nafas, dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat. Tidak apa-apa kalau hari ini terasa melelahkan, tidak apa-apa kalau ada beberapa hal yang belum berjalan sesuai harapan. Kita tidak harus selalu terlihat kuat setiap waktu ya. Yang penting jangan berhenti melangkah, kalau belum bisa berlari, berjalan saja. Kalau hujan membuat perjalanan tertunda, berteduhlah sejenak. Karena memang hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, melainkan bagaimana kita tetap bertahan dan menemukan arti dalam perjalanan. Dan pendengar, untuk siang yang teduh ini, mari kita nikmati sebuah lagu yang semoga bisa menjadi teman bagi hati kita.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ya, mendengar tepat pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan Prodangdut ya. Bersama saya Prima Maya hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah dilanjutkan dengan dialog yang dapat kami hadirkan untuk Anda nanti di pukul 16 ya, dan tepat pukul 17 nanti Anda akan ikuti warta berita berjaringan Skorwil 6 Nusa Tenggara Timur, dan kita akan merilai Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun

Baik pendengar Produk Dut siang ini kembali hadir dan menemani Anda ya. Kalau mata mulai mengantuk setelah makan siang, jangan buru-buru menyerah pada keadaannya pendengar. Coba dengarkan musik dangdut, siapa tahu semangat yang tadi bersembunyi langsung muncul kembali. Dan pendengar, memang luar biasa musik dangdut ini, kadang liriknya bikin senyum-senyum sendiri ya, kadang bikin teringat seseorang, dan kadang juga membuat kita bertanya kenapa kaki ini bergerak sendiri mengikuti irama. Nah pendengar, sekarang kita lanjutkan dengan lagu Lolita, Jangan Ganggu Pacarku. Siapkan telinga, siapkan hati, dan kalau sedang berada di tempat yang aman, silahkan goyang santai.

Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

pendengar setia Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Ya, pendengar tidak terasa siang perlahan bergerak menuju sore ya. Bagaimana aktivitas hari ini? Semoga banyak hal baik yang sudah kita lewati. Bagi yang pekerjaannya hampir selesai, tetap fokus sampai tuntas ya. Bagi yang masih sibuk, semoga semua urusannya dimudahkan. Dan bagi yang sudah mulai menghitung menit menuju waktu pulang, sabar sedikit lagi ya. Dan pendengar, jangan sampai baru pukul 3:15:32, tapi pikiran sudah berada di rumah, sudah mandi, sudah makan, bahkan sudah tidur. Ya, pendengar, apapun kesibukan Anda, terima kasih sudah menjadikan Prodangdut RRI Sumba sebagai teman dalam menjalani hari ya. Mari kita lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang bisa menemani sisa aktivitas di siang hari ini. Jangan lupa kalau sedang berkendara, tetap fokus di jalan dan nikmati musik dengan aman. Harus.

0: Keindahan Kampung Adat Ratenggaro memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung Adat Ratenggaro menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Malitibondo Aceh, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Ratenggaro merupakan gabungan dua kata, rate yang berarti kubur dan garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.
1: Ambangan yo tulu pawewan.

Baik, pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda. Sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan atau HTH, kategori ekstrim panjang, yakni lebih dari 130 hari. Kondisi tersebut tersebar di sejumlah kabupaten, kota, dan menjadi indikator panjangnya periode kekeringan yang sedang berlangsung di wilayah NTT. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT, Rahmatullah Aji, menyebutkan wilayah mengalami HTH ekstrim panjang antara lain berada di Kota Kupang, Kabupaten Lembata, Ngada, Ende, Sumba Timur, Sika, Alor, Kabupaten Kupang, dan Belu. Itu seperti daerah Kota Kupang, sekitar Bakunasi dan Oipoi. Kemudian Kabupaten Lembata itu sekitar Waimang, Hadakewa, dan Bualandoni. Selain wilayah tersebut, HTH ekstrim panjang juga tercatat di beberapa lokasi lainnya. Di Kabupaten Ngada berada di sekitar Wepana, Kabupaten Ende, Sumba Timur sekitar Waingapu dan Kananggar, serta Sika di sekitar Stasiun Meteorologi Momere dan YGT. Dan pendengar, selain melihat lamanya hari tanpa hujan, analisis juga dilakukan terhadap jumlah hari hujan dan perkembangan curah hujan di masing-masing wilayah. Berdasarkan analisis pada dasarian 3 atau 10 hari terakhir September, curah hujan di sebagian besar wilayah NTT tercatat sangat rendah. Baik, mendengar informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah leluhur disebut Marapu yang artinya adalah yang dipertuan

dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni para marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian dalam

Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongu umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

0: FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar. Anda dalam Beranda Astacita dari Sumba untuk Indonesia hari ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah di edisi Kamis 5 Februari 2026. Dan hari ini pendengar seperti terlihat sudah ada si cantik bertiga ya di samping kiri saya dengan memakai baju putih secerah cuaca hari ini. Kita akan membahas tentang tema hari ini dari Sumba untuk Indonesia, bagaimana anak-anak hebat ini membanggakan Sumba, seperti itu. Kita kenalan dulu nih pendengar. Ini ada siapa saja, silahkan dari sebelah kiri.
1: Baik, perkenalkan saya Riana Abiel Katu dari SMA Negeri 1 YK Buba.
0: Halo.
2: Halo. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Maria Lois Ulina Dimu dari SMA Negeri 1 YK Buba.
0: Hai. Halo. Silakan.
3: Baik, perkenalkan nama saya Josephine Eugenia Wiryanata dari SMA Swasta Kristen WK Bupak.
0: Oke, selamat datang tiga narasumber kita yang sangat cantik hari ini. Terima kasih sudah hadir kembali ya di RRI Sumba yang pastinya dengan prestasi baru lagi ya pendengar ya. Bukan tidak sama kayak kemarin ini prestasi yang baru. Nah, pendengar setia, kabar membanggakan datang dari mereka bertiga ini berhasil menorehkan prestasi kelas dunia ini ya dengan lolos presentasi paper ya dalam konferensi, dan kita akan membahas lebih jauh pada sore hari ini. Anda bisa memberikan komentar Anda, pertanyaan Anda di live YouTube untuk dijawab langsung oleh ketiga nona Sumba kita hari ini. Nah, kita untuk pertanyaan pertama, apa kabarnya nih nona cantik bertiga?
2: Baik
0: ya. Hari ini apakah berbahagia?
2: Bahagia.
0: Bahagia sekali ya. Bagaimana kemarin jalan-jalan di Jepang ini?
2: Seru
0: ya. Oke, nah pertanyaan pertama untuk membuka dialog kita hari ini. Pendengar tentu bangga ya, karena hari ini kita bersama dengan tiga siswi ini asal Sumba Barat yang berhasil lolos dalam konferensi internasional ICBB ya 2026 di Kobe, Jepang. Bisa diperkenalkan dahulu, siapa saja sih ICBB itu, boleh dijelaskan secara garis besar dulu, itu lomba apa atau itu bukan lomba atau seperti apa, jenis kegiatan seperti apa itu, silakan.
3: ICBB itu adalah konferensi. Jadi itu bukan lomba.
0: Oke.
3: Dan di situ biasanya untuk yang S1, S2 dan S3 untuk mempresentasikan paper mereka.
0: Jadi oke, luar biasa. Tapi kalian masih SMA ya?
2: Iya.
0: Sudah bisa mengikuti lomba S1 dan S2. Nah, awalnya kita penasaran, dari mana sih kalian mendapatkan informasi tentang konferensi ini atau ICBB 2026 ini? Silakan.
3: Untuk konferensi ini awalnya itu kita tidak tahu kami itu akan terpilih untuk mengikuti konferensi ini.
0: Okay.
3: Jadi awalnya itu kami baru selesai lomba dari Malaysia itu. Terus kami sempat mengikuti Zoom. Dan di Zoom itu ada Profesor Willy dari Petra. Yang jadi di situ, di Zoom-nya itu kan ada tim-tim lain, ada tim-tim Papua dan juga tim Sumba.
0: Okay.
3: Yang akan nanti lomba lagi. Dan di situ kami itu disuruh untuk mempresentasikan paper kami sebelumnya yang dari Malaysia ini.
0: Okay.
3: Nah, setelah kami presentasi, profesornya bilang, oh ini papernya bagus, ini papernya bisa dicoba untuk dimasukkan ke Scopus. Jadi dari situ kita diarahkan untuk mengikuti lagi konferensi Scopus ini.
0: Oke, dari situ ya awalnya kalian mengikuti konferensi Scopus ini. Nah, ini untuk masing-masing ya, dari sebelah kiri dulu. Saat pertama kali kalian tahu nih akan ikut kesempatan ini, apakah sempat ragu atau justru langsung tertantang? Dari sebelah kiri dulu, silakan.
1: Kalau saya sendiri pas pertama kali tahu akan mengikuti Scopus itu, pertama rasa tidak percaya dan rasa sebenarnya ragu ya. Karena Scopus ini secara untuk orang-orang yang S2, S3 dan juga profesor. Tapi kita mendapatkan kesempatan itu, tapi setelah dipercayakan kesempatan itu, saya merasa bahwa Ini saatnya untuk membuktikan bahwa anak-anak sumberan kita tuh bisa untuk bersaing seperti itu, dan juga bisa untuk menampilkan paper kita, hasil karya ilmiah kita tuh di Scopus, di konferensi yang besar.
0: Berarti Rena lebih tertantang ya mendengar kesempatan ini. Kalau Louis seperti apa?
2: Kalau saya sendiri waktu pertama kali dikasih kesempatan dan juga dibilang bahwa paper kami itu bisa untuk masuk ke Scopus, Jujur itu bukan ragu tapi tertantang, karena dari pernyataan itu buat betul-betul saya tuh kayak pasti ini saya bisa buktikan kepada orang-orang bahwa anak-anak Sumba itu bisa dan mampu begitu. Jadi dari rasa tertantang itu muncul pertanyaan-pertanyaan kayak ini bagaimana prosesnya, yeah, selanjutnya bagaimana. Jadi lebih ke penasaran begitu.
0: Oke, okay, dalam prosesnya biasa, tertantang ya, tertantang. Sama kalau Josephine seperti apa?
3: Kalau saya pertama itu rasanya bimbang.
0: Oke.
3: Okay. Wah, bisa tidak? Soalnya ini di Jepang, ini konferensi loh. Jarang anak SMA begitu pernah ikut konferensi seperti ini. Iya. Jadi saya tuh bimbang, takut, tapi akhirnya coba aja.
0: Oke. Okay. Berarti persiapannya berapa lama sih kalau boleh tahu untuk mempresentasikan itu?
3: Persiapannya itu ada sekitar 3 bulan.
0: Dari Oktober ya. Dan didampingi oleh kakak-kakak dari Yayasan Terang Sumba ya kalau tidak salah.
2: Oke, okay. Boleh Pak Budi.
0: Oke, okay, Pak Budi juga. Boleh disapa dulu nih. Mungkin halo, sedang menonton halo, hari ini, silahkan.
2: Halo Pak Budi, Bro Willy.
0: Halo Pak Budi, selamat bergabung ya kalau saat ini sedang menonton. Nah, ada pertanyaan nih dari pendengar. Kalian mempresentasikan paper dengan judul apa sih sebenarnya? Mereka penasaran, silahkan.
3: Jadi judul dari paper kami itu sama seperti yang lalu kami lombakan di Malaysia. Judulnya itu adalah efek kandungan teobromin dari Theobroma cacaolin untuk treatment kanker serviks.
0: Oke, okay, berarti sama dengan materi yang di Malaysia pada saat itu ya. Makanya terpilih dari waktu Zoom itu ya, seperti Josephine bilang tadi. Nah, ini semakin menarik ya pembahasan kita bersama ketiga gadis cantik dari Sumba ini. Kalau boleh tahu nih, paper kalian kan akan dipresentasikan dan masuk dalam proceeding yang terindeks dalam Scopus. Scopus sendiri ini, saya pribadi waktu kuliah tuh untuk masuk ke Scopus itu harus berbayar dan jarang ya untuk bisa lancar untuk masuk itu. Bisa dijelaskan secara sederhana kepada pendengar, Scopus itu sebenarnya apa dan mengapa ini menjadi pencapaian yang sangat luar biasa untuk kalian? Silakan.
2: Mungkin secara singkatnya mungkin nanti teman-teman bisa.
0: Iya, silakan.
2: Kalau secara singkat dan sederhananya itu Scopus itu seperti, kalau bisa diibaratkan, panggung kelas dunianya para ilmuwan dan juga orang-orang yang biasanya itu menulis paper begitu. Okay. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam Scopus, artinya penelitian kita itu sudah dievaluasi dan juga sudah diakui begitu, dan juga pasti akan dibaca oleh para ilmuwan-ilmuwan besar, ilmuwan-ilmuwan keren di luar sana,
0: di seluruh dunia.
2: Di seluruh dunia, betul.
0: Luar biasa. Ada tambahan dari Josephine dan Riana? Seperti itu ya. Wah, luar biasa ya pendengar ya. Berarti di antara semua karya ilmiah di seluruh dunia ada dari ketiga orang Sumba kita. Kita orang Sumba turut bangga ya dengan kalian. Dan terima kasih sekali sudah membawa nama Sumba wangi nih di nama internasional sampai di Jepang pada saat itu. Nah, menurut kalian seberapa penting sih itu nanti ya. Ini saya mau tanya perasaan kalian nih saat menerima pengumuman bahwa paper kalian diterima di konferensi internasional ini. Apakah kaget atau biasa saja, karena sudah tahu nih memang paper kita tuh memang pantas untuk sampai di sana. Seperti apa? Silakan. Siapa menjawab? Masing-masing mungkin. Riana, silakan.
1: Perasaannya waktu itu tuh sangat-sangat kaget, gemeter, merinding sebadan badan, karena waktu itu kita taunya pas kita lagi di gereja. Yeah.
0: Oke, hari kita Minggu berarti ya.
1: Tidak, waktu itu ada ibadah di GBI Kota dan ibadah pemuda. Jadinya di situ ada saya dan Kak Luis. Kak Yujin tidak bisa ikut karena ada berhalangan saat itu. Pada saat mau memulai puji-pujian, itu tidak sengaja Kak Luis sudah cek-cek email seperti itu.
2: Penasaran.
1: Mati-mati. Kalau setiap ada email yang masuk, ini dari
0: mana
1: atau kita ya gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: okay.
1: Kak Luis tidak sengaja cek HP, tiba-tiba muncul dari email itu, dan begitu ditekan langsung baca cepat-cepat kita lolos itu.
0: Wow.
1: Itu tanggal 16 Desember waktu itu.
0: Mau Natal ya, hadiah Natal.
1: Tanggal 16 Desember, di situ kalau langsung korek-korek saya bilang kita lolos gitu. Di situ kita merinding, kayak terharu, terus bersyukur juga karena ternyata hal yang tidak pernah kita sangka-sangka itu bisa menjadi berkat untuk tim kita gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu benar-benar terharu dan bangga juga.
0: Luar biasa. Ini kan Luis berarti cek email terus. Apakah memang ditunggu sekali di pengumumannya?
2: Memang ditunggu sekali.
0: Oke.
2: Karena perasaannya tuh langsung kayak kalau setiap email ada yang masuk, walaupun itu cuma kayak email memori emailnya penuh itu teng teng teng teng teng gitu.
0: Pemberitahuan ditunggu sekali ya Luis. Josephine waktu itu tahu dari mana kabarnya? Di grup.
3: Taunya dari grup.
0: Oke.
3: Okay. Kan ada yang screenshot emailnya juga dari Nana sama Luis. Kita kan ada grup sendiri.
0: Oke. Okay.
3: Wah, lolos ini. Kaget saya. Dan enggak percaya begitu. Karena sebelumnya itu kita sempat tidak masuk Scopus.
0: Oke.
3: Okay. Ini ada, jadi setelah itu ada dicoba lagi dan akhirnya masuk.
0: Berarti ini kedua kali ya?
3: Iya.
0: Wow. Sepertinya ini baru kali ini ya anak Sumba ada yang mau mencoba untuk masuk Scopus karena mungkin informasinya baru sampai ya. Kalau dulu-dulu kan kita belum tahu nih informasi ada yang seperti ini. Wah, luar biasa. Ini memotivasi sekali untuk anak-anak muda, anak-anak SD, SMP, SMA untuk mengikuti jejak mereka. Dan sudah kami tampilkan ya ini perjalanan mereka waktu di Jepang, buat dilihat itu foto-foto mereka waktu presentasi mungkin ya. Itu pada saat itu ya presentasi. Oke, luar biasa. Nah, ini kan kalian masih anak sekolah ya, masih anak SMA. Kita mau tahu nih dukungan dari sekolah. Perjalanan ini kan tentu tidak kalian jalani sendiri. Bagaimana bentuk dukungan dari pihak sekolah, para guru dari sejak awal sampai saat ini? Silakan.
2: Kalau dari sekolah kami, SMA Negeri dan juga SMA Kristen, dukungannya itu betul-betul besar. Misalnya waktu selama penelitian, waktu kami menggunakan lab, itu kan banyak barang-barang atau peralatan-peralatan lab yang kemungkinan itu tidak ada di tempat lab yang kami pakai. Jadi kami tuh pakai dan pinjam dari sekolah kami, SMA Negeri dan juga SMA Kristen. Juga dipersiapkan dan disediakan guru pembimbing yang membantu kami untuk melakukan penelitian.
0: Okay.
2: Dan juga kami tuh betul-betul didukung, baik itu dari nilai-nilai kami. Kan selama penelitian itu banyak materi dan juga pelajaran-pelajaran yang kami tertinggal.
0: Iya.
2: Jadi para guru-guru itu bantu kami dengan mengirimkan tugas atau bahkan memberi keringanan.
0: Terlewatkan gitu. Ya,
2: iya,
0: diberi keringanan. Kalau menurut kalian bertiga ya, sebenarnya seberapa penting sih sekolah itu harus mendukung anak-anak siswa seperti kalian untuk mengikuti lomba seperti ini? Kalau menurut kalian, kok coba kalau dari Riana?
1: Kalau menurut saya sangat-sangat penting ya, karena kalau misalnya sekolah tidak mengizinkan kita untuk ikut kegiatan ini, kayak membatasi seperti itu jadi apa ya, kayak
0: beban tersendiri ya, mungkin
1: tekanan,
0: ya
1: beban untuk diri kita sendiri, kayak tidak bisa maju gitu. Jadi bersyukur sekali SMA Negeri dan SMA Kristen tuh benar-benar mendukung kita.
0: Oke. Okay.
1: Secara apa, membantu secara nilai seperti yang tadi Kalwis bilang.
0: Oke. Okay. Nah, terima kasih sekali ya buat guru-guru dan teman-teman pastinya yang selalu memberi dukungan, karena memang ya kalau tidak diizinkan pasti menjadi tekanan dan itu mempengaruhi performance kalian nanti pada saat kegiatan. Itu kan dari sekolah nih. Kalau dari Yayasan Terang Sumba nih, apa sih dukungan bentuk dari Yayasan Terang Sumba kepada kalian, dan apa yang kalian mau katakan kepada kakak-kakak nih yang sudah mendukung kalian sampai ke titik ini? Silakan. Masing-masing dulu. Coba Josephine, silakan Josephine.
3: Kalau dari yayasan itu, kita itu selalu didukung dan selalu di bantu diingatkan kalau misalnya kita itu ada Zoom dengan Profesor Willy dan juga Pak Budi gitu, kalau kita ada bimbingan, dan pastinya juga ditanya kalau ada kesulitan tidak, dan dikasih saran begitu, coba kita konsultasi sama Prof Willy begitu.
0: Oke, okay. Kalau Luis mungkin boleh disapa kakak-kakaknya.
2: Halo kakak-kakak.
0: Siapa sih namanya?
2: Jadi dari yayasan, dari kakak-kakak Terang Sumba sendiri itu ada Kak Ella, ada Kak Vita, ada Kak Dea, dan juga ada Kak Altin. Jadi untuk saya sendiri, pribadi saya sendiri, kan kalau di luar dari rumah itu kita betul-betul penelitiannya lumayan cukup berat.
0: Okay.
2: Selama penelitian prosesnya itu. Jadi betul-betul kakak-kakak dari Terang Sumba itu menjadi orang tua kedua bagi kami selama penelitian begitu. Jadi kakak-kakak yang betul-betul bantu memfasilitasi kami kalau ada sesuatu yang kurang, pasti bagaimana caranya kakak-kakak itu memenuhi apa yang menjadi kekurangannya kami gitu. Jadi tidak lepas dari pengawasannya kakak-kakak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu pasti selalu diingatkan. Kayak sebelum datang sini, tadi Kak Ella sudah chat di grup, guys posisi di mana, kayak gitu. Okay. Jadi betul-betul diingatkan gitu kan.
0: Oke, okay. Riana mungkin ada yang disampaikan?

0: hal-hal tentang yang berkaitan dengan penelitian kita, terus mengingatkan kita tentang disiplin,
1: Iya.
0: waktu, seperti itu. Jadi kakak-kakak tuh kayak selalu ada di belakangnya kita gitu loh. Kita hanya progres kita tuh berjalan tuh bagaimana. Terus kalau kita salah atau hal kecil yang mungkin kayak kita tidak respon grup itu biasa tuh langsung ditegur.
1: Iya.
0: Jadi itu kayak langsung jadi apa ada pengingat di otaknya kita kalau kita tuh harus respon,
1: Iya.
0: komunikasi, seperti
1: Disiplin
0: itu.
1: seperti itu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih ya tadi ya kakak-kakak. Semoga sedang menonton ini jangan lupa like-nya kakak-kakak dan komentar. Mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung, langsung diketik saja di kolom komentar. Oke, kan kemarin sempat viral ya foto kalian bersama keluarga juga yang antar di bandara. Nah, kita mau tahu nih dukungan keluarga yang paling penting pastinya. Seperti apa sih reaksi orang tua waktu tahu kalian ini akan ke Jepang dan akan lolos? Bagaimana sih, kita penasaran nih. Boleh, siapa yang mau cerita duluan? Silakan. Oke, Josephine,
2: Saya
1: silakan.
2: sih pas kasih tahu mama itu masuk Scopus, konferensi Scopus, mama itu senang sekali. Jadi mama itu langsung nasihat, jadi kamu di sana itu harus baik-baik, banyak berdoa gitu, percaya diri pasti bisa gitu.
1: Oke, luar biasa ya. Berarti memang mama dari awal sudah mendukung, apalagi mendengar lolos itu, aduh, tambah berbahagia lagi ya. Oke, kalau dari Luis.
3: Kalau dari saya sendiri, orang tua itu pasti senang sekali begitu.
1: Iya.
3: Juga walaupun orang tua mungkin keluarga atau orang tua itu betul-betul tidak mendalami secara langsung tentang penelitian, tentang
1: iya.
3: hal-hal yang kayak begini, walaupun mereka tidak familiar, tapi dukungan doanya mereka itu betul-betul berjasa dan juga punya impact yang besar sekali untuk performance-nya saya kemarin. Dan juga orang tua itu, kalau bapak khususnya,
1: yeah.
3: bapak itu langsung cari-cari. Ini jadi ini kamu nanti di sana tuh ini derajatnya begini, nanti kamu harus pakai baju ini, nanti mandi sekali aja kayak gitu-gitu aja. Bapak tuh paling excited
1: Iya,
3: gitu.
1: Cari informasi
3: iya,
1: ya di Jepang.
3: Tapi kalau mama fokusnya tuh berdoa.
1: Oke, bagi tugasnya bagus ya. Riana seperti apa?
0: Kalau orang tua saya terkesannya papa mama. Mama tuh excited sekali. Papa tuh pas tahu saya langsung sampai lompat-lompat
1: kayak
0: gitu.
1: Wih,
0: anaknya ke Jepang gitu. Terus juga terkhususnya mama itu yang paling support papa juga, tapi mama tuh yang kayak pas tahu pas mau pengumuman itu mama yang sudah bilang pasti lolos, ah pasti lolos, pasti
1: yeah,
0: lolos,
1: yeah, okay,
0: gitu.
1: Mama okay.
0: sudah doa,
1: sudah percaya
0: gitu.
1: Diri ya.
0: Iya, jadi dukungannya papa mama tuh besar sekali dan apa ya keseriusannya mereka untuk doa dan juga untuk tim kami itu sangat-sangat berjasa dan besar gitu.
1: Dan dirasakan oleh kalian sendiri. Oke, dan ini kebanggaan sekali ya karena

0: awalnya kita sampai ke Jepang itu hal pertama yang kita rasa adalah dingin.
1: Berapa derajat? Berapa derajat?
0: Kapan itu kami pas sampai itu ada 8 11 kah? 11 derajat.
1: Wow.
0: Dan di hari-hari berikutnya itu turun sampai 5, 7 begitu, jadi dingin sekali.
1: Waduh, luar biasa. Kalau Luis, persiapan mungkin jaket, pakaian kalian, outfitnya di sana. Persiapan dari rumah seperti apa sih?
2: Kalau outfit itu pasti sudah ada di dalam otak
1: saya sih. Kalau OOTD-nya
2: itu sudah ada. Dan juga kalau jaket itu pasti mama sudah persiapkan memang dari sini, karena mama tahu kalau ada sedikit migrain, jadi kalau kedinginan itu pasti langsung sakit. Jadi mama sudah siapkan obat, sudah siapkan jaket, baju semua tebal sampai bagasi sampai full gitu.
1: Nah, berapa jam sih kalian di pesawat Triana kalau
3: boleh tahu? 7 jam. Kalau misalnya dari Malaysia, kita kan transit Malaysia dulu, itu ke Jepang 7 jam. Kalau dari Indonesia, dari khususnya Surabaya ke Malaysia itu 2 jam. Jadi sekitaran 10 jam.
1: Iya, 9 jam lebih. Aduh, seru sekali ya. Pendengar, ini semakin seru kita berbicara dengan ketiga perempuan Sumba berprestasi pastinya yang menginspirasi banyak orang sekarang. Dan kita akan lanjut setelah yang satu ini, pendengar.

0: tetap di Piala Dunia.
1: Luar biasa.
0: Tapi
1: aku baru aja
0: di Indonesia. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID tuh banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana.

0: di era dingin.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
0: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja.

0: masih dari Jalan Malada nomor 1 Eka Bu. Pendengar, Anda masih bersama kami dari Sumba untuk Indonesia bersama 3 narasumber kita. Tadi kita sudah membahas bagaimana pengalaman mereka, dukungan dari sekolah, keluarga, dari yayasan, dan persiapan mereka sampai mereka mengikuti lomba. Nah, saat ini kita akan tanya tentang apa sih tantangan yang kalian rasakan ketika dalam persiapan atau saat mengikuti presentasi ini yang paling kalian rasakan. Ini harus masing-masing ya, karena memang ini tim, tapi kan masing-masing pasti punya tantangannya tersendiri. Dari Riana dulu, silakan.
1: Untuk tantangan yang saya rasakan selama proses persiapan kami itu adalah bagaimana kami belajar menyusun paper yang benar dan yang baik. Dan itu susah menurut saya, karena kita belajar struktur struktur papernya, belajar konten lebih dalam, terus pembuatan paper yang baik dan benar, seperti itu. Dan juga tantangan selanjutnya itu adalah untuk waktu ya Kak. Jadi kami itu mengerjakan ini itu bisa sampai malam jam 12, jam 1 gitu. Kami baru selesai kerja begitu. Jadi pulang sekolah,

0: kami langsung bimbingan, kumpul bersama, langsung berdiskusi apa yang kurang, lalu kami kerjakan sampai malam, dan besoknya harus sekolah lagi.
1: Okay.
0: Jadi waktu itu, membagi waktunya itu.
1: Oke, okay. Jadi waktu santainya lebih sedikit ya daripada teman-teman yang lain. Oke, okay, luar biasa. Itu dari Riana, kalau dari Luis?
2: Kalau dari saya sendiri waktu, tadi Nana sudah waktu di persiapannya. Kalau dari saya sendiri waktu di Jepangnya sih Kak, itu mungkin waktunya sedikit berbeda, jadi agak sedikit jet lag. Dan jadi kayak lebih sering flu, jadi batuk, kayak gitu-gitu.
1: Kesehatan ya, cuaca ya, itu menjadi tantangan. Kalau dari Josephine?
3: Kalau saya juga mirip-mirip kayak Luis, tantangannya itu pas di Jepang. Jadi pas sampai di Jepang itu kan lagi winter, lagi dingin. Dan saya tuh memang sensitif sama dingin, jadi langsung flu.
1: Iya, saya sempat tonton di story Instagramnya Luis ya, sempat sakit waktu baru sampai di sana, mungkin karena cuaca ya. Tapi puji Tuhan sudah bisa kembali lagi ke Sumba di Indonesia untuk berkumpul bersama kami semua. Nah, itu kalau tentang tantangan, apa sih yang kalian rasakan ketika kalian dipanggil maju untuk mempresentasikan? Itu ada berapa orang dalam ruangan dan kalian didampingi oleh siapa sih ketika presentasi? Kalau boleh tahu nih, bagaimana kalian menceritakan suasana di sana waktu saat berkegiatan?
3: Jadi kami itu presentasinya untuk setiap peserta itu dibagi dalam sesi. Setiap sesi beda ruangan. Jadi di ruangannya kami itu ada mungkin sekitar 20-an orang lebih. Di situ isinya itu profesor-profesor dari India, dari Korea, dari Cina juga. Dan itu bikin gugup sekali pas pertama kali masuk ke ruangannya itu. Dan di situ juga ada pembimbing kami, ada Prof. Willy dan juga Pak Budi yang
1: yang sudah mendampingi kalian. Bahasa Jepang yang sudah kalian pelajari apa sih masing-masing ya, masing-masing ini langsung dengan artinya ya, tolong ya. Jangan cuma hai atau halo, jangan. Silakan, silakan. Ya, tidak apa-apa.
0: Misalnya yang apa namanya, yang biasa kan saya belajar dari Kak Yujin juga. Yang biasa orang-orang Jepang tuh bilang sama temannya gitu, itu adalah otsukare. Artinya halo.
1: Otsukare. Asik. Kalau Luis?
2: Konnichiwa. Moshi kayak gitu. Tapi itu biasa kalau ditelepon ya. Nia nih coba katanya dia tuh paling jago kalau.
1: Oke. Oh ya, silakan. Boleh dipakai bahasa Jepang di sama pendengar.
0: Enggak bisa.
1: Oke, silakan. Yang dipelajari apa?
3: Yang saya sudah pelajari itu kayak untuk selamat pagi begitu, ohayou gozaimasu, selamat malam, oyasumi
1: gozaimasu. Oke, oyasumi. Apa lagi?
2: Enak.
1: Oishi. Oke, luar biasa ya. Kosakata Jepangnya sudah banyak ya. Semoga didalami lagi nanti. Amin. Siapa tahu kuliah di Jepang.
2: Amin
1: doakan teman-teman. Nah, itu kan kegiatan selama 3 hari. Jadi, apa sih yang kalian lakukan dari hari pertama kalian sampai pada akhirnya kalian kembali ke Indonesia? Kegiatan apa saja yang kalian lakukan mungkin? Silakan.
2: Kalau kegiatan hari pertama setelah kami datang itu full kami istirahat gitu. Untuk persiapan juga presentasi ulang dengan Prof. Willy, dilihat dipantau oleh Prof. Willy dan juga Pak Budi. Jadi itu dikoreksi lagi kalau ada yang salah-salah begitu. Terus hari selanjutnya fokus dari pagi sampai malam itu kegiatan untuk konferensinya, dari presentasi, terus juga dengar profesor-profesor lain membawakan paper mereka, dan juga malamnya itu kami ada dinner dengan panitia serta peserta yang lain. Terus hari kedua itu kami dikasih kesempatan untuk pergi ke Universal Studio.
1: Jadi malah itu yang paling senangi.
2: Jadi di hari pertama itu kan hari kedua, maksudnya yang konferensi itu fokus untuk
1: belajar.
2: Ya, jadi hari kedua itu kami refreshing.
1: Asik,
2: gitu.
1: Jalan-jalan ya.
2: Iya, dari Kobe kita naik kereta ke Osaka. Jadi di situ betul-betul dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam kita keliling Universal Studio gitu.
1: Luar biasa, tempat yang paling didambakan banyak orang ya untuk kesana. Puji Tuhan sudah sampai.
2: Selanjutnya hari ketiga, hari keempat kami di sana. Ya, hari keempat kami di situ, kami dikasih kesempatan untuk belanja oleh-oleh untuk keluarga di Dotonbori Street gitu. Juga kami di sana itu makan salah satu ramen yang paling terkenal, itu Ichiran. Itu paling itu
1: cocok dengan lidahnya.
2: Cocok sekali. Oishi.
1: Oishi, oishi. Aduh, jadi kepengen ke Jepang ya dengar cerita-cerita mereka ya pendengar ya. Berarti waktu kalian sana memang benar-benar menikmati ya. Ada hari seriusnya, ada hari jalan-jalan dan ada hari belanja pastinya. Jadi ketika kalian mau presentasi itu ada tidak? Kalau di kelas kan kita kalau habis presentasi ada pertanyaan kayak gitu. Itu ada sesi tanya jawab juga?
2: Ada.
1: Oh, ada seperti ditanya oleh profesor langsung ya yang sedang menonton. Wow, luar biasa. Berapa menit sih kalian presentasi kemarin?
3: Itu berapa menit ya?
0: 12 menit presentasi, 3 menitnya pertanyaan.
1: Total 15 menit. Kalian pakai menggunakan baju Sumba. Oh ya, sudah ditampilkan ya di itu ya pendengar ya. Jangan pendengar jangan lupa kalau ada pertanyaan karena banyak sekali yang penasaran dengan perjalanan kalian bertiga di Jepang, silakan langsung ketik di kolom komentar. Nah, ini yang kita penasaran. Pastikan kalian punya pengalaman unik nih di sana nih. Seperti apa sih masing-masing ya? Apa hal yang paling kalian tidak lupa dalam pengalaman ini? Yang pengalaman yang tidak semua orang bisa mendapatkan ya. Silakan dari Riana, silakan.
0: Jadi setelah kami presentasi malamnya itu kan ada dinner. Itu kita berkumpul dengan para profesor dan juga peserta-peserta lainnya. Dan ketika pas kami mau pulang itu Kak, tiba-tiba ada orang Korea, dia tuh profesor, dia tuh dosen sama asistennya. Tiba-tiba datang menghampiri kami bilang kalau mereka tuh terkagum-kagum sama kami karena mereka tahu kita tuh masih you look so young gitu, kita tuh yang sangat muda gitu. Karena kita terus kita bilang kita masih usia 16 sampai 17 tahun, terus dia bilang kalian keren sekali sudah bisa sampai ke Scopus.
1: Wow.
0: Terus saking terkagumnya dia tiba-tiba kasih keluar dia punya apa identitas card. Terus dia bilang nanti kalau mau kuliah ke Korea hubungi saya ya
1: gitu. Wow, merinding.
0: Wow, wow, terus langsung dikasih identitas card-nya itu ke Pak Medi, ada salah satu pendamping kami itu dari Surabaya. Jadi langsung dikasih, terus kita langsung diajak foto.
1: Itu berkat yang luar biasa. Wow, sudah diambil kan? Wow, cerita yang sangat-sangat luar biasa ya. Pasti kalian tersenyum-senyum dan sangat berbahagia. Wah, luar biasa. Kalau dari Luis apa?
2: Kalau dari saya sendiri itu Nana waktu dinernya. Jadi kita itu setelah tadi Nia sudah ceritakan kalau semua itu ada sesi. Jadi setelah habis sesi kami itu dalam ruangan kami bebas gitu. Jadi bisa bincang-bincang dengan profesor yang lain. Jadi ada salah satu profesor dari Thailand yang juga ikut presentasi. Dia urutan pertama, kita mungkin urutan ke-5 atau ke-4 begitu. Dia datang terus tanya, "Kalian dari mana?" Terus kita jawab dari Indonesia. Terus dia tanya umurnya berapa, karena kayak betul-betul perawakannya itu bukan seperti profesor, bukan kayak
1: ilmuwan
2: S2 atau S3 gitu. Karena betul-betul kelihatan muda dan beda sendiri begitu Kak. Jadi mereka bajunya formal, kita dengan baju daerah kami masing-masing.
1: Lucu dan
2: lucu-lucu. Iya betul. Kita jawab umur kami sekitar 16 sampai 17 tahun. Dan dia tuh sampai kaget, terus dia kasih tahu ke teman-temannya yang lain, profesor-profesor lain, mereka ini umur 16, 17 tahun, jadi masih teens gitu. Jadi kayak masih anak-anak gitu. SMA, SMP kayak gitu-gitu.
1: Mereka sekaget itu ya.
2: Iya, kaget sekali karena tidak ditemukan peserta lain yang seumuran dengan kami yang anak SMA begitu.
1: Berarti kalian satu-satunya anak SMA di situ ya.
2: Setuju.
1: Semua tuh profesor dan semuanya ilmuwan dan S1 S2.
2: Iya, betul.
1: Wah, wow, membanggakan sekali. Kalau dari Josephine nih.
3: Kalau saya ada satu kejadian yang bikin saya tuh senang sekali karena kalau saya ini pas presentasinya. Jadi yang presentasi, yang presenternya itu saya. Dan pada saat saya presentasi itu awalnya saya tuh gugup sekali. Dan ternyata profesor-profesor yang dari Korea, yang dari Chinese itu yang di belakang, pas aku tuh presentasi mereka tuh senyum semua. Jadi dari situ aku langsung tambah percaya,
1: percaya diri. Iya. Senyumnya mereka tuh kayak wow, kayak kagum dengan apa yang kalian presentasikan. Iya ya, itu menambah percaya diri ya. Ketika siapa yang menonton mereka memberikan senyum apa yang kita jelaskan. Wah, pengalaman yang sangat tidak akan dilupakan sampai seumur hidup untuk kalian bertiga. Dan sudah dapat tawaran ya pendengar untuk kuliah di Jepang. Tinggal merayu orang tua masing-masing nanti apakah dilepaskan dan diizinkan. Luar biasa. Aduh, ini semakin menarik dan semakin semoga memotivasi anak-anak muda kalau semua itu bisa kan. Betul. Tidak, bukan cuma mereka bertiga, semoga ada lagi semua bisa seperti mereka nanti ke depannya. Nah, kalau kita tanya-tanya tentang kalian yang ke Jepang ini kan berarti kalian membawa identitas Sumba itu sendiri. Bagaimana sih kalian memaknai atau menurut kalian masing-masing sebenarnya apa makna membawa identitas Sumba di panggung dunia bagi kalian sendiri? Josephine, silakan. Josephine.
3: Kalau menurutnya saya ini sebagai untuk membuktikan bahwa kita anak-anak dari Sumba, walaupun kita itu dibilang daerahnya kampung, daerahnya itu masih kecil dan belum maju, kami itu generasi-generasi anak-anak Sumba itu tetap bisa melakukan apapun itu.
1: Oke, walaupun kita tetap bisa ya, walaupun kita dikatakan dari kota yang kecil seperti itu. Kalau Luis?
2: Kalau dari saya sendiri, jadi arti dari membawa Sumba ke Jepang, ke kancah internasional itu seperti kayak membawa diri saya. Jadi Sumba itu betul-betul ada dalam diri saya sendiri, begitu. Ya. Jadi walaupun mungkin betul yang Eugene bilang, mungkin kita bisa dikatakan dari daerah yang terpencil, terus fasilitasnya mungkin kurang, begitu. Itu bukan jadi batasannya kita untuk berkontribusi dan juga belajar, begitu. Jadi walaupun dengan semua keterbatasan yang kita miliki, kita harus bisa membuktikan bahwa mimpi yang sudah kita tanamkan dalam hati, dalam pikirannya kita, yang sudah kita biarkan itu untuk bertumbuh dan biarkan itu untuk lahir, bisa untuk kita wujudkan. Walaupun ada hal-hal yang mungkin orang dari pandangan orang lain itu sebagai keterbatasan, tapi untuk kita anak-anak Sumba itu harus jadi batu loncatan untuk kita, begitu.
1: Oke, luar biasa. Dari Riana?
0: Ya, kalau dari saya, arti identitas atau membawa nama Sumba itu seperti bawa kemenangan.
1: Okay.
0: Karena seperti yang sama juga kayak Kak Luis, Kak Eugene bilang itu bahwa orang-orang tuh memandang kita tuh sebelah mata. Orang-orang tuh memandang kita tuh penuh keterbatasan. Orang-orang memandang bahwa tidak mungkin, tidak bisa gitu. Yeah. Jadi hal itu yang orang-orang bilang seperti itu justru yang membuat kita tuh semakin tertantang bahwa kita tuh bisa gitu, bahwa kita tuh dengan berusaha, dengan komitmen, konsisten tuh kita bisa gitu. Jadi dengan membawa nama Sumba keluar bahkan sampai ke Jepang dengan baju tenunnya kita, itu kayak sesuatu hal yang membanggakan, Kak. Jadi kayak membawa makna tersendiri lah.
1: Iya, berarti membawa Sumba itu kemenangan, identitas diri, dan membuktikan kalau jangan anggap remeh Sumba, seperti itu. Inilah wanita-wanita kita yang bawa nama Sumba semakin harum ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Nia. Kak, tolong tanya kepada ketiga narasumber, bagaimana sih mereka bisa seperti ini sekarang? Apa sih tips dan trik mereka belajar? Apalagi bahasa Inggris, Kak. Bagaimana mereka belajar? Ini berarti dijawab masing-masing ya, karena beda-beda ini cara belajarnya seperti apa. Silakan dari Josephine dulu, kan dia semoga menjawab ya.
3: Kalau tipsnya saya untuk belajar bahasa Inggris, mulai biasakan untuk nonton konten-konten yang berbahasa Inggris, dengar musik yang bahasa Inggris, nonton YouTube, semua bahasa Inggris. Jadi harus dibiasakan dan juga harus punya teman yang untuk berbicara dalam bahasa Inggris.
1: Oh, oke. Berarti kalau belajar setiap harinya harus setiap hari atau seperti apa, Josephine?
3: Kalau saya itu
1: jam belajarnya Josephine.
3: Jam belajarnya itu selepas pulang sekolah, habis mandi gitu belajar terus sampai jam 8 gitu. Jam 8 istirahat, jam 9 istirahat.
1: Oke, itu ya. Kalau dari Luis?
2: Kalau dari saya itu yang penting itu tipsnya itu adalah tekun, disiplin, dan punya tekad, begitu. Itu tiga hal penting yang kita harus punya supaya kita punya cita-cita, kita punya mimpi itu bisa terwujud begitu. Juga kalau hal-hal itu tadi, disiplin dan juga yang lain-lain itu tidak kita terapkan dari muda, dari kita dari rumah kita sendiri, otomatis nanti kalau kita sudah keluar atau sudah tidak lagi di rumah, tidak lagi di zona nyamannya kita, itu pasti akan susah untuk kita beradaptasi begitu. Terus juga kalau belajar bahasa Inggris, betul tadi setuju yang Nia omong, harus punya teman yang bisa untuk kita ajak berbicara bahasa Inggris. Karena jujur dari kecil itu sebenarnya saya suka sama bahasa Inggris. Tapi lama-kelamaan dari SMP itu kan COVID ya kak. Jadi di rumah tuh hanya diam-diam aja, terus main handphone sama keluarga aja gitu. Jadi tidak ada teman, dan otomatis ketertarikan saya kepada bahasa Inggris itu mulai kayak
1: berkurang,
2: tertutup kembali begitu. Jadi setelah saya ikut lagi Sumba Bisa ini dan juga ketemu teman-teman semua dan mereka juga lincah bahasa Inggris, jadi saya juga jadi kembali belajar, terbiasa kembali begitu.
1: Termotivasi ya.
2: Kembali, okay. Betul.
1: Kalau jam belajarnya Luis setiap hari?
2: Kalau jam belajar pulang sekolah pasti istirahat dulu kan.
1: Iya,
2: biasanya itu jam 7 sampai jam 9 atau sekurang-kurangnya jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 gitu.
1: Okay. Dari Riana.
0: Baik, kalau untuk tips dan trik dari saya, kalau untuk belajar, saya belajar setiap hari. Jadi pulang sekolah, setidaknya malam atau sore itu pasti review kembali. Jadi pas ujian itu tidak belajar SKS lah gitu. Jadi sudah direview begitu pelajarannya. Dan itu harus setiap hari setelah pulang sekolah. Terus kalau misalnya untuk tips belajar bahasa Inggris, saya dari SD itu les bahasa Inggris, dan juga papa mama itu berbicara bahasa Inggris,
1: jadi papa
0: bisa bahasa Inggris, jadi belajar di papa mama juga, berbicara sehari-hari juga kadang pakai bahasa Inggris begitu. Terus juga dari betul yang Kak Yujin bilang itu menonton film, jadi saya dari kecil itu punya kebiasaan nonton film yang berbahasa Inggris. Dan waktu saya SMP itu saya pernah belajar bahasa Inggris itu nonton film tapi tanpa subtitle. Bisa jadi tips juga kayak gitu. Jadi
1: kebiasaan seperti itu ya yang bisa memperlancar kalau kita bisa belajar bahasa Inggris. Dan pendengar, intinya belajar itu tidak perlu butuh waktu berjam-jam. Terus bisa karena biasa sering mendengar lagu, menonton film dan lain-lain, dan ada teman berbahasa Inggris, berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan Kak Nia semoga menjawab ya, ini dia chat WA khusus karena penasaran dengan kalian. Semoga Kak Nia menjawab pertanyaan tadi. Nah, sekarang ada yang beda tidak ketika kalian pulang dari Jepang? Mungkin orang memanggil kalian nakama atau nona Jepang, atau ditagih kado oleh-oleh dari Jepang. Seperti apa sih pengalaman kalian di sekolah atau di keluarga? Pasti ini paling membanggakan ini kalau dibawa kemana-mana. Ini anak saya yang pergi ke Jepang kemana? Seperti apa? Boleh, Riana, silakan.
0: Kalau dari orang tua saya, terkhususnya papa, tuh setiap orang datang ke rumah harus panggil saya, ini yang dari Jepang kemarin, foto dulu kayak gitu. Terus juga kalau di sekolah banyak teman-teman, guru-guru yang ganggu, ini orang Jepang, orang Jepang, bahasa Jepang dulu kayak gitu-gitu. Jadi kayak orang-orang tuh bahkan ikutan bangga. Saya bahkan baca di, biasa curi-curi HP ya mama, lihat Facebook gitu. Lihat Facebook, lihat orang-orang komen tuh sampai kayak bilang mereka tuh bangga bahwa semua tuh bisa. Itu terharu sekali saya baca pesan-pesan dan komentar-komentarnya, orang tuh terharu sekali.
1: Iya, dan
0: mereka
1: itu
0: mereka benar-benar taruh harapan yang besar untuk kita.
1: Okay, dan bonus buat kalian karena kerja keras kalian ya. Okay. Kalau dari Luis, apa yang beda?
2: Kalau dari saya, yang pertama itu pasti kalau keluar atau kemana-mana pasti selalu bilang, ini kakak yang baru dari Jepang.
1: Asik.
2: Karena selain kakak Terang Sumba sudah publikasi mungkin dari media-media lain, mama bapak juga di Facebook
1: pastinya.
2: Pasti itu. Selalu setiap hari itu ada konten-konten baru, walaupun sudah dari beberapa hari yang lalu, tapi tetap ada aja konten-konten yang mereka.
1: Itu gitu. Bentuk kebanggaan mereka.
2: Iya, betul. Okay. Dan juga kalau dari teman-teman itu kalau ada yang baru-baru lihat Doraemon kayak gitu. Sudah lihat perumahannya Doraemon belum kayak gitu.
1: Asik itu ya. Mereka menganggap Doraemon. Josephine?
3: Kalau saya di itu di sekolah itu sering diganggu. Wih, ini yang dari Jepang, dari Jepang. Mana oleh-olehnya, mana oleh-olehnya?
1: Dari situ ya.
3: Iya. Dan bapak juga itu sering kalau misalnya ada tamu datang di rumah atau pelanggan, selalu kasih tahu gitu. Ini anaknya saya barusan dari Jepang.
1: Asik. Itu ya. Semoga bapak mama menonton juga ya hari ini atau nanti diputar ulang lah. Mereka mau mendengar ternyata kalian juga bangga mempunyai orang tua seperti mereka yang selalu mendukung dan lingkungan dan teman-teman pastinya di sekolah ataupun di masyarakat. Nah, kita mau tahu, ini kan kita sudah membahas banyak nih. Kita mau tahu sih pesan dari kalian yang ingin sampaikan kepada anak-anak muda Sumba yang mungkin merasa mereka itu masih terbatas oleh kondisi atau jarak kita di Sumba. Masing-masing dulu ya. Luis dulu deh, di tengah dulu.
2: Oke, jadi kalau dari saya, untuk teman-teman dari Sumba yang mungkin merasa kalau mimpi kita itu terbatas oleh tadi yang kakak bilang jarak dan juga daerah kita sendiri, yeah. Begitu, keterbatasan-keterbatasannya kita. Seperti yang tadi sudah kita bertiga sampaikan, bahwa keterbatasan kayak fasilitas, jarak, dan juga dukungan, bahkan dukungan-dukungan dari orang lain itu bukan menjadi halangan bagi kita untuk menghasilkan sesuatu dan juga hal-hal yang baru yang belum pernah orang-orang lakukan gitu. Jadi itu seharusnya menjadi kita punya batu loncatan dan juga motivasinya kita, bahwa kita anak muda itu harus bisa menciptakan dan juga membuat keterbatasan itu menjadi sesuatu yang menjadi besar untuk kita, iya. Begitu. Dan juga satu yang harus teman-teman semua ingat, bahkan kita semua harus ingat, bahwa keterbatasan itu bukan jadi halangan untuk kontribusi kita untuk belajar dan juga menciptakan hal-hal baru, sampai ada orang yang bilang, wow, anak Sumba bisa,
1: iya,
2: hasilkan dan juga lakukan hal yang begini luar biasa. Saya juga harus bisa kayak gitu.
1: Oke.
2: Sampai ada yang harus kayak gitu.
1: Wah, luar biasa. Dari Riana, silakan Riana.
0: Pesan saya untuk semua anak-anak Sumba, satu hal yang perlu kalian ingat adalah jangan berhenti mencoba. Itu jangan membataskan diri kalian untuk melangkah seperti itu, karena tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian tuh punya motivasi, tekad di dalam dirinya kalian sendiri tuh, mencoba hal itu pun terasa mudah dan pasti akan dibantu oleh Tuhan seperti itu. Jadi kayak itu yang paling penting, jangan takut mencoba, berani, karena kesempatan ini tuh pas tidak mungkin datang dua kali seperti itu.
1: Okay.
0: Mungkin aja ini sekali seumur hidup, yeah, gitu. Betul. Jadi ambil resikonya, ambil semua keuntungannya itu. Terus yang kedua adalah belajar untuk konsisten, okay, disiplin, waktu seperti itu. Jadi justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu loh,
1: yeah,
0: kita bisa dibentuk seperti itu. Jadi anak-anak Sumba tuh harus belajar di hal-hal kecil untuk menciptakan hal-hal yang besar.
1: Oke, okay. Dari Josephine, silakan.
3: Kalau dari saya, pesan-pesan untuk anak-anak Sumba adalah change your mindset. Kita itu mungkin dari Sumba, kita itu dari kampung, daerah yang kecil, terpencil, dan kita itu banyak keterbatasan, tapi itu bukan berarti kita bisa meraih sesuatu yang hebat. Itu bukan berarti kita itu tidak bisa. Jadi change your mindset.
1: Okay. Dimulai dari pikiran dulu ya, diubah dulu pikiran. Wah, luar biasa nah pendengar, itu tadi ya harapan mereka untuk anak Sumba yang mungkin sekarang kita merasa, ah, masa sih kita bisa sampai ke sana, kita masih terbatas, daerahnya kita saja seperti ini, seperti itu ya. Nah, padahal kita sudah bahas banyak bersama ketiga narasumber kita, dan kita mau tahu harapannya kalian ke depan untuk Sumba itu, khususnya dalam bidang pendidikan, mungkin apa yang dirubah nih, mungkin dari sekolah, apa sih yang harus dirubah ke depannya agar anak Sumba itu lebih berkarya lagi, lebih berprestasi lagi nih menurut kalian bertiga, seperti apa untuk menutup kebersamaan kita pada sore hari ini. Silahkan dari mulai siapa dulu ya, saya tidak menunjuk lagi, silahkan.
2: Mungkin
1: harapannya
2: untuk
1: khusus bidang pendidikan,
2: ya, khususnya untuk pendidikan di Sumba itu lebih jadi harus lebih memberi ruang bagi anak-anak itu untuk berkembang dan juga bertumbuh begitu. Okay. Karena kita itu kan kayak sudah dipandang sebelah mata tadi yang sudah kita bicarakan begitu, tapi otomatis dari situ harus kita jadikan sebagai dorongan bagi kita itu untuk membuktikan kepada orang-orang di luar itu bahwa Sumba itu bukan hanya kaya akan alam, akan sumber daya, tapi juga anak-anaknya itu juga punya kepintaran yang di luar dari batas pikirannya orang-orang gitu. Okay. Jadi saya berharap semoga pendidikan yang pendidikan di Sumba itu lebih memberikan ruang dan juga lebih mendukung anak-anak, khususnya untuk anak-anak yang mau bertumbuh begitu.
1: Amin, ada ruang ya untuk mereka berkarya dan berprestasi. Betul. Nah, setelah itu siapa lagi? Silakan.
3: Menurutnya saya yang hal yang
1: harapannya
3: harapannya saya itu di sekolah-sekolah itu juga pastinya mendukung dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak itu supaya mereka itu bisa lebih percaya diri dan lebih percaya diri supaya mereka bisa mengikuti lomba-lomba lagi seperti ini, mengikuti konferensi seperti ini.
1: Lebih percaya diri ya. Riana, silakan.
0: Kalau untuk saya, harapannya untuk pendidikan di Sumba itu yang pertama itu adalah tolong untuk membuka lebih banyak lomba-lomba lagi. Kayak lomba-lomba itu justru yang memacu anak-anak gitu, kayak motivasi gitu. Terkhususnya saya, kalau ada lomba itu pasti pengen ikut gitu. Jadi harapannya itu lebih banyak lomba lagi, lebih banyak ajang-ajang yang dibuat. Misalnya kayak bulan bahasa, bisa ditambah lagi lomba-lomba di hari-hari tertentu. Terus juga untuk pendidikan di Sumba itu satu masalah yang pengen saya yang menjadi apa ya, pergumulan sendiri itu adalah jam belajar sekolah gitu. Kayak pengen jam kosong tuh kayak dihilangkan gitu, supaya karena itu tuh yang menjadi apa ya, pandangan terhadap sekolah gitu. Jadi kalau misalnya jam kosong itu terus menerus di pendidikan di Sumba itu bisa memperhambat gitu. Justru anak-anak tuh harus belajar double gitu. Jadi saya harap kalau misalnya untuk pendidikan di Sumba tuh jam kosongnya tuh dikurangkan.
1: Iya, jangan sampai ada jam yang kosong ya, selalu terisi kosong, seperti ya. Itu. Wow, itu harapan-harapan yang wow, saya mendengar, wih ternyata mereka pikirannya sudah sangat internasional ya. Benar-benar membuktikan kalian sampai di Jepang tuh memang karena pikirannya kalian sudah sangat-sangat maju nih. Dan pendengar ada pesan nih dari Kak Graciela Mingkit ya. Ayo anak-anak Sumba dan sekolah-sekolah di Sumba, silakan persiapkan diri. Budaya riset dibangun sejak dini pastinya, dan akan dikirimkan lagi tim-tim Scopus selanjutnya setiap tahun. Dan karena Scopus bisa semua bidang ya, mulai dari STM sampai ilmu sosial, dan siapkan diri, dan pastinya yang paling penting adalah bahasa Inggris juga harus bagus. Ya, ini pesan nol dari Graciela. Silakan anak-anak muda yang sedang menonton, khususnya SMP, SMA, SD ya, untuk mempersiapkan diri karena banyak lomba yang akan diadakan di bidang internasional. Dan sekarang kita sudah ada yayasan-yayasan seperti salah satunya Terang Sumba yang memfasilitasi dan memberikan informasi dan siap untuk membantu mendampingi. Itu sudah merupakan berkat yang luar biasa untuk Sumba di tahun-tahun ini. Dan terakhir untuk menutup, satu kata dari kalian sebagai penutup, satu kalimat motivasi dari kalian untuk generasi Sumba agar berani bermimpi dan melangkah ke tingkat dunia untuk menutup dialog kita pada hari ini. Silakan.
3: Satu kata dari saya, semangat.
1: Semangat. Dari Luis?
2: Kalimat boleh?
1: Boleh, satu kalimat.
2: Jadi untuk teman-teman semua, jangan tunggu sampai kita siap untuk melangkah, tapi biarkan langkah-langkah dan juga mimpi besarnya kita itu yang mempersiapkan kita untuk menghasilkan sesuatu yang besar dan luar biasa.
1: Wah, Riana, silakan.
0: Satu kalimat, jangan takut mencoba.
1: Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang cantik hari ini. Terima kasih atas kerja keras kalian. Terima kasih atas motivasi kalian yang sangat luar biasa untuk orang-orang Sumba, baik itu anak kecil sampai orang tua ya, yang sudah membanggakan sekali ada anak Sumba tahun ini yang pergi ke Jepang untuk membawa nama Sumba. Dan pastinya bersaing bukan dengan orang biasa ya, dengan orang-orang hebat, profesor, ilmuwan S2, S3 dan kalian satu-satunya SMA. Kami turut bangga sekali dan semoga kedepannya bukan hanya ini saja prestasi kalian, kalian diundang lagi untuk prestasi-prestasi lainnya. Amin. Dan titip salam buat sekolah, keluarga dan Yayasan Terang Sumba ya. Semoga kalian selalu sukses dan selalu harus bersinar. Amin. Terima kasih sudah hadir di RRI Sumba. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama ketiga narasumber kita yang sangat hebat ini. Semoga dialog ini memotivasi dan memberikan informasi. Dan untuk yang penasaran, mereka ke Jepang kemarin sudah terjawab ya dengan cerita-cerita seru mereka. Dan jangan lupa, semoga ada tim Scopus lainnya nanti yang kami undang ke sini untuk berdialog yang melanjutkan kesuksesan mereka pastinya. Baik, pendengar, saya Cantika Anjali.
3: Saya Josephine Eugenia Wira.
1: Seperti biasa.
2: Saya Luis Dimu.
0: Saya Riana Kato.
1: Seperti biasa, terakhir ya, sekali di udara tetap di udara. 1, 2, 3. Sekali di udara tetap di udara. Bye-bye, terima kasih.
4: Ini baru enak.
5: Mulai yang semalam di area dingin.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja.

0: FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar. Anda dalam Beranda Asa Cita bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang topik transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, dunia pendidikan dituntut untuk terus bertransformasi pastinya. Guru tidak lagi hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang mampu menghadirkan pembelajaran bermakna. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Hari ini ada 5 narasumber yang akan berbagi informasi tentang bagaimana sih transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Yang pertama, kita langsung perkenalan dari kiri saya yang paling ujung, silakan. Kakak atau ibu ini?
1: Kakak, ibu boleh.
0: Oke, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Oke, halo pendengar dan pemirsa, saya Jervin Here. Di sini saya selaku program manager dari program Tangguh.
0: Oke, silakan selanjutnya ibu.
2: Oke, halo pemirsa dan pendengar, saya Ibu Mariana. Saya adalah salah satu peserta Guru Tangguh SD. Saya saat ini sebagai salah satu kepala sekolah di SDM Pegarewa.
0: Oke, selamat datang juga Ibu Mariana dan Kak Jervin. Selanjutnya yang paling tampan hari ini.
3: Baik, terima kasih kakak. Halo semuanya untuk pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Juris Here. Saya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan program Tangguh.
0: Oke, selamat datang Kak Juris. Jadi ada Kak Jervin, Ibu Maria, dan Kak Juris. Kita akan membahas tentang Tangguh Project ya, yang sudah berjalan mungkin sudah berapa lama Ibu Jervin?
1: Ini sudah bulan ke-5.
0: Oke, bulan kelima. Baik, pendengar, kita akan ada 5 narasumber dan dibagi oleh 2 segmen. Segmen pertama oleh Kak Juris, Ibu Maria, dan Kak Jervin. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh ada lagi mentor ya, bersama satu guru TK. Dan pertanyaan pertama kita langsung saja untuk Kak Jervin sebagai program manager hari ini. Sebenarnya latar belakang lahirnya program Tangguh di Sumba Barat itu kenapa, Kak Jervin? Silakan Kak.
1: Ya, oke. Terima kasih Kak Tika. Jadi Tangguh sendiri itu singkatan dari salah satu program pelatihan yang kami adakan. Kepanjangannya adalah transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Nah, dari mana sih asal kami mengadakan program kegiatan pelatihan ini? Jadi sebenarnya dasarnya kami, program ini diadakan oleh Yayasan English Girls Sukampung.
0: Okay.
1: Dengan didanai oleh Irish Aid dari Kedutaan Besar Irlandia. Dasarnya adalah dari keresahan bersama terkait dengan kualitas pendidikan, terutama di Sumba Barat.
0: Yeah.
1: Jadi kami melihat bahwa ini merupakan pendidikan di Sumba Barat ini merupakan tanggung jawab bersama.
0: Yeah.
1: Yang kami sudah lakukan di English Girls Sukampung itu kami menjangkau anak-anak.
0: Yeah.
1: Dan remaja dan komunitas. Tapi kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih melalui pelatihan guru ini yang didanai dari Iris. Kemudian di hal yang kami lihat itu adalah kurangnya pelatihan guru yang dekat dengan guru, yang kontekstual dan berkelanjutan. Memang ada pelatihan-pelatihan guru seperti ini, tapi tidak menjangkau ke semuanya. Sehingga kami ingin mengambil bagian untuk menjangkau hal-hal itu. Jadi tantangan terbesar yang kami dapati saat melakukan pengambilan data awal itu adalah literasi dan numerasi. Pasti sangat sering mendengar ya. Tapi tantangannya ada di mana, solusinya kita mau ngambil dari mana. Ternyata itu sebenarnya pekerjaan kolektif yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan menguatkan kapasitas guru. Guru di mana? Guru di tingkat dasar. Kami menjangkau guru-guru di tingkat dasar. Di mana guru-guru ini sebenarnya semangat untuk mengajar di kelas, tapi akhirnya kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas di guru tingkat dasar, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar itu juga menggerakkan kami untuk ayo kita membuat program ini seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan itu makin banyak metode pembelajarannya. Jadi membuat guru-guru itu akhirnya bingung mau menerapkan yang mana dengan tuntutan itu. Tapi yang kami lakukan di Tangguh adalah kami ingin memberikan pelatihan untuk menguatkan. Artinya apa? Hal yang sudah guru lakukan itu kami melihat di mana, apa yang kurang. Begitu. Sehingga ini yang kami mau apa namanya mau sasarkan supaya pelatihannya betul-betul tepat sasaran, menjangkau guru-guru dan juga berdampak kepada peningkatan pembelajaran siswa.
0: Siswa, okay. Ini sudah berapa lama berjalan ini, Kak Jarvin, kalau boleh tahu?
1: Ya, jadi awal program Tangguh ini tuh dimulai dari kami mengambil data awal itu di bulan Agustus sebenarnya. Itu melalui angket online. Kemudian setelah kami mendapatkan angket online, kami memutuskan untuk membuat program ini. Kemudian ada roadshow di bulan Oktober 2025, itu dua hari di dua titik, titik area Lamboya dan Lamboya Barat itu di EGK Center dan di Tekonokaka. Kemudian setelah roadshow itu ada 100 guru yang terlibat, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar 1, 2, dan 3. Kemudian setelah roadshow itu di November, akhirnya kami membuat pelatihan intensif bootcamp untuk 50 guru. Mereka mendaftar. Jadi kami tidak pendekatan kami adalah mau melihat bagaimana guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi mereka yang berinisiatif untuk mendaftar. Setelah kami lakukan roadshow itu, ada banyak guru yang mendaftar, tapi kapasitas kami untuk saat ini baru bisa menjangkau 50.
0: Untuk 50 guru saja.
1: Untuk 50 guru waktu roadshow itu di tanggal 12 sampai 15 November. Gitu. Jadi 4 hari intensif. Setelah itu, setelah roadshow 50 guru ini nanti akan mendaftar lagi untuk melanjutkan hasil pelatihan di bootcamp intensif itu untuk membuat capstone project di inkubasi. Tahapan inkubasi ini adalah tahapan kurang lebih 3 bulan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran mereka melalui materi-materi yang sudah dikasih dari bootcamp, dan nanti ada juga pendampingan dari mentor di inkubasi lebih intensif lagi.
0: Berarti memang ini guru inisiatif yang mendaftar ya, bukan EGK yang memilih guru-guru mana saja yang akan mengikuti kegiatan.
1: Betul, dan sasarannya di 3 kecamatan untuk saat ini, Lamboya, Lamboya Barat, dan Wanukaka.
0: Baik, itu ya penjelasan sedikit tentang kenapa sih ada program Tangguh yang dilaksanakan oleh EGK bekerjasama dengan dari Irlandia ya, Kak Jarvin? Dari kedutaan besar Irlandia. Dan dalam kegiatan itu ternyata ada fasilitator, ada mentor dan guru. Nah, saat ini sudah ada fasilitator di sebelah saya, Kak Juris ini. Boleh dijelaskan sedikit, Kak Juris, dalam Tangguh Bootcamp apa saja sih sebenarnya materi atau keterampilan utama yang diberikan kepada guru saat kegiatan berlangsung?
3: Kak Rika, sebenarnya awal pertama dikasih tahu juga saya juga cukup bingung mau jadi buat apa begitu. Tapi setelah mendengar kita meeting bersama, akhirnya kita punya satu pemahaman yang sama dan punya satu keinginan yang sama, yaitu ternyata selama ini kita selalu merasa bahwa ketika saya, ini pengalaman dulu ya Kak, ketika saya SMP, saya itu selalu menyalahkan guru SD. Ternyata ketika saya ada di posisi ini, saya baru tahu bahwa banyak sekali miskonsep dari guru-guru dasar itu yang perlu kita perbaiki. Makanya kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan yang saat ini. Jadi selama kegiatan bootcamp itu kita ada yang namanya pre-numerasi, khusus anak TK dan PAUD, di mana mereka benar-benar melatih otaknya mereka untuk secara mereka menulis, mereka berbicara untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kita juga belajar tentang bagaimana otak itu punya peran. Jadi kita dapat dari Miss Joy ya, itu bagaimana otak itu, tentang otak itu punya 1 miliaran sekali, apa ya Anda menanya namanya situ,
1: sel.
3: Dan jika satu saja yang rusak, itu akan mempengaruhi sel-sel yang lain. Tapi kalau satu yang baik, akan menyebar juga ke sel-sel yang lain. Jadi ada beberapa hal. Terus untuk SD itu kita juga ada tentang yang namanya bagaimana bercerita, mendongeng, seperti itu. Numerasi juga, kan selama ini kita selalu anggap numerasi berarti berkaitan dengan matematika, hafal rumus.

0: berkaitan dengan pengadministrasian seluruh informasi publik pada satu klien. Maka ketika badan publik masyarakat atau badan hukum yang minta ke salah satu badan publik, dia langsung kasih tanpa harus konfirmasi ke satu pintu.
1: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Heno menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap penyampaian informasi kepada media. Ia juga membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme pelayanan informasi di lingkungan perangkat daerah. Paulus menegaskan kepala dinas, sekretaris kepala bidang hingga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus menguasai data sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini penting agar keterangan yang disampaikan kepada wartawan lengkap, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Bupati Rotendao juga mengapresiasi peran media dalam mengungkap dugaan praktik mafia BBM di SPBU Metina. Pemerintah daerah kini menyiapkan satgas BBM terpadu untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dari kapal hingga penyaluran kepada masyarakat. Pengawasan tersebut akan mencakup pemeriksaan manifest kapal, jumlah dan jenis kendaraan pengangkut, serta distribusi dari SPBU kepada pihak penerima. Paulus mengatakan media akan dilibatkan dalam tim terpadu, sementara masyarakat diharapkan turut melaporkan dugaan penyimpangan melalui saluran pengaduan yang akan disiapkan pemerintah daerah.
2: Iya, kita kan bisa revisi. Saya belum baca itu perwub ya, perwub zaman entah zaman Bapeles atau zaman Mangkolina, saya belum cek. Yang jelas kami sekarang itu sangat terbuka dengan informasi. Teman-teman, kemarin beberapa wartawan yang ketemu saya juga, kita cerita saja, mulai di awal dari proyek dan segala macam, malah bagus. Termasuk saya juga ucapkan terima kasih ke teman-teman media kemarin membongkar dugaan mafia BBM di Metina, di SPBU Metina. Dari situlah kemudian sekarang sedang kita menyiapkan satgas BBM terpadu, dan masyarakat di dalam, saya akan minta media masuk dalam tim terpadu ini.
1: Melalui sosialisasi ini, badan publik di Kabupaten Rotendao diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan penyampaian data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda meminta pejabat yang baru dilantik tidak mengukur keberhasilan dari lamanya menduduki jabatan, tetapi dari pekerjaan yang mampu diselesaikan dan persoalan yang berhasil diatasi.
4: Tegasan itu disampaikan Bupati ND saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas serta penyerahan surat keputusan kepala sekolah di lingkup pemerintah Kabupaten ND. Bupati Yosef mengatakan birokrasi saat ini berada dalam era yang menuntut perubahan karena masyarakat semakin kritis, perkembangan teknologi semakin cepat, dan tuntutan terhadap pelayanan publik terus meningkat. Kondisi tersebut mengharuskan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten ND membangun budaya kerja yang cepat, tepat, transparan, disiplin, profesional, serta berorientasi pada pelayanan. Menurut Bupati Yosef, pejabat pemerintah tidak perlu takut melakukan perubahan selama kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu, sedangkan jejak pengabdian akan terus dikenang oleh masyarakat. Bupati Yosef juga meminta pejabat yang baru dilantik tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah. Ia menegaskan para pejabat dilantik untuk menjadi bagian dari perubahan positif dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah di Kabupaten ini.
5: Pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten. Kepada saudara jadi yang hari ini dilantik dalam jabatan masing-masing, saya bersama wakil bupati tegaskan, jangan ukur keberhasilan saudara hanya dari berapa lama saudara menduduki sebuah jabatan. Ukurlah dari berapa banyak pekerjaan yang telah saudara sudah diselesaikan, berapa banyak persoalan yang telah saudara atasi, dan berapa banyak manfaat yang dihasilkan oleh masyarakat.
4: Bupati Yosef menambahkan ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada lamanya seorang berada dalam posisi tertentu, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan selama menjalankan amanah. Sementara itu, kepada para kepala sekolah yang baru menerima surat keputusan, Bupati Yosef menegaskan jabatan tersebut bukan sekadar kedudukan struktural maupun penugasan administratif. Kepala sekolah merupakan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah sekolah membangun budaya belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk karakter peserta didik.
5: Harus dipahami bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar kedudukan struktural atau penugasan administratif. Kepala sekolah bukan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah budaya, kualitas pembelajaran, serta perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, saya berharap agar setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang memiliki visi jelas.
4: Bupati Yosef berharap setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin dengan visi yang jelas dan mengambil keputusan secara objektif berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk mendukung peningkatan mutu. RRI Ender Finus Fula melaporkan.
3: BPJS Kesehatan hadirkan Taman Budaya Gotong Royong di PLBN Muta Aing.
6: Kuntilan kita ini dalam 1, 2, 3.
7: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Ketambua berkolaborasi bersama PLBN Muta Aing menghadirkan ruang terbuka publik dengan nama Taman Budaya Gotong Royong yang berada di pintu masuk kawasan pos lintas batas negara PLBN Muta Aing Kabupaten Belu. Taman Gotong Royong tersebut diresmikan ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Bupati Belu dan Forkopinda Belu. Usung tema merawat budaya, merawat kolaborasi, memberikan pelayanan dari batas negeri tersebut Taman Gotong Royong. Bukan sekadar menjadi bagian dari penataan kawasan PLBN, tetapi juga dihadirkan menjadi ruang interaksi, edukasi budaya, dan aktivitas masyarakat. Dalam sambutannya, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Feti Yulianti Permanasari mengatakan, Taman Budaya Gotong Royong merupakan bagian dari semangat transformasi mutu layanan yang telah dijalankan BPJS Kesehatan sejak tahun 2023. Dikatakan keberhasilan program jaminan kesehatan JKN tidak hanya ditentukan oleh sistem dan layanan, tetapi juga membutuhkan nilai dan semangat yang selaras dari seluruh pihak dalam ekosistem JKN. Lanjutnya, semangat gotong royong kemudian diwujudkan melalui Taman Budaya Gotong Royong sebagai salah satu inisiatif BPJS Kesehatan di Kabupaten Belu. Lebih lanjut disampaikan, pemilihan PLBN Muta Aing sebagai lokasi taman dinilai memiliki makna strategis karena berada tepat di kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Ia berharap taman tersebut dapat menjadi ruang interaktif yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, aktivitas budaya, hingga olahraga.
8: Hari ini semangat bersama tersebut kita hadirkan melalui Taman Budaya Gotong Royong dan Prasasti Inisiatif BPJS Kesehatan di Kabupaten Belu. Saat ini baru satu, Pak, mudah-mudahan bisa bertambah untuk Kabupaten kedepannya di Kabupaten Belu. Dan pemilihan yang pertama ini, lokasi di pos lintas batas negara atau PLBN Muta Aing, memiliki makna yang strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia. Karena itu pesannya ya, bahwa semangat JKN, kehadiran BPJS dan layanannya serta nilai-nilainya tidak hanya berhenti di pusat kota saja, tapi juga hadir sampai ke batas negeri. Jadi kita dahulukan yang batas negeri, nanti ke arah kota mungkin kita bisa bangun.
7: Menurut Dirut SDM dan Umum BPJS Kesehatan, keberadaan taman tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan BPJS Kesehatan dan program JKN kepada masyarakat yang berada di PLBN maupun yang melintas di kawasan PLBN. Lanjutnya, pembangunan taman tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, terutama pemerintah Kabupaten Belu dan pengelola PLBN Muta Aing. Dengan hadirnya Taman Budaya Gotong Royong di kawasan PLBN Muta Aing, kini memiliki ruang terbuka publik yang baru yang membawa pesan tentang budaya, pelayanan, dan kolaborasi.
8: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan program strategis nasional yang tentunya keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang mudah, cepat, setara, dan solutif. Salah satunya melalui transformasi mutu layanan yang telah dijalankan sejak tahun 2023. Namun demikian, tentunya keberhasilan JKN ini tidak hanya ditentukan oleh sistem dan layanannya saja. Dibutuhkan pula nilai semangat yang selaras dari seluruh pihak yang berada dalam ekosistem JKN. Untuk itu, BPJS Kesehatan menerapkan tata nilai inisiatif yang menjadi tata nilai kami di BPJS Kesehatan, yaitu integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif, yang menjadi landasan tugas menjalankan tugas bagi seluruh duta BPJS Kesehatan.
7: Bagian dari rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis, donor darah, dan pasar murah. RRI Atambua, Febi Leolete melaporkan.
3: BRI Cabang ND serahkan bantuan stimulan bagi 25 agen BRI Link terdampak gempa Flores.
9: BRI Cabang ND menyerahkan bantuan stimulan kepada 25 agen BRI Link yang terdampak gempa Flores. Bantuan ini diberikan untuk membantu para agen kembali menjalankan dan mengembangkan usaha layanan perbankan di tengah masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan Senin 5 Oktober 2026. Bantuan tersebut merupakan program dari manajemen pusat BRI, khusus bagi agen BRI Link di wilayah yang terdampak gempa Flores. Pimpinan BRI Cabang ND, Famim Fanani mengatakan, penerima bantuan dibagi dalam dua kategori, yakni agen jawara dan agen pemula. Sebanyak 13 agen kategori jawara, masing-masing menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah. Sementara 12 agen pemula menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah.
10: Oh ya, baik, ini adalah bantuan yang diberikan oleh manajemen pusat BRI kepada para agen BRI seluruh Indonesia yang terdampak gempa Flores tentunya. Namun kami juga mengklasifikasi sebagai mitra bisnis menjadi jawara dan pemula. Pada jawara kami memberikan santunan 3 juta per agen, kemudian 2 juta untuk agen pemula.
9: Fahmi menjelaskan, penentuan penerima bantuan juga mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah akibat gempa, mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Sebelum bantuan diberikan, BRI melakukan survei langsung ke rumah para agen untuk memastikan kondisi mereka. Fahmi berharap jumlah agen BRI Link di wilayah tersebut terus bertambah. Dengan begitu, akses dan literasi keuangan masyarakat dapat semakin luas, terutama bagi warga yang baru mulai menggunakan layanan perbankan. Salah seorang penerima bantuan, Laurentius Lalo, agen BRI Link Aldino Sel di Dusun Pudombo, Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, mengaku bersyukur menerima bantuan tersebut.
11: Ceritanya setelah saya pensiun, namanya pensiun pasti gaji hanya 75% dari gaji pokok, maka saya memikirkan, pasti dengan sendirinya kita ke BRI dapat pinjaman, kita buka usaha, dan di Nangaba waktu itu masih satu atau dua yang buka agen BRI Link itu, akhirnya saya juga masuk.
9: Laurentius yang sudah hampir 3 tahun menjadi agen BRI Link mengatakan

baru menambah jumlah perkara menjadi 81 kasus di Polres Alor, seluruhnya melibatkan perempuan sebagai korban. Ribuan umat Katolik sekeuskupan Atambua mengikuti prosesi Tri Harta Iman. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saya Henika Snube mengucapkan terima kasih.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore, kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT Sore, saat ini pukul 17.25 menit. Tugas Linda menemani Anda tuntas. Selanjutnya ada rekan Fongki yang menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. See ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air,

0: Jika kita merujuk kepada Pancasila, sungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Kumpang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu karena informasi dan inspirasi. Selamat sore. Dengan kami akan hadirkan untuk Anda tepat di pukul 17:44 azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya. After this, kami ajak Anda jangan lewatkan untuk ikutan polling yang kami akan hadirkan untuk Anda.

0: 89 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Masih dari Jalan Melada nomor 1 WKBUBAK FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba sore hari ini. Dan kembali lagi bersama saya Elono akan menemani Anda di Sumba sore ini hingga pada malam nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di saat ini sambil menunggu azan Maghrib di sekitar kota WKBUBAK, saya akan hadirkan lagu-lagu religi Islam untuk menemani sore Anda.

0: Ya pendengar, di Sumba sore hari ini, di awal kebersamaan kita, saya hadirkan informasi yang tercita dari portal rri.co.id. Untuk Anda ikuti sambil menunggu azan maghrib di pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. BNPB dan siap-siaga perkuat layanan bencana inklusif di Nusa Tenggara Timur. BNPB bersama program siap-siaga memperkuat layanan penanggulangan bencana yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui kajian unit layanan disabilitas penanggulangan bencana di Kota Kupang 6 hingga 7 Oktober 2026. Kajian tersebut menghimpun pengalaman pemerintah daerah, pengelola ULDPB, dan organisasi penyandang disabilitas sebagai bahan penyusunan pedoman pembentukan ULDPB serta rancangan peraturan BNPB tentang pelibatan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Analisis kebencanaan BNPB Lisio Lianti mengatakan salah satu fokus utama kajian adalah memastikan keberlanjutan ULDPB setelah dukungan program siap siaga berakhir. Menurutnya, NTT memiliki modal sosial berupa solidaritas dan kepedulian yang kuat terhadap isu disabilitas. Namun keberlanjutan ULDPB masih menghadapi tantangan, terutama terkait anggaran, kelembagaan, serta peningkatan kapasitas penyandang disabilitas. Sementara itu, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, menegaskan penyandang disabilitas bukan hanya penerima perlindungan, tetapi juga memiliki kapasitas pengalaman dan pengetahuan yang penting dalam pembangunan kesiapsiagaan masyarakat. Pangarso juga menekankan pentingnya kemitraan yang setara antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas. Keterlibatan penyandang disabilitas menurutnya perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan penanggulangan bencana. BNPB juga mendorong agar ULDPB terhubung dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, termasuk melalui standar pelayanan minimal. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, kajian tersebut turut menyoroti pentingnya akses terhadap informasi peringatan dini, jalur dan transportasi evakuasi, tempat pengungsian, layanan kesehatan, alat bantu logistik, serta mekanisme pengaduan yang ramah disabilitas. Hasil kajian diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan praktik baik yang dapat memperkuat layanan kebencanaan inklusif, sekaligus memastikan penyandang disabilitas terlibat aktif dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
1: Saudaraku, begitu banyak orang yang sibuk menata rumah agar tampak indah, megah, menata taman agar tampak nyaman, atau menata penampilan agar penuh pesona menawan. Tetapi kenyataan, betapa sulitnya membuat hidup ini bahagia dan mulia. Walaupun segala telah punya, penyebabnya adalah kita tidak pernah punya waktu dan kesungguhan untuk menata hati. Padahal hati inilah raja yang menguasai tubuh kita. Jikalau hati tak ditata, maka hidup pun akan mudah nestapa. Hari-hari akan menjadi sengsara dan bisa terpuruk menjadi manusia yang hina dan nista. Jaga

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar, di sore hari ini, di suasana kita menuju malam, terlihat sudah mulai sedikit tenang di luar sana. Dan semoga kita tetap punya alasan untuk tetap tersenyum ya. Dan buat yang baru pulang kerja, baru selesai beraktivitas, atau yang dari tadi masih sibuk dengan urusan rumah, selamat beristirahat sejenak, tarik napas, lepaskan yang berat-berat. Tidak semua hal harus kita selesaikan hari ini. Dan buat kamu yang malam ini yang masih stay bersama kami, terima kasih sudah memilih frekuensi kami sebagai teman perjalanan malam Anda. Dan kita nikmati malam ini dengan musik-musik pilihan dan informasi-informasi menarik yang akan saya hadirkan. Dan tentu saja ada juga sepan-sepan hangat untuk Anda yang sedang berada di mana saja. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karena malam boleh sunyi, tetapi radio tidak pernah membiarkan kamu benar-benar sendiri. Lagu dari Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, saya hadirkan untuk Anda.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Baik pendengar, masih dari dalam penyampaian nomor 1 WK Bubak FM 96,9 MHz. Pendengar, informasi regional kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Komisi Informasi Nusa Tenggara Timur ingatkan birokrasi tak hambat akses wartawan dalam meliput. Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Germanus Attawuwur ketika dikonfirmasi RRI sesuai pelaksanaan sosialisasi keterbukaan informasi publik dan standar layanan informasi publik pada Rabu kemarin, mengingatkan agar mekanisme pelayanan informasi satu pintu tidak menghambat akses masyarakat dan media terhadap informasi publik. Menurut Germanus, mekanisme semacam itu perlu dilihat berdasarkan peraturan yang berlaku. Dia menjelaskan apabila terdapat peraturan bupati yang mengatur pelayanan informasi melalui satu pintu, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dia menegaskan mekanisme satu pintu pada dasarnya berkaitan dengan pengadministrasian dan koordinasi informasi. Mekanisme tersebut tidak semestinya menjadi penghalang bagi masyarakat atau media untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan. Germanus berharap badan publik di Kabupaten Rotendao menerapkan pelayanan informasi secara terbuka dan responsif. Dengan demikian, akses informasi bagi masyarakat dan wartawan tetap terjaga. Sementara koordinasi administrasi dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang pada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Oh, yang pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Ya pendengar, informasi nasional kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Resmi DPR RI tetapkan 5 Dewan Pengawas LPP RRI periode 2006 hingga 2031. DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI masa jabatan 2026-2031. Dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2006. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatuhan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Duailai menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang telah dilaksanakan Rabu 7 Oktober 2006. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2006-2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI dalam rapat paripurna tersebut. Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Setelah mendapat persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan.
1: Kenapa gue akhirnya milih... Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya, gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap jadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari musik. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Woi Pona, tumben kau datang jam begini.
2: Hei Lalisa, stres kali di rumah ge.
1: Apa saja yang kau stres tiap saat eh?
2: Ini kita harus pibah utang sana sini hanya untuk piket ini.
1: Hei itu lagi. Iya Pona, dulu waktu kita kecil sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
2: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi Sumba toh?
1: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
2: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh, bukan tambah bikin beban saja.
1: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
2: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
1: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, pendengar, ada satu hal menarik dari malam. Siang sering membuat kita sibuk mengejar banyak hal, sementara malam justru memberi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri. Hari ini, aku sudah baik-baik saja belum? Ya, kalau jawabannya belum, tidak apa-apa. Kita manusia ya, bukan mesin yang setiap harinya harus selalu dalam kondisi prima. Mungkin hari ini ada yang membuat kita merasa kesal, ada yang membuat kita merasa kecewa, atau ada juga hal kecil yang diam-diam membuat hati bahagia. Apapun itu, biarkan malam menjadi tempat kita menaruh semuanya sebentar. Yang sedang santai, silakan santai. Yang sedang makan, jangan lupa kunyah dulu, baru balas chat ya. Dan yang sedang menunggu seseorang, semoga yang ditunggu bukan cuma centang dua. Tetap bersama kami di Sumba malam hari ini. Kita lanjutkan malam dengan lagu dari Dere yang berjudul Kota.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara ini. Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar informasi nasional, kembali kami hadirkan Sumba malam hari ini. Bulog catat laba Rp2,4 triliun pada September 2026. Perum Bulog mencatat laba sebesar Rp2,4 triliun hingga September 2024. Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani mengatakan, data berdasarkan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Ahmad Rizal menuturkan penyampaian itu menjadi momentum positif bagi perusahaan. Apalagi catatan ini diraih saat keberhasilan pengadaan beras melampaui 4 juta ton. Ahmad Rizal optimis kinerja keuangan perusahaan masih berpotensi meningkat hingga akhir 2026. Bahkan Bulog ditargetkan dapat laba lebih dari Rp3 triliun. Ia menjelaskan capaian laba itu didukung margin sebesar 7% dan penghematan biaya bunga pinjaman. Skema pembiayaan yang diterapkan memungkinkan biaya bunga ditanggung Bulog turun dari 7 hingga 8% menjadi 3%. Rizal menyebut capaian tersebut menjadi rekor laba tertinggi sepanjang sejarah Bulog. Perusahaan berencana memanfaatkan keuntungan untuk memperkuat kualitas produk dan meningkatkan kapasitas operasional. Salah satu langkah yang disiapkan ialah mengaktifkan kembali infrastruktur unit pengelola gabah dan beras yang sebelumnya rusak. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi Bulog. Selain itu, Bulog juga berencana membangun pabrik karung plastik untuk memenuhi kebutuhan kemasan beras. Jakarta akan menjadi lokasi proyek percontohan pembangunan pabrik tersebut. Bulog juga berencana meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kesempatan pendidikan di dalam maupun luar negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kapasitas dan kinerja perusahaan ke depan.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama.

0: garisnya putus,
1: silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: aja. Asal bareng Piatos.
1: Ya pendengar, informasi Asta Cita kami hadirkan untuk Anda. Di Sumba malam hari ini, NTT perkuat ketahanan air melalui 22 bendungan, 2 ongoing dan 3 berpotensi dibangun. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara Timur, Perligoman Simanung Kalit, STMPSDA, menyampaikan Nusa Tenggara Timur memiliki 22 bendungan sebagai infrastruktur pendukung ketersediaan air masyarakat. Menurut Perligoman, dari keseluruhan bendungan tersebut terdapat 2 bendungan yang saat ini masih dalam tahap pembangunan atau ongoing. Sementara 3 lokasi lainnya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bendungan. Upaya memperkuat ketersediaan air juga dilakukan melalui pembangunan 2 embung baru yang saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan pada sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Pembangunan berbagai infrastruktur tersebut menjadi bagian dari

dari strategi pemerintah untuk menghadapi ancaman kekeringan sekaligus memastikan ketersediaan air berkelanjutan bagi kebutuhan masyarakat. Perlingkuman mengatakan BBWS Nusa Tenggara II juga berupaya menyediakan sumur bor untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam pembangunan embung maupun bendungan sebagai sumber air alternatif. Dalam pelaksanaannya, BBWS Nusa Tenggara II sedang mencari serta menginventarisasi cekungan air tanah pada sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi sumber air bawah tanah. Selain mendukung kebutuhan domestik masyarakat, penguatan infrastruktur sumber daya air di NTT diharapkan mampu memperkuat produktivitas pertanian dan mengurangi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian. Pemerintah melalui BBWS Nusa Tenggara II terus mendorong pengelolaan sumber daya air secara terpadu dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah Nusa Tenggara Timur yang menghadapi keterbatasan air musiman.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

komplit. Tapi kan? Oh, satu, siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok.
2: Ya pendengar, di Sumba malam hari ini ada satu hal yang menarik di malam hari ini yang siang selalu membuat kita sibuk mengejar banyak hal, sementara malam justru memberi kesempatan untuk bertanya dan beristirahat untuk diri kita. Dan di malam hari ini saya masih terus menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu pop pilihan hingga pada pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di malam pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Jadi tetap bersama kami hanya di FM 96.9 MHz.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekali.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Dan sekarang sudah di 354. Ya kan, teman-teman, kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta.
2: Saat sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset yang dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, teman-teman, terlihat ini. Aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya terus 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itu.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau
4: kita kapos
5: dan
4: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian berapa? Ini yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Presidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti sudah berangkat ditemukan oleh beliau punya haji dan umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jamaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 Simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 Simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 Simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rapungkit, Bukit Batu, Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sabangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sabangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah Pak, parah sekali dan parah, sangat parah Pak. Sangat tebal Pak, kami harus memelankan Pak kendaraan kami Pak, harus menyalakan lampu sen kami Pak. Sangat parah Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir Pak. Kami sangat terganggu sekali Pak, sulit bernapas. Asapnya sangat tebal jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali Teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: Jadi fasilitas pembelajaran. Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana mengatakan, sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
16: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
17: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
18: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bapepti terus memperkuat pengawasan transaksi.
19: To this end, the Ministry of Trade through Bapepti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
18: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
17: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving rewind tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
20: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
17: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
20: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
17: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
21: Kurang lebih 3 hari dari Panatu dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer dan the Navy. Kemudian kami juga

Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan, Dr. Hairi Rusdi, melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didamping oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menantikan.

0: kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikutnya sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, yang rapi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-4444. WhatsApp 0811-382

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin jika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, masih dari Jalan Melana nomor 1 Kebumak FM 96,9 MHz. Kita baru saja mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pertiga Jakarta dan lagu dari Rizky Febian yang berjudul Alamak. Dan tentunya di Sumba malam hari ini kami masih terus menemani Anda dari studio. Ada saya Elondong dan lagu-lagu pilihan yang akan saya hadirkan dan informasi-informasi untuk Anda hingga pada pukul 20.04 malam nanti. Tetap bersama kami karena lagu dari Front 20 Fana Merah Jambu saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Hai.
1: Hai.
0: Yes, hujan. Harusnya hujan itu bikin orang seneng. Tapi kenapa ya? Banyak orang yang takut kena air.
1: Iya juga sih, tapi mungkin...
0: Seru gitu hujan-hujanan. Jadi ingat masa kecil dulu, bisa main air. Saking aku senengnya nih ya, dulu itu aku sempat jadi atlet renang.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh gitu. Aku dulu kena tenggelam.
0: Kita jalan kaki aja, mau nggak?
1: Mau sih, tapi kan hujan.
0: Ya justru itu.
1: Sekarang?
0: Iya. Pak Martin, juga nih ya Pak.

0: skirt gibbernya tadi.
1: Loh, ini kita bentar lagi udah mau nyampe.
0: Ah, mau kemana sih? Mas, aku suka banget sama band ini. Mereka jarang banget bikin acara kayak ginian.
1: Kan kau bisa nonton di internet. Ntar juga dia nge-upload. Jadi, aku tuh mau nunjukin ke kamu tempat yang penting banget buat aku.
0: Penting ya?
1: Ya penting, karena tempat ini tuh... Kau mau kemana?
0: Ternyata hujan gak seserem itu ya?

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Ih, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Ya, masih dari Jalan Belanda, nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Sudah pukul 9 malam, pendengar setia Radio Republik Indonesia, studio produksi Sumba dimanapun Anda berada. Biasanya jam begini suasana sudah mulai terasa berbeda ya. Jalanan sudah mulai sepi, rumah-rumah mulai tenang, dan sebagian dari kita sudah mulai berdamai dengan pikiran sendiri. Ada yang sedang menikmati kopi, ada yang rebahan, ada yang masih bekerja, dan masih ada yang bersama keluarga menikmati keramaian di rumah. Bahkan mungkin ada orang yang pura-pura tidur supaya tidak ditanya besok kerja jam berapa ya. Dan apapun aktivitasnya di malam hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Dan kalau hari ini terasa panjang, ingat selalu bahwa kamu sudah sampai di malam ini. Itu saja sudah cukup untuk membuat kita mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi ya. Dan pendengar tetap bersama kami di malam hari ini, karena di pukul 9 hingga 9.30 kami akan menghadirkan mimbar agama Islam untuk Anda ikuti, yang kami tayangkan ulang melalui channel YouTube RRI Sumba setelah lagu yang satu ini.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan melanjutkan kajian kita, yang mana kali ini kita masih membahas seputar hal-hal yang kita temui di jalan, itu bagaimana ketentuannya. Dan kali ini kita akan bahas tentang lakit. Lakit itu anak yang terlantar, anak yang kita temukan di jalan. Untuk lebih detailnya, marilah kita bahas. Untuk sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan kepada para masyayikh, guru-guru kita, orang tua kita, sehingga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi auliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Bawait As'ad wa Syekhuna Dhafir Munawar wa Syekhuna Ki Harir Abdul Azim wa Syekhuna Ki Muzakki Ridwan wa Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari thumma khususan ila Syekh Imam Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja wa khususan ila Syekh Mu'allif Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghuzi ونفعنا بعلومهما في الدارين شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وجد dan apabila dijumpai lakiyatun siapa anak yang hilang biqari'ati thoriqi di tengah jalan, maksudnya di jalanan kota. Qari'ah itu artinya kota, at-thoriq artinya jalan, jadi di jalanan kota. Wa akhadhuhu, maka ada pun mengambil lakit atau mengambilnya. Wa tarbiyatuhu dan merawatnya. Wa kafalatuhu dan menanggunginya. Wajibatun, hukumnya wajib. Alal kifayati, atas kifayah. Wajib kifayah artinya. Wa la yakiru dan tidak tetap apa. Walayakiru dan tidak tetap siapa lakit illa fi yadin aminin, kecuali pada yadin itu tangan aminin, orang yang dipercaya, artinya kecuali pada tangannya orang yang dipercaya. Fa in wajada, dan apabila menjumpai siapa orang ma'ahu bersama lakit malun apa harta. Fa in wujida, dan apabila dijumpai ma'ahu bersama lakit malun apa harta anfaqo, maka meninfakkan alaihi atas harta al-hakimu, siapa hakim minhu atas nama anak tersebut. Gitu. Fa illam yujad, maka apabila tidak dijumpai ma'ahu bersama lakit anak tersebut malun apa harta fa nafaqatuhu, maka ada pun nafkahnya anak yang hilang itu, artinya lakit itu, fi baitil mali, diambil dari baitul mal. Jadi ini perlu kita perhatikan di sini tentang lakit. Ini pembahasan yang luar biasa, karena dari kemarin kan kita bahas tentang bagaimana sih hukum daripada kalau kita ketemu barang-barang yang berharga di jalan, terus
yang tidak bertuan. Terus kita temukan lagi ada berupa makanan. Kan itu makanan udah rusak apa segala macam. Dan sekarang itu kita jumpai itu anak. Ini sampai dibahas di dalam kajian fikih. Itu sih bagaimana ketentuan daripada kalau kita menemukan anak terlantar di jalanan. Itu bagaimana? Nah, ini sebelum kita masuk ke pembahasan secara rinci, itu perlu kita ketahui apa sih lakit itu? Lakiutun itu sama berasal dari kata lakoto, bahasa Arab lakoto, lakit, sesuatu yang hilang, lakiutun, anak yang hilang. Definisinya adalah wahwa sobiyun manbudun lakatila lahu min abin au jaddin au ma yakumu maqamahuma. Artinya apa? Lakit itu adalah anak yang hilang, yang tidak ada tanggungan, yang tidak memiliki tanggungan. Sorry. Lakit itu adalah anak yang hilang, yang mana anak tersebut tidak memiliki bapak ataupun kakek yang menanggunginya atau menafkahinya, atau yang setara dengan kakek dan bapak. Gitu. Nah, ini kenapa sih ada, kenapa tidak min abin au umin? Kenapa harus pakai min abin au jaddin? Ini perlu kita ketahui bahwa kalau di dalam Islam itu ada yang namanya hukum perwalian. Kalau hukum perwalian itu biasanya yang menerima pertama adalah kita punya bapak. Bapak, kalau bapak tidak ada, maka turun ke kakek. Kakek baru paman. Paman baru anak laki-laki. Jadi itu memang sudah rentetannya. Jadi tidak heran di sini kenapa disebutkan dua kelompok tadi. Dari golongan bapak atau tidak kakek. Ya itu. Nah, ini ada hukum. Hukum daripada kalau kita menemukan anak di jalan. Kalau kita lihat dari versi zaman sekarang, itu tidak ada. Bahkan yang kita temukan itu bukan anak yang sudah besar ya. Tapi yang kita jumpai itu rata-rata adalah anak yang masih bayi. Kayak gitu. Anak yang masih bayi. Karena kalau kita melihat kasus-kasus yang ada di Indonesia, dengan adanya pergaulan bebas dan lain sebagainya, ini kan motif daripada anak terlantar itu kan pergaulan bebas, akhirnya ada hal-hal terduga yang tidak diinginkan terjadi, dan akhirnya ketika lahir anak tersebut di seperti di berita, anak tersebut dibuang di tempat sampah, terus apa namanya, atau tidak disengaja taruh di taman kota. Nah, itu bisa kita sebut dengan sebutan lakiyatun, kayak gitu. Anak yang terlantar. Anak yang memang sengaja di lepas dan tidak mau untuk diurusi. Kayak gitu. Maka bagaimana hukumnya itu? Nah, ini kita bahas. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu itu kan ada dua ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim seperti sholat. Itu tidak bisa diwakili. Harus kita masing-masing, puasa Ramadan, itu harus kita masing-masing. Terus kalau fardu kifayah itu seperti mengurusi jenazah, mengurusi orang yang sudah meninggal, urus mulai dari memandikannya, mengkafaninya, menyulatinya dan menguburkannya, itu sama hukum dengan bagaimana kita mengambil atau kita merawat lakit ini, yaitu fardu kifayah, menggugurkan. Maksud dari fardu kifayah itu adalah kalau seandainya kita sudah laksanakan, maka satu orang muslim saja yang melaksanakan hal tersebut, maka akan menggugurkan kewajiban orang muslim lainnya. Gitu. Jadi ketika ada kita temukan anak yang seperti saya ceritakan tadi itu di jalan, kalau semua orang
tidak mau untuk merawatnya atau tidak mau untuk mengambil, saya tidak mau, saya tidak mau, takut gini gini gini, maka yang berdosa itu adalah kita semua. Ini menurut syariat Islam. Namun jika di antara kita ada saja salah satu yang mau untuk merawatnya dan bersedia untuk menjadikan dia sebagaimana anak kita sendiri, artinya mengurusinya, memberikan pendidikan yang layak, menanggungi dan memberi makan nafkah sebagaimana anak pada umumnya, maka hal tersebut sudah menggugurkan dosa umat muslim lainnya. Kayak gitu. Ini menurut pandangan fikih atau pandangan syariat Islam. Kayak gitu. Nah, ini ada ketentuan yang lain yang menyebutkan wala yakiru fi yadin aminin. Nah, apabila yang menemukan anak tersebut adalah terkenal di masyarakat sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Ini perlu kita garis bawahi. Kenapa Islam menulis bahasa fi yadin aminin? Itu kenapa? Karena sebagaimana kita lihat di zaman sekarang itu tentang orang-orang yang menculik anak, kemudian mereka jual dan lain-lain. Itu Allah alam ya. Itu kalau memang ada indikasi demikian, maka anak tersebut itu bisa saja bisa dipindahkan ke pemilikan, bisa dipindahkan ke pemilikan kayak gitu. Karena ditakuti akan ada hal-hal yang tidak ingin terjadi. Contohnya seperti anak tersebut dijual, karena ada kan sekarang kita lihat. Ataupun anak tersebut itu, kalau zaman sekarang gitu, ya adalah banyak isu-isu tentang anak hilang, kemudian diambil ininya untuk dijual. Itu kan ada keuntungan, dan di balik keuntungan tersebut merupakan motif kejahatan yang tidak bisa diampuni. Kalau menemukan orang seperti itu, maka anak tersebut serta-merta kita bisa ambil secara paksa, kayak gitu. Kita bisa ambil secara paksa tentang kepemilikan daripada anak tersebut. Kayak gitu. Ini perlu kita ketahui bersama. Kemudian fa'in wujida ma'ahu malun anfaqo alaihil hakimu minhu. Nah, ini ada ketentuan lain, ada ketentuan tentang harta. Kalau kita ketemu anak tersebut ternyata di samping, misalnya kita temukan bayi ini, kita temukan bayi, nah di samping bayi itu ada kantong mungkin yang berisi emas, ya gitu. Berarti orang tuanya itu memang sengaja menitipkan, melepas anaknya dengan menitipkan sedikit harta. Itu bagaimana? Kalau di sini bilang, fa'in wujida ma'ahu malun, anfaqu 'alaihil hakim. Apabila kita jumpai harta, atau kita jumpai harta bersama anak tersebut, maka sebagai hakim harus menginfakkan harta tersebut atas nama anak tersebut, kayak gitu. Ya, kita infakkan, mungkin kita infakkan ke mana namanya, ke orang yang membutuhkan, kayak gitu. Ah, kenapa tidak kita kasih ke anak tersebut saja? Itu menjadi tanggungan daripada Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah khas daripada umat Muslim. Kayak gitu. Kalau di sini bilang fa'in wujida ma'ahu malun anfaqu 'alaihil hakimu minhu. Di sini ada kata al-hakim. Al-hakim itu berasal dari kata hakama, artinya menghukum. Kalau hakim artinya orang yang menghukum.
atau apa namanya? Kalau kita di sini itu lembaga pemerintahan, orang yang memiliki kuasa, wewenang, orang yang ya sebagai kebijakan daripada pemerintah daerah. Ya, sebagai kebijakan daripada pemerintah daerah. Nah, ini menurut syariat Islam. Namun, bagaimana kalau dalam konteks Indonesia, terutama kita di Sumba ini, maka itu kita kembalikan kepada pihak yang berwajib. Bagaimana tata caranya dan karena tidak bisa kita mau serta-merta juga ingin menginfakkan harta yang bersamai dengan anak tersebut. Karena bisa saja kebijakan daripada pemerintah di situ itu memiliki ketentuan tersendiri. Apalagi kita di konteks Indonesia, itu ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian di situ tercatat tentang kalau kita menemukan harta, maka biasanya harta tersebut menjadi anak tersebut. Itu tidak ada salahnya.

0: khas masjid. Kita peruntukkan untuk anak tersebut. Mulai dari masalah makanannya, kemudian pendidikannya, ya untuk kehidupan seperti itu. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi hal apapun itu pasti diperhatikan menurut syariat Islam. Begitu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan lima asas itu kita tadi. Maqasidus syariah itu yang tentang hifzun nafsi, menjaga hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafsi, menjaga nyawa, hifzul mal, menjaga harta dan karena apa-apa itu kita selalu berpatokan dengan maqasidus syariah, tujuan daripada dibentuknya syariat Islam. Karena jelas ada sebuah hadis Nabi yang sering kita jumpai di dalam kitab yang dikarangi oleh orang Indonesia yang berisi tentang hadis-hadis Nabi yang menceritakan bagaimana kita saling yarham, saling sayang menyayang kayak gitu. Itu bagaimana? Itu sebuah hadis bilang barang siapa yang menyayangi, saling menyayangi, maka akan disayangi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berangkat dari hadis tersebut, kalau kita kaitkan dengan lakit, maka kita harus menunjukkan rasa kepedulian yang didasari dengan rasa kasih sayang, kayak gitu. Jadi, ya. Luar biasa ya tentang laki-laki ini. Ya sudah, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari tentang laki-laki atau tentang anak terlantar, bagaimana ketentuan atau bagaimana tata cara penanganan anak terlantar di dalam fikih dan bagaimana hukumnya itu sudah dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab, manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni asbahtu asyhaduka wa asyhadu hamlata 'arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika. أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Ibu Erna untuk mutiara pagi di hari ini dengan tema kita di pagi hari ini, penanganan anak terlantar dalam pandangan fikih. Nah, pendengar, itulah mutiara pagi kita di pagi hari ini yang dibawakan oleh pemateri kami dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, ada Ibu Erna, Siti Erna. Dan pendengar, setelah ini pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan kami di pagi hari ini dengan musik religi muslim.

0: Kalau bentar lagi mati.
1: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
0: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
1: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri?

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Wai Kabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, masih dari Jalan Melada nomor 1 Wai Kabubak FM 96,9 MHz. Pendengar, kita baru saja mengikuti mimbar agama Islam dan lagu-lagu religi Islam. Dan di Sumba malam hari ini, kembali kami menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di pukul 21.41 hingga pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menemani Anda dengan informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pilihan. Dan di pukul 22 hingga pada pukul 23 malam nanti, kita akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu untuk Anda menemani istirahat Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami karena lagu dari Yofi Enuno. Kami hadirkan menutup kebersamaan kita di mimbar agama Islam di malam hari ini.

2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa. Kata pertama adalah amba yang bermakna menulis, sedangkan kata kedua adalah titik yang berarti titik. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan, akan lahir makna sebagai menulis titik-titik indah di atas kain. Istilah ini menggambarkan bagaimana cara membuat titik dengan lilin yang menetes pada kain. Oleh sebab itu, motif kain batik sangat menawan. Batik saat ini sangat beragam. Tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga berkembang di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto kala itu, di mana di berbagai kesempatan kunjungan resmi kenegaraan di mancanegara, Presiden Soeharto selalu memakai batik. Namun, karena tidak mendapatkan perhatian khusus, batik dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang kuno dan tidak menarik. Akibatnya, budaya seni tak benda yang syarat makna ini sempat nyaris ditinggalkan, bahkan nyaris diklaim sebagai milik negara tetangga Malaysia. Saat itulah seolah masyarakat menjadi tersadar bahwa batik adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan. Begitu juga pemerintah yang tidak mau tinggal diam. Selanjutnya, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan tersebut dijalankan sampai akhirnya UNESCO menetapkannya. Hari Batik Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 mengenai Hari Batik Nasional pada 17 November tahun 2009. Penobatan Hari Batik Nasional itu ketika batik diakui pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Dunia kategori lisan dan non-bendawi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab lewat keputusan Komite 24 Negara pada 2 Oktober 2009. Acara tersebut mengakui batik, wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO.

0: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Ya pendengar di Sumba malam hari ini, pukul 10 malam semakin larut. Dan di jam seperti ini mungkin ada banyak hal yang tiba-tiba muncul di kepala ya. Kenangan percakapan seseorang atau bahkan rencana-rencana yang belum sempat kita lakukan. Tapi malam ini tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus ya. Karena ada waktu kita berjuang, ada waktu kita berhenti sebentar. Tidak apa-apa kalau hari ini belum sempurna dan tidak apa-apa kalau ada cerita yang belum selesai. Dan tidak apa-apa kalau malam ini kita hanya ingin tenang. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban dari semua pertanyaan ya, tetapi sedikit ruang untuk bernapas. Untuk kamu yang sedang mendengarkan RRI Sumba sendiri malam ini, semoga malam ini Anda terhibur. Karena di ruang rindu lagu-lagu nostalgia akan saya hadirkan untuk menemani malam Anda di malam hari ini hingga pada pukul 20.40 waktu Indonesia Tengah. Lagu dari Charles Hutagalung, Jauh di Mata Dekat di Hati, saya hadirkan untuk Anda yang sedang merindukan seseorang yang jauh di sana. Selamat menikmati.

Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah leluhur disebut Marapu yang artinya adalah yang dipertuan

dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni para marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian dalam Kabihu.

Ya, pendengar, itulah lagu dari Christine Penjaitan dengan judul Dingin. Dan di malam hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda ikuti dari portal rri.co.id, Bulog NTT cek dugaan beras oplosan dan pastikan beras SPHP layak dikonsumsi. Menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan peredaran beras oplosan di Kota Kupang, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur bergerak cepat dengan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung ke kios yang diduga menjual beras dengan kualitas dan harga yang tidak sesuai ketentuan. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Bulog NTT dalam menjaga kualitas beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan beras yang layak dikonsumsi dengan harga yang sesuai ketentuan yang berlaku. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Arahim K. Kanam, menegaskan bahwa setiap informasi atau keluhan masyarakat menjadi perhatian serius pihaknya. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi beras yang dijual, menelusuri laporan yang diterima, serta memeriksa kesesuaian harga di tingkat pengecer. Menurutnya, penelusuran secara langsung menjadi langkah penting agar setiap informasi yang berkembang di masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan. Dengan demikian, perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program SPHP. Dalam penyaluran beras SPHP, Bulog bekerja sama dengan berbagai mitra, mulai dari pengecer di pasar pemerintah, rumah pangan kita, hingga dukungan TNI dan Polri. Mitra pengecer resmi yang telah terdaftar ditandai dengan spanduk sebagai mitra penjualan beras SPHP. Melalui pengawasan berkelanjutan dan respon terhadap laporan masyarakat, Bulog NTT berkomitmen menjaga agar program SPHP berjalan sesuai tujuan, yakni membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau, pasokannya terjaga, dan kualitas yang memenuhi ketentuan. Bagi Bulog NTT, menjaga kualitas beras SPHP bukan sekedar memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat bahwa pangan yang sampai ke meja keluarga harus memenuhi standar mutu dan layak dikonsumsi. Lagu dari Dian Piaca, Aku Cinta Padamu, saya hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuai, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Marapu adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, Ula Pudu telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, Ula Pudu tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual Ula Pudu, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua rato rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa Ula Pudu sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual Ula Pudu dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan

memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses hula podo akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Toba Wano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual hula podo. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual hula podo. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakawuku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakawuku, ada pula Wolawiyasa Karua sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiyasa Kapai yang terdiri dari dua acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak, dan acara kedua yaitu Pogoweri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara Manaa, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

Ya Mas, dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Mendengar di malam hari ini masih informasi dari portal rri.co.id kami hadirkan untuk Anda di prestasi 31 atlet berkemi Kota Kupang berlaga di Bandung Cup 2026. Kontingen Persaudaraan Surinji Kempu Indonesia Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti single event kejuaraan nasional Surinji Kempu antar kabupaten Kota Piala Bupati Badung Cup 2026. Berkekuatan 31 atlet terdiri dari 17 putra dan 14 putri. 4 pelatih, manajer dan ofisial siap mengharumkan nama NTT di Gor Purna Krida Kerobokan Kabupaten Badung Provinsi Bali 8 hingga 11 Oktober 2026. Para atlet, pelatih, manajer ofisial dilepas Wali Kota Kupang di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Sabtu 3 Oktober 2026. Pertandingan terjadwal mulai berlangsung Jumat 9 Oktober diwarnai dengan proses registrasi peserta pada Kamis 8 Oktober, dilanjutkan dengan penimbangan badan, refreshing wasit, dan technical meeting. Turut dipertandingkan nomor renduri perorangan putri 45 kg, renduri perorangan putri 65 kg ke atas, embu tandak remaja putra dan embu tandak remaja putri dan embu berpasangan dewasa putra 1 dan embu berpasangan remaja campuran 1 Q nomor embu tandak remaja putri Q, embu berpasangan remaja campuran 2 Q, embu berpasangan remaja putra 1 Q, embu tandak remaja putra Q, membuat berpasangan remaja putri 1 Kiu, embu berpasangan remaja putri 2 Kiu. Dari nomor-nomor tersebut, kontingen Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengikuti nomor tersebut kecuali tadoku remaja selain putra-putri Yudansha. Berdasarkan laporan yang dihimpun wartawan pada Jumat 9 Oktober 2026, dipertandingkan sejumlah nomor yang diikuti atlet NTT. Julia Sutrisno Leskodat sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkem NTT menyampaikan kepada wartawan apresiasi kepada pengurus, pelatih, dan atlet yang terus menunjukkan komitmen selalu mempersiapkan diri menghadapi berbagai event. Menurutnya hal tersebut terjadi karena Kempu memiliki komitmen pembinaan atlet secara rutin dan berjenjang pada setiap waktu. Anggota DPR RI Dapil NTT 1 menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang dan pemerintah Provinsi NTT yang telah mendukung dengan berbagai cara sehingga atlet NTT asal Kota Kupang bisa mengikuti kejuaraan nasional Surinji Kempu antar kabupaten kota Piala Bupati Badung Cup 2026 di Gor Purna Krida Kerobokan Kabupaten Badung Provinsi Bali 8 hingga 11 Oktober 2026. Ia pun berkomitmen terus mendukung atlet Kempu NTT dengan berbagai cara sehingga mereka terus bersemangat berlatih mempersiapkan diri menghadapi berbagai event, terutama persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2008 NTT, NTB, dan DKI Jakarta.

Keindahan kampung adat Katenggaro memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Katenggaro menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Aceh, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Katenggaro merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari woleka, tari pajura, dan tari kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Ya, masih dari Jalan Melara nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar, tidak terasa ya, di sepanjang hari ini sudah banyak yang kita lewati dan juga kita lalui. Tak terasa sudah di pukul 23.00 malam hari ini dan kita sudah berada di penghujung hari. Pukul 11.00 lebih dan sebentar lagi kalender akan berganti cerita untuk satu hari berikutnya. Kalau hari ini ada yang belum sempat dilakukan, simpan dulu ya. Ingat, disimpan dulu. Dan kalau ada yang belum sempat disampaikan, mungkin besok saja. Ataupun masih ada kesempatan berikut di keesokan hari. Dan tentunya malam tidak selalu harus diisi dengan banyak pikiran. Kadang cukup dengan musik, secangkir minuman hangat, agar bisa menghangatkan tubuh kita dengan dinginnya malam ini dan perasaan yang sedikit lebih tenang bisa membuat kita lebih ringan banyak hal yang kita pikirkan itu langsung terasa berkurang dalam kehidupan kita. Dan untuk Anda yang masih bekerja malam ini, semoga lelahmu ditemani semangat ya. Karena sama semen mani Anda selama satu jam ke depan dengan lagu-lagu popelian yang membuat Anda bisa semangat. Ada lagu pop luar negeri maupun lagu-lagu pop Indo yang akan saya hadirkan menemani Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, semoga sampai tujuan dengan aman, tiba dengan keluarga yang sedang menunggu Anda di rumah. Dan untuk kamu yang sudah berada di tempat tidur malam hari ini, jangan bilang mau tidur. Dari tadi kalau memang sampai sekarang masih scroll media sosial, mungkin TikTok, Facebook, ataupun masih chat sama orang-orang tersayang ya. Oke, dan pendengar, lagu-lagu saya akan berikan untuk Anda di malam hari ini hingga pada pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu dari Selena Gomez, Love You To Love Me, akan saya hadirkan untuk Anda. Lagu dari Selena Gomez, Love You To Love Me. Selamat menikmati.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Ya, pendengar Sumba malam hari ini masih bersama saya Elondong di studio Pro 1 RRI Sumba yang akan menemani Anda. Informasi kami hadirkan dari portal rri.co.id untuk Anda ikuti. Hadapi kemarau panjang, warga NTT diminta bijak kelola air. Menghadapi musim kemarau panjang yang diperkuat kondisi El Nino dengan intensitas kuat, masyarakat Nusa Tenggara Timur diimbau melakukan pengelolaan air secara bijaksana. Pemanfaatan cadangan air dari embung, sumur maupun tempat penampungan perlu diatur agar dapat memenuhi kebutuhan selama periode hujan masih rendah. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT,

menjaga kondisi lingkungan dan kesehatan tubuh. Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, penghematan dan pengolahan air perlu menjadi kebiasaan bersama. Masyarakat juga diharapkan menyesuaikan aktivitas pertanian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan akibat udara kering, debu paparan sinar matahari, dan angin yang masih dominan dari arah timur.

0: di stasiun produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

semua malam-malam ini informasi terakhir dari portal rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. Tekanan ke stunting Ninkes NTT perkuat pelatihan stunting. Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi kedua di Indonesia yakni 37%. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain minimnya pengetahuan tentang gizi seimbang dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Damiana Jahari mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi NTT akan memberikan pelatihan kepada para kader untuk meningkatkan pengetahuan terkait penanganan stunting. Ia menjelaskan pelatihan tersebut diperlukan karena masih banyak kader yang belum mendapatkan pelatihan terkait pemenuhan gizi ibu dan anak. Menurut Damiana, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi faktor penyebab masih tingginya angka stunting di NTT. Ia menjelaskan lingkungan yang bersih dapat mencegah infeksi pada anak sehingga penyerapan nutrisi dalam tubuh tetap optimal. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dikatakan Damiana Jahari rutin melakukan deteksi dini stunting pada bayi dan balita. Menurutnya upaya pencegahan perlu dimulai sejak masa remaja putri hingga kehamilan untuk mengurangi risiko stunting pada anak. Demikian informasi terakhir di kebersamaan kita di Sumba malam hari ini yang dapat saya hadirkan untuk Anda dalam beberapa menit ke depan. Dan lagu masih saya hadirkan dari Marcelo Tatito, Badai Pasti Berlalu.

0: andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio

Mendengar Setia Radio Republik, stasiun produksi Sumba. Sebentar lagi kita akan meninggalkan hari ini. Terima kasih sudah memberikan sedikit ruang untuk RRI Sumba dan menemani malam kalian ya. Dan semoga apa yang terjadi hari ini bisa menjadi cerita yang kita terima dengan hati yang lebih tenang. Tidak perlu membawa semua beban hari ini ke tempat tidur ya. Ada beberapa hal yang memang lebih baik dititipkan kepada Tuhan dan lanjutkan esok pagi. Malam ini istirahatlah dengan tenang, semoga tidurmu pulas, pikiranmu lebih ringan, dan besok kita kembali bertemu di Sumba siang nanti hingga sore dengan energi yang baru. Dan saya Elonom pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga keamanan. Dan jangan lupa, RRI Sumba selalu punya cerita untuk menemani Anda di setiap hari. Sampai jumpa di hari yang baru. Selamat malam dan selamat berpisah. Lagu terakhir dari Astrid, Kenanglah Aku, akan menemani tidur Anda di malam hari ini.

pendengar, berkel sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Jumat 9 Oktober 2026. Saya bertugas Elono, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok Sabtu 10 Oktober 2026 pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali darat tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

Ya, selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama saya Prima Maya yang menemani Anda ya di pagi hari ini di Terrestrial FM 96,9 MHz dan streaming ya di rri.co.id. Pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dari Agama Budaya. Dan juga kita akan merilai Pro 1 dari Kupang untuk Anda ikuti.

Dan pendengar di pagi hari ini, saya Prima Maya menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, dilanjutkan dengan rekan Yatniel akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan juga dilanjutkan dengan rekan Cantika yang menemani Anda hingga closing day part di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Ma, kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa.

Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas sebuah topik yang berjudulkan Menghadapi Kegelisahan dan Ketakutan dalam Hidup. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, banyak cara yang ditempuh orang untuk memperoleh kedamaian. Apapun yang dilakukan demi mencapai keinginannya tersebut, tetapi pada kenyataannya, tidak semua keinginan itu dapat terpenuhi. Sebaliknya, kegelisahan dan ketakutan dalam hiduplah yang didapat akibat dari ketidakmampuan membedakan dengan jelas apakah yang dijalinnya itu benar-benar menghasilkan kedamaian atau malah sebaliknya mendatangkan kegelisahan dan ketakutan. Dalam hal ini, seseorang harus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya agar kegelisahan dan ketakutan dapat teratasi. Mempunyai materi yang cukup atau bahkan berlebihan tidak menjamin bahwa hidupnya selalu damai. Apalagi yang kekurangan materi mungkin merasa beban hidupnya semakin bertambah, sehingga kegelisahan dan ketakutan menjadi bagian dari hidupnya. Kita sebagai manusia yang belum terbebas dari belenggu kotoran batin tentunya tidak bisa terhindar sepenuhnya dari kegelisahan dan ketakutan. Kegelisahan dan ketakutan sesungguhnya bersumber dari pikiran kita sendiri. Dalam Anguttara Nikaya 184, terdapat 4 sebab muncul kegelisahan dan ketakutan. Yang pertama, kemelekatan terhadap nafsu kesenangan indera. Setiap orang tentu mendambakan kesenangan-kesenangan duniawi, seperti melihat hal-hal yang indah atau menyenangkan, mendengarkan suara yang merdu, menyium aroma yang wangi, makan makanan enak, memiliki rumah yang bagus, pakaian yang indah, alat transportasi yang bagus, serta memiliki keluarga yang harmonis. Kesenangan indera tersebut merupakan kesenangan yang menyimpan derita, karena banyak orang yang tidak bisa melepas kesenangan-kesenangan tersebut. Ibu, bapa, dan saudara yang berbahagia, sebab munculnya kegelisahan dan ketakutan yang kedua adalah karena kemelekatan terhadap tubuh. Tubuh yang sehat adalah dambaan setiap orang. Namun, tubuh pun akan berproses sesuai dengan sifatnya, yaitu akan mengalami perubahan. Apabila kita tidak menyadari perubahan dari tubuh, maka melekat pada keindahan tubuh akan memunculkan kegelisahan dan ketakutan. Sebab yang ketiga adalah merasa belum melakukan perbuatan bajik dan bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dikejar oleh kebutuhan hidup, baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Sehingga apabila kita sibuk mencari kebutuhan hidup saja dan tidak menghiraukan perbuatan bajik dan bermanfaat dalam hidup, maka pada saat mengalami sakit yang kritis, kita tidak memiliki bekal kebajikan yang cukup, sehingga membuat kita gelisah dan takut akan kehidupan selanjutnya. Sebab yang keempat adalah masih memiliki keraguan dan kebingungan tentang dhamma atau ajaran kebenaran. Di lingkungan tempat tinggal kita sendiri, dari berbagai macam suku yang mempunyai tradisi masing-masing, kehidupan kita tidak terlepas dari tradisi. Setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing. Apabila kita hidup dalam tradisi yang kuat, maka orang yang sering belajar dhamma dan tidak mempraktikkannya akan mempunyai keyakinan yang lemah. Sehingga kemelekatan pada tradisi tanpa penyelidikan inilah yang menyebabkan seorang mengalami kegelisahan dan ketakutan. Ibu, bapa, dan saudara yang berbahagia, sebab-sebab kegelisahan dan ketakutan yang sudah kita ketahui ini bisa kita hadapi dengan 5 perenungan sesuai dengan yang terdapat dalam Anguttara Nikaya Syair 57. Yang pertama, perenungan terhadap usia tua. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Ketika masih muda dengan rambut yang berwarna hitam, kulit yang masih kencang, tenaga yang masih kuat, serta indera-indera yang masih normal, kita sering membuang waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Tetapi bagi kita yang mengerti tentang perenungan terhadap usia tua, maka kita tidak akan membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ketika kita mengalami perubahan pada jasmani,

Ini seperti rambut menjadi putih, kulit menjadi keriput, tenaga menjadi berkurang, serta inderanya sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Kita akan tetap tenang dan tidak gelisah, serta tidak takut akan perubahan itu. Perenungan yang kedua yaitu perenungan terhadap penyakit. Bahwasanya aku wajar menyandang penyakit. Aku tak akan mampu menghindari penyakit. Terlahir menjadi manusia, tidak akan lepas dari rasa sakit. Sakit merupakan bagian dari kehidupan yang akan kita alami. Dengan sering merenungkan bahwa kita tidak akan terhindar dari rasa sakit, maka kegelisahan dan ketakutan yang merupakan penyakit pikiran akan bisa teratasi. Sehingga pada saat sakit fisik datang, kita tidak akan menambah dengan penyakit pikiran. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, perenungan yang ketiga yaitu perenungan terhadap kematian. Bahwasanya aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Setiap kelahiran pasti akan diakhiri dengan kematian. Dengan kita merenungkan tentang kematian, kita akan hidup dengan waspada dan hati-hati dalam berpikir, berucap, dan berperilaku, sehingga kegelisahan dan ketakutan bisa kita kurangi. Perenungan yang keempat adalah perenungan terhadap perubahan. Bahwasanya segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Manusia dalam menjalani hidup memerlukan kebutuhan hidup seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Kita juga memiliki orang tua, keluarga, serta teman-teman. Tetapi yang harus kita pahami bahwa suatu saat apa yang kita miliki, cintai, dan senangi akan berubah dan berpisah dengan kita. Oleh karena itu, perenungan terhadap perubahan ini mengajarkan kita agar tidak melekat pada apapun yang selama ini kita anggap sebagai milik kita sendiri. Perenungan yang kelima adalah perenungan tentang hukum perbuatan atau hukum karma. Hukum karma atau karma merupakan hukum yang berlaku universal kepada siapa saja, kapan saja, serta di mana saja. Dengan kita merenungkan tentang hukum karma, maka kita akan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, pengertian yang benar tentang dhamma dan mau mempraktikannya akan membantu kita dalam mengimbangi kesenangan-kesenangan duniawi, sehingga kemelekatan yang membawa kita pada penderitaan seperti kegelisahan dan ketakutan akan dapat kita kurangi. Semoga kita semua terus mempraktikkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua maju dalam dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu. Terpujilah Sang Buddha. Namo.

diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak minum segala minuman keras yang dapat

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Padahal anggaran sama. Kalau orang dapat anggaran yang sama, bangun hanya 1.000 kilometer, ya cepat lah. Kami dapat anggaran yang sama, tapi bangun 5.000 kilometer.
2: Kami sudah mempersiapkan semua pohon, semua beringin kami sudah tanam sekitar itu, dan pada akhirnya kami membuat itu menjadi satu bendungan yang bisa mengairi areal sawah.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Mega Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Sabtu 10 Oktober 2020. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Juni Asaduma menegaskan pembangunan kawasan perbatasan harus dilaksanakan secara terintegrasi, terarah, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ancaman kekeringan tidak membuat petani di kelompok tani Sumalanda Kabupaten Kupang NTT kehilangan harapan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh Prima Mai.

0: nyata di kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI. Wakil Gubernur meminta seluruh perangkat daerah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai skala prioritas, sekaligus menghindari perencanaan yang tumpang tindih maupun pengangguran yang tidak terarah. Ia juga meminta Badan Pengelola Perbatasan Daerah bersama Baperida NTT mengawal permata mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama BPBD Provinsi NTT Hermanus Beowea dalam laporannya menyampaikan rakor permata tahun 2026 diikuti 18 perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT dan 12 perangkat daerah lingkup kabupaten pengelola wilayah perbatasan. Sementara itu, Sekretaris BNPB Republik Indonesia Komjen Pol Makrusi Rahman menegaskan posisi NTT sangat strategis karena memiliki wilayah perbatasan yang tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan negara, tetapi juga memiliki potensi besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Marusi menambahkan, pengelolaan kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak atau instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu, Wakil Gubernur Joni menegaskan, pembangunan perbatasan membutuhkan integritas, sinergi, dan komitmen bersama. Rakor permata tahun 2026 kemudian secara resmi dibuka dengan harapan seluruh pihak menyatukan langkah komitmen sinergi untuk mewujudkan NTT yang semakin maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah menilai keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Dukungan masyarakat dinilai mampu membantu pemerintah membangun infrastruktur dan berbagai kebutuhan masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran. Dibandingkan dengan sejumlah kabupaten lain, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan pembangunan di Kabupaten Kupang dapat mencapai 5 kali lipat meskipun anggaran yang diterima relatif sama. Kondisi ini menunjukkan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kemauan masyarakat untuk ikut bekerja dan berkontribusi.
1: Kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, itu kami ini bahkan ada 5 kali lipat dari daerah lain. Padahal anggaran sama. Kalau orang dapat anggaran yang sama, bangun hanya 1000 kilometer, ya cepatlah. Kami dapat anggaran yang sama, tapi bangun 5000 kilometer. Yang hebat ini kalau uangnya sedikit, tapi rakyat mau kerja. Itu yang hebat. Kenapa pemerintah tidak bisa saja membangun daerah ini sendiri? Maka harus ada campur tangan rakyat yang bekerja luar biasa supaya daerah ini berkembang, maju, dan sejahtera.
0: Menurutnya, hal yang paling penting bukan hanya besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kemauan untuk bekerja dan mendukung program pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan yang dapat membantu pemerintah menyelesaikan berbagai keterbatasan dalam pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dengan keterlibatan bersama, daerah diharapkan terus berkembang, semakin maju, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berita selanjutnya, kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat. Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, Kantor Pertanian Kabupaten Rotendau terus mempercepat proses sertifikasi tanah warga pada tahun 2026. Sebanyak 2.200 bidang tanah dialokasikan untuk sertifikasi. Melalui program ini, prosesnya kini memasuki tahap akhir dengan pembagian sertifikat ditargetkan mulai akhir Oktober hingga November mendatang. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao menargetkan proses sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 rampung paling lambat akhir Oktober. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao Iwayan Sudiarta mengatakan, tahun ini Rotendao memperoleh alokasi sebanyak 2.200 bidang tanah untuk sertifikat PTSL. Sementara itu alokasi untuk peta bidang tanah mencapai 2.108 hektar dengan pelaksanaan program tersebar di 21 desa pada 6 kecamatan. Menurut Iwayan Sudiarta, proses PTSL saat ini pada prinsipnya telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu penyelesaian masa pengumuman sebelum sertifikat dapat dibagikan kepada masyarakat.
3: Untuk proses sertifikasinya, mudah-mudahan di pertengahan bulan Oktober ini sudah clear ya, selambat-lambatnya akhir Oktober lah. Rencana kami nanti setelah selesai itu bisa kami bagi di akhir Oktober atau nanti di bulan November kaitannya dengan PTSL. Jadi sebenarnya PTSL di Rote ini sudah rampung dari segi proses, hanya menunggu selesai pengumuman saja yang nanti diperkirakan akan berakhir di pertengahan bulan ini.
2: Iwayan menjelaskan PTSL di Kabupaten Rotendao pada tahun 2026 telah memasuki tahun ke-9. Kondisi tersebut diharapkan semakin mendekatkan masyarakat kepada kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Ia mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti program PTSL tahun ini. Partisipasi warga dinilai membantu petugas memperlancar proses pengukuran tanah dan kelengkapan dokumen persyaratan. Iwayan berharap antusiasme tersebut terus meningkat pada tahun mendatang sehingga pelaksanaan PTSL dapat diselesaikan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak bidang tanah.
3: Tahun ini masyarakat sangat antusias mengikuti sehingga teman-teman itu tidak mendapatkan kesulitan. Harapan kami juga tahun depan seperti itu, bisa dapat seperti tahun ini, mungkin lebih banyak lagi dan bisa artinya lebih antusias lagi. Kalau sekarang misalnya selesainya di bulan Oktober, mungkin tahun depan bisa, mungkin akhir Agustus bisa selesai.
2: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao Iwayan Sudiarta menegaskan keberhasilan percepatan PTSL membutuhkan dukungan bersama antara petugas pertanahan dan masyarakat, terutama dalam proses pengukuran serta penyiapan berkas. Dengan kerjasama yang baik, proses sertifikasi diharapkan berjalan lebih efektif sehingga sertifikat tanah dapat segera diterima masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-130 tahun 2020. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Desa Lingulango, Kecamatan Tanariu, Kabupaten Sumba Barat. Selengkapnya Jari Lendai melaporkan.
4: Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan program TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Desa Lingulango, Kecamatan Tanariu, Kabupaten Sumba Barat. Program ini bertujuan mendukung pembangunan wilayah di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik yang melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, TMMD ke-130 akan menyasar 3 pekerjaan fisik utama. Ketiga sasaran tersebut meliputi pembangunan jalan usaha tani sepanjang 850 meter, pembuatan 1 titik sumur bor, serta pembangunan 1 unit fasilitas mandi, cuci, dan kakus. Seluruh pekerjaan tersebut dipusatkan di Desa Lingulango guna mendukung akses pertanian, memenuhi kebutuhan air bersih, serta meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan masyarakat. Selain pembangunan fisik, program TMMD juga mencakup 10 kegiatan non-fisik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain penyuluh kesehatan disertai pengobatan praktik penyuluhan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, informasi rekrutmen TNI, penyuluhan bahaya narkoba, serta wawasan kebangsaan. Kegiatan non-fisik lainnya meliputi penyuluhan lingkungan hidup, pembersihan pasar di sekitar Kecamatan Tanariu, serta penanaman pohon keras sebagai upaya penghijauan. Selain itu, TNI bersama pihak terkait juga merencanakan pemberian dukungan pemenuhan gizi bagi anak-anak yang mengalami stunting melalui kerjasama dengan lembaga atau penyedia layanan program makan bergizi gratis.
5: Untuk hari ini kita bincang-bincang terkait dengan pelaksanaan TMD. Untuk tahun 2026 ini, Kodim 1613 Sumba Barat kembali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan TMMD yang ke-130, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat, tepatnya di Kecamatan Tenahiru di Desa Lingolango. Adapun sasaran yang akan kita kerjakan saat pelaksanaannya nanti, yaitu ada 3 sasaran fisik yang kita laksanakan, diantaranya pembuatan jalan usaha tani itu di Desa Lingolango sepanjang 850 meter, yang kedua pembuatan 1 titik sumur bor, yang ketiga pembuatan 1 unit MCK, itu semua tempatnya di Desa Lingolango. Adapun sasaran non fisik yang kita laksanakan itu ada 10 kegiatan, diantaranya yang pertama itu ada penyuluhan kesehatan sekaligus memberi pengobatan gratis kepada seluruh warga masyarakat.
4: Bantuan sembako juga akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Pembukaan TMMD ke-130 direncanakan berlangsung pada 13 Oktober 2026 dengan Bupati Sumba Barat sebagai pihak yang direncanakan memimpin upacara pembukaan. Kegiatan ini akan melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah, kepala dinas, serta tamu undangan lainnya. Dari unsur TNI, pelaksanaan TMMD tidak hanya melibatkan personil Kodim 1613 Sumba Barat, tetapi juga satuan tempur, termasuk UNIF TP930, serta unsur TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Program TMMD ke-130 tersebut direncanakan berlangsung selama kurang lebih 30 hari dan ditutup pada 11 November 2026. Melalui kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dari Sumba Barat, Cirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTT untuk mengoptimalkan ketersediaan air sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi produktif. Saat Wakil Gubernur Joni Asadoma meninjau kawasan tersebut Jumat 9 Oktober 2026, dari kapasitas tampungan sekitar 14 juta meter kubik, volume air yang tersisa diperkirakan sekitar 5 juta meter kubik akibat rendahnya curah hujan dan musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi penurunan ketersediaan air, diperlukan pengaturan distribusi air dan penyesuaian pola tanam guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung sektor pertanian. Di sisi lain, kawasan bendungan berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata melalui kegiatan jet ski, perahu, pemancingan, perikanan, pembibitan tanaman, arena berkemah, dan kawasan perlindungan rusa. Pengembangan wisata tersebut diharapkan mampu membuka peluang investasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui penataan fasilitas yang aman dan pengelolaan secara profesional. Namun, seluruh rencana pengembangan tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan fungsi utama bendungan sebagai penyedia air bagi masyarakat dan pertanian tidak terganggu. Pemerintah Provinsi NTT akan memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, pemerintah kabupaten, dan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan bendungan Ragnamo secara berkelanjutan. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan pariwisata diharapkan berjalan seimbang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan Nusa Tenggara Timur yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Kita ke informasi selanjutnya. Ancaman kekeringan tidak membuat petani di kelompok tani Sulamanda, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur kehilangan harapan. Jauh sebelum kondisi kekeringan semakin parah, para petani di wilayah tersebut telah melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk menjaga sumber air dan membangun embung. Penyuluh pertanian lapangan kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk, mengatakan petani harus menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi ketersediaan air. Jika lahan mengalami kekeringan, petani tidak dianjurkan menanam padi yang membutuhkan banyak air. Langkah yang paling penting justru telah dilakukan petani sejak 7 hingga 8 tahun lalu, yakni menanam pohon di sekitar sumber air dan menjaga kelestarian lingkungan. Gerakan tersebut dilakukan dengan prinsip tanam hari ini, dinikmati anak dan cucu hari esok. Upaya petani kemudian mendapat dukungan pemerintah melalui pembangunan embung atau check dam. Bahkan ketersediaan air memungkinkan petani Sulamanda melakukan 3 kali musim tanam dan 3 kali panen dalam setahun.
6: Kami sudah jauh memperhitungkan dan memprediksi ini sudah paling kurang 7-8 tahun yang lalu. Yang mengakibatkan kami berhasil atas bantuan pemerintah terciptalah satu embung yang ada di lokasi kami, dan dia menyimpan air, debit air itu cukup tinggi, dan sampai sekarang bisa mengairi sekitar 5 kelompok tani yang ada di situ, tidak akan berkurang. Kami sudah mempersiapkan semua pohon, semua beringin kami sudah tanam sekitar itu, dan pada akhirnya kami membuat itu menjadi satu bendungan yang bisa mengairi areal sawah, yang berhasil juga untuk MT3 satu tahun 3 kali, dan itu hanya ada di kelompok kami.
0: Menurut Benyamin, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama petani dengan pemerintah, penyuluh pertanian serta BMKG Kupang. Informasi perkiraan cuaca dari BMKG digunakan untuk menentukan waktu tanam, jenis varietas yang digunakan hingga waktu panen. Hasilnya, produktivitas pertanian di Sulamanda mengalami peningkatan. Benyamin menegaskan, pengalaman petani Sulamanda menunjukkan bahwa menghadapi kekeringan tidak cukup hanya menunggu hujan. Petani harus mempersiapkan sumber air sejak jauh-jauh hari melalui konservasi lingkungan, penghijauan, pembangunan embung, serta pemanfaatan informasi cuaca. Baik pendengar, Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan beras SPHP yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar mutu dan layak dikonsumsi. Menanggapi pemberitaan mengenai dugaan peredaran beras oplosan di Kota Kupang, Bulog NTT menurunkan tim melakukan pengecekan langsung terhadap kios yang diduga menjual beras dengan kualitas serta harga yang tidak sesuai ketentuan. Pemimpin Perumbulokan Wilayah NTT, Abrahim Kakanam, menyampaikan informasi dan keluhan masyarakat menjadi perhatian serius Bulog. Pengecekan telah dilakukan untuk memastikan kondisi beras yang diperjualbelikan, menelusuri informasi yang dilaporkan, serta memeriksa kesesuaian harga penjualan di tingkat pengecer. Bulog mengedepankan pengecekan dan penelusuran agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat sekaligus menjadi dasar tindak lanjut yang tepat. Perlindungan konsumen menjadi perhatian utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program SPHP. Dari jumlah dalam pelaksanaan penyaluran, Perumbulok bekerjasama dengan mitra mengecek SPHP di pasar pemerintah, rumah pangan kita, serta TNI dan Polri, mitra pengecer resmi yang telah terdaftar ditandai dengan spanduk sebagai mitra pengecer SPHP. Selain itu, seluruh mitra wajib menjaga kualitas beras yang dijual dan mematuhi ketentuan harga agar harga penjualan kepada masyarakat tidak melampaui head yang berlaku. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Juni Asad Roman menegaskan pembangunan kawasan perbatasan harus dilaksanakan secara terintegrasi, terarah, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ancaman kekeringan tidak membuat petani di kelompok tani Sulamanda, Kabupaten Kupang, NTT kehilangan harapan. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

0: Mana?
1: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
2: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
1: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
2: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk,

0: puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sumba ya, dan waktu menunjukkan pukul 6.35 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar, karena ragam informasi akan terus kami hadir.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga

Ya, pendengar, keterbatasan fasilitas produksi dan minimnya dukungan menjadi tantangan yang dihadapi sebagian musisi muda di Kota Kupang dalam mengembangkan karya. Kondisi tersebut membuat mereka yang harus mengerjakan berbagai tahapan produksi musik secara mandiri, mulai dari proses rekaman hingga promosi. Hal itu disampaikan musisi muda Alsta saat berbincang dalam program tamu malam Musik Live Chat with Alsta di Pro2 RRI Kupang pada Jumat 9 Oktober 2026. Menurut Alsta, perjalanan musisi yang memulai karir dari daerah dengan fasilitas terbatas membutuhkan usaha lebih besar. Tidak semua musisi memiliki akses terhadap peralatan produksi yang memadai maupun dukungan yang untuk memperkenalkan karya kepada khalayak yang lebih luas. Ia menjelaskan sejumlah musisi di Kupang harus mengupayakan sendiri proses kreatif mereka, mulai dari merekam lagu, mengerjakan proses produksi bersama pihak lain, hingga merilis dan mempromosikan karya melalui media sosial. Di tengah keterbatasan tersebut, Alsta menilai kehadiran sosok yang bersedia membantu dan mendampingi musisi muda sangat dibutuhkan. Dukungan itu tidak harus selalu berbentuk fasilitas di studio, tetapi juga dapat berupa bimbingan, inspirasi, dan kesempatan untuk belajar bersama.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Ya, pendengar, Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi kedua di Indonesia, yakni 37%. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain minimnya pengetahuan tentang gizi seimbang dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Dan pendengar, jarak ke puskesmas dan posyandu juga cukup jauh. Transportasi yang sulit, terutama di daerah-daerah terpencil. Keluarga terkadang memilih makanan yang murah, tetapi terkadang kurang bergizi, kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi NTT, Damiana Veronica Jahari, dalam obrolan budaya perempat dari Kupang pada Rabu 7 Oktober 2026. Baik, pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Ya, pendengar, pengelolaan air di Nusa Tenggara Timur memerlukan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Penerapan ekonomi hijau menjadi kunci utama pemenuhan ketersediaan air berkelanjutan. Dan pendengar, ekonomi hijau adalah titik utama dan titik kuncinya mengharapkan fungsi ekonomi dengan ekologinya. Apabila sumber dari hulu tidak terlindungi, tentu akan kehilangan air di hilir, ujar Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit. Ia menekankan pentingnya konservasi hulu. Pelaksanaan konservasi dilakukan melalui program penghijauan dan pembuatan sabuk hijau bendungan. Masyarakat juga diajak menjaga perilaku pemanfaatan air demi kelestarian sumber daya. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dapat menurunkan kapasitas dan kualitas tampungan air. Dalam regulasi tata kelola air, pemenuhan kebutuhan air minum merupakan prioritas tertinggi. BBWS NTT menargetkan pembuatan penampung air sebanyak-banyaknya untuk mencegah defisit pasokan.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Baik pendengar, musisi muda asal Kota Kupang, Alsta, mengajak para musisi muda untuk terus berkarya dan berani mengeksplorasi berbagai genre musik guna menemukan karakter musikal yang kuat. Menurutnya, proses menemukan identitas dalam bermusik membutuhkan waktu, konsistensi, dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Hal tersebut disampaikan Alsta saat menjadi bintang tamu dalam program Tamu Malam Musik Live Chat with Alsta yang disiarkan Pro 2 RRI Kupang pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam perbincangan tersebut, Alsta mengungkapkan bahwa dirinya saat ini berfokus pada musik R&B dan hip-hop. Ia menyukai karakter musik yang cenderung slow, tidak terlalu keras, serta menggunakan lirik sederhana agar mudah dipahami dan dekat dengan pengalaman pendengar.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: satu, namun bersorai pernah bertemu.
1: Ya, pendengar, menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan peredaran bebas oplosan di beras oplosan di Kota Kupang, Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur bergerak cepat dengan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung ke kios yang diduga menjual beras dengan kualitas dan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Bulog NTT dalam menjaga kualitas beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan beras yang layak dikonsumsi dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku. Pemimpin Perumbulok Kanwil NTT Arahim Kakanam menegaskan bahwa setiap informasi dan keluhan masyarakat menjadi perhatian serius pihaknya. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi beras yang dijual, menelusuri laporan yang diterima, serta memeriksa kesesuaian harga di tingkat pengecer.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sumba, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, pagi ini saya mau mengingatkan satu hal sederhana ya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kadang kita bangun pagi dengan banyak pikiran, memikirkan pekerjaan yang menumpuk, kebutuhan rumah tangga, masa depan, sampai pesan WhatsApp yang belum dibalas. Baru bangun tidur saja, pikiran sudah seperti rapat tanpa moderator. Dan pendengar, tetapi tidak apa-apa ya, kita tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu pagi. Cukup lakukan satu hal baik, selesaikan satu pekerjaan, dan ambil saja satu langkah kecil untuk membawa kita lebih dekat pada tujuan. Untuk Anda yang sedang memulai aktivitas, semoga hari ini ada kabar baik, pekerjaan yang lancar, dan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tepat di pukul 8 nanti Anda akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.